Ticket number 6. Chinua Akpo Daboda, number 150,000. In the me chino kasani ni ani koriya ru itospi ni chap chap itu ba ni chap chap itu ba ko chip chip

Ticket number 6. Saya suka akta ego sikta malak si seat. Ile saya sih cukup saya sih kau borot itu. Saya sih kau borot itu. Saya sih kau borot itu.

itu cenderung antara negara angkut mesin kagoh itu je daki kagih cekah jauh tak cekah batang lepas studio daki kagih cekah teman ageng ke cekah batang anxiety teman ageng ke Alah jeneng kita jadi tapi kalian jen good morning. Yang mitu kalau lepas ini siapa nanti nampak touch FM. Perayaan nanti negara angkut mesin negara itu yang saya tempat itu tabuan ke jam ke negara itu juga orang tempat itu tabuan angkut mesin kita negara setap ke mungkin lebih kau. Kita juga mesti mengajar tentang tanpa tubuh kemnya jangan kau yakin betul tabrani. Kita tentang orang kita mesti kita beri tabrak kalian jin. Orang yang ini kita mesti itunya kau mengurut. Nanti kebesar. Nanti kita negara orang kita mesti engkau serta kita kulit kita beri tabrak kalian jin. Orang lain jin niat kau je. Empat tabrani. Niat kau je. Jasa kau bete. Ibu izir ciri ni iman dari bapa isu nik. Ingin lagi minta raya tab taman. Orang negara ciri ciri ni. Kau majuk boh komanda. Gaya tiada. Gaya makin ni kita mesti kau bagi ni. Anak itu juga ni ni, kita macam kat mesra ribega, mudah ini. Kita macam orang itu ni tu buat jadi ribega, kan ni ni. Macam koi mukul met, last mungkin cerikan sebut nombor Yesus Kristus, by all means. Last mungkin cerikan, kau besar. Amuki ni kiri, kita macam Yesus agungnya, tempat itu top semua. Agu bi tempat itu tak kekora. Nih kita jadi ni, kau ujar kat tu. Kalau nak macam mesra ni, jauh lebih padri, jauh lebih ni. Jangan kebesar. Video kan lomi tu ke Japan, orang lagi punya kini video kepada wish. Kena kalau bah lomi tu eri, tu ke Japan original. Nama nama bati siapa kiri, kau dah kubungku ada nampak segera ini. Kena kalau murid itu siapa ni? Ia lawan titen ini tak kau kau tu. So tu kita tu jangan kau tu mesing je mite para inda. Nanti kalau kau tu mesing, nanti ni mite tu kau kau jen. Jaga jen kau tu mesing je, jaga I gilgi aji kibiago, jaga I maji I jeng tu kau. I walak aini kau kibiago menyewi. Melengi langsung kita, mesti kita langsung aktu kau kiri je. Merenah di tempat apa? Jita pergi tu. Apakah jin? Kau mana aku berita kaya tentang sanda? Agilena, hei, kenapa ni masih mewah? Kalau engkau pesan, kau pergi ke sini, kau ibu ah, merenah di jauh. Merenah di tu kau kiri je, banyak minyak kau siap pun ni. Nanti ni kita be engsai tak ada tool. Gila, ya kau kiri aku mesin cik, kau sekarang ni tinggal ngah ikat ngah cik jauh. Tindak tu jaya ni mewah. Tindak tu kau semua. Ini aku nak tindak susu yang baru jumit tu. Ini aku nak kiri jauh merenah nanti ni tu. Mana boleh siapa saya memutih kena gitu. Maka mungkin aje pun kita kahina. Aja eski mungkin geli jorin. Ia aje mungkin head no aje. Kita boleh latuk kijoinin kalau maka macam amu marah kahina itu naya. Lagi ni cerita ni call kahina negara. Yang penuh tu abik kejang. Kau nanti ni jamu abik sokok kasih ke? Kau lingrojo ilu, angroin, angrojon, angrojo sep, angropa ulu, angroin, angrop mama siela, angrop mama garulin. Anggro mama turvena. Kita yang ikut mesik bi jei gila ke, jei gun light. Agan ikut kau jadi tenaga tu. Kau tu dilakukan macam anggro ini tapi anggolan ni kita. Kau ni tu speak apa ni? Pasiun aku agoran kau mood ke anggur kita abjito. Mati ni hilang. Ame jauh tau ni bano. Ame jauh tak cikai bano. Ame jauh jeng ni betul ni hilang. So kini negara ikut mesik kita pergi tapi kalau jir kau jaga orang agak agak ni kisit korang tak kini. Mati ke tapi kita musik, na apa jahai? Nugi, nama kita nama, yumbaga itu nugi udah, agui meset, agui kapat, pana. Kita macam itu pun pikir tu nyamun pangku, pikir tu nyamun kita mesing maghet na bago algi, empetut, agu kapat itu puch nilai nugi, aman jaga do bayisek. Iya rau gumpon ni nuna nugi le, yumbaga na itu nama jah, job aje nuna selebisek, anan off cuts, ejonya abrige ne, abra abrige growth kule, ne bani ego. Malas bagi lagi tu jemim babarat ibiruri kamu tua indet kongete your humble beginnings. Ulegi nama, meti langkari banyak tu ngana maju jah. Nam jauh tu jauh itu nyeng gugun ni. Pangkan hege. Kia kau ibu katung kaki lingung. Ia ino to. Meti ngu berbreng jorwana ngu nama garan. No dengan tu jasa itu ku no subui. Kuntu meja tu ngu bagut pegembar. Kule nyok apa? Kagas kile nyok MC. Ibiri MC. Nemi goreng ni gumye. Negi kaya kau. Miak lagu kik mi lagu cik group of schools. Ibi gugun juga min. Nama hati nai. Agu nyep kule eleng kule cungkan ini. Kamu juga cakap sekutuai nani, ini kasih sekutuai nani. Cita niki ke apa? Nih jangan kau juga sama ngajar ya, tak? Ini detik, ini jadi sama ngajar ya. Anak dia bimbing subuh, nanti kau jeng
namna ngyo bayar ya ya kole ngoka imama ka use use compound gumnye ka iter gumnye ago ngap sometimes ite bega si lei tabanu tabaman ke meje ga stu ke mo ga ndo indet kone ke ni jini ke nyoru ne gut ko manseling gut ko mane ngaba ko ite bejer bele hole ne hole lyon ngale ga bege ngyo o a so so nga ngu ma ji jodo kuisha we mun ka stu ko la ko igete mi dosigete bi wo yo te bi he ko ne bi ko lazima ke ba isene ngo meje ko nyomo sima ko nyono ko kwet plan nyono ko kwet plan ne ke gulen ka aitu eh kujam ngai tu biga pesa amu tep chak na ligo tep biga gukwa na to ne bakito kas low speaker mami ji agun na mi tembar ko le tamu ko bai ke bio so wir dale so is ye ne to bai sunu ko nda makwa ji sek taban nya kan agun ko nyan ko le no juto pana mago ki tu bi stali yo gani sek tokol gab ge le setan is to ye mu ko le na uni to no ne pasam set gab ko ma jaga ta ne o ko strict o to no ne ko kwe e nyo le ko bal ko nyu ko bal ko bal ko bal a pole ji ga ngi agu ga ma ko ma jabi ju Mungkin mereka asyik tukar kemite. Makuk pajak je tinggi berbeza dengan kasar tak itu. Makuk pajak itu mesti tinggi lagi. Tapi siunik jauh. Makuk pajak tinggi mesti itu anggembar. Kau mungkin coba bi amam itu kan ngebikin nyurung kita. Ile tipe kau ngusulin kadang kepir kep kau junda lagi elak. Atau benda ni lagi minyak mana. So sometime. Kau macam tu mesti kita bi korang. Engkau kau kibik kau bangun hatin. Mesti kita berorang families kau kibik kau bangun hatin. Makin dah juga kita tunggang gelo. Aje kemite bu ni. Engkau kau kau tapan umi aja. Mungu ne walok nge ngalali dane bi jita priyata kwa njiri kumi tuko kwa tinu kiko gilge ngale jebe kiko se juhi konam kebi kiko nam kebo isik ule jenge onge albay bishago onge albay bishago onge albay bishago bun jebi usoko pepertani kenam gejane nekla ugu kimi tuko kwa nata kepal mitaru isiki babik anhanu nge keri ngore chati babik ulubune bek guna nge ngalali kuma katisi ni bopi kop kukwita kwa isiki bako kukwita kibi usok kibako kukwita chige namge kibake nge kwe ebe grane mako gani jagelen oo gilio nati mesimi wa oo gilio nati ngu ngalali ngalaga mwesimi kumi tatu wa alak ya ter ngalali kule binti tano lago kwa MTC ngalali kule nyurundano paro no kiba jeba TAC ngalali bijata kumuna bako kwa nata kule nyurundano paro no jibindi ye lago kwa NYS nyurundano paro no ulebite lago kwa Polytechnic Mago mito kala gab kamu tetap gaje selenta man selenga nam kire jago ko tukun jema mi ki ko papi ko tubin compound ise ke twagat ko misen ko sinu bolel wek so ye tawale jumu ko jita burjeta ko lenjing ke tub ko nye ke bat na bagaron ma ke bat na barak tene ge aso ko bet ko gi gilge age si jaga jaga tebi age si age tebi enge sabet na bagabarun net na gararan na batugu kemnya jen nigi moita ne ko misen ke otep janyu ko bigap ko kono otep janyu ko paisa gab ko kono otep janyu ko je bioso gab ko kono amu atepto na tan gararan ago gi Tergerakan engkau serta ketul jita beri tap kalenjem kamu tuan dan nata nasabai kagubata yang mengkorek ya subuh nata nampak itu tak berani kita roh ini agam gonggong koi engkau rifle tak jamnya nata nunggu ri begong ngete betul tak bermut kong gebe siak cuman eh jatuh cekas sih jit engkau tu siapa tak cefeng engkau serta ketul jita beri tap kalenjem Arga mutua indet, nata naga kubata ngungge betu tabwane kiwe gungko ngoi hako bagi aga tukul Nata nama segi atasetai, engkaro net nata naba betu tabwane Ngi tesyon ingi ngi aga tukul nata nama segi ngalal Nyi nata naga indo isi iwe, nyi kiptaya nata naga mutate jake nga genge Kito kini kege bibirui kati jatir chin Ijake tim nandos kakusam gora soko biti sobe jake te Kiptaya taki agi Iwisi shimugu le luwek pahak matkoitko imge matkoitko gojige Kau imute kati jijin, kini ngele kiptaya chutoki Kutye mute kalak, jengkapke tiame, kile segi tiame nmugu le dong Yani tukul kiptaya kile iendi ya ene mnye engaja ek tukul engsabe tabake tukul kone kiptayat mungu lelwek chata chupa gere nata naba tai megone mungu lelwek kibajari na tit kiptayat megone kutmisenge kumgelelik kone kutmisenge kasakubagay negum kone kutmisenge sikilago kisupe kelyak kumengat kangkola kiptayat chemichige kutmisenge Karor net nemnye englago jo agoten gokwane matigo nege jariren se matigo ni gokwe nyage gurta ni tuku kyat chengwane akche magia ni enga sarta ga tokol istabe kai nautek ke uja basa sisio jo uja babani siet jo uja bajor set ai ne gipta ya chatu manyal jeneng taingu ara gipta ka bata ngung betu tabwan gi toror kai ne ngung age mago ngoi ya magi to programs gete sian ngunya na tan gendo se wech aga tokol ngete tatu tek ke gita umbe enga ro net na tarbe tabwan ai gara ko gi to se jini enga skaling Aram najis saun kesa juta kita yat eng taingu yani kelak se engkau nanti lihat baca Yesus Kristus nubu tanya danyo engkau mengatu kelak amen amen amen amen amen amen amen amen yes eh majis kau beritahu agama macam ya agak tertutup cerita nata nubu yes tertutup cerita nata nubu sutu kamalah eng petu tabrani iya mana lagi jas kau bayi saya siapa kata malah tertutup cerita baju leh kata tertutup cerita sutu kumalaj in fitu tabwane awik sayde matya asa kabita kata statukul enki bagenge kiguru nanti menerama le tingkat absoin langit kata batamana sit karibu sana asa kabita kata statukul enki bagenge

0: Ya saya tiada nak tengok arah untuk mesin kagoi teje. Tapi kalau sekitar tempat makan macam kagoi batang saya tetap teman naga genge. Nanti nampak subuh, nanti nampak betul tabuan. Cita pergi tabuan injin. Atau nanti nampak macam ada jangan untuk mesin empat betul tabuan. Suka bete kita start tukul engke bagenge. Alih jenis karibu sana. Suka bete kita start engkoret nanti nampak arah. Nanti nampak buat tunggu tunggu kau. Alih jenis itu kita tap touch film di barat tahun kau kita genggaran. Saya nanti nampak Nairobi. Kimi te enge chepinu ga kulista jar jar ter ter bagra le kimi te eng online eng www.touchfm.co.ke kimi te gora eng beber tanatan bo Facebook eng touchfm.co.ke ki gurna tu manara maliting ga tapsoin bangget gana bata manak sipana na tanaga ta jengot mesen sobit kata sta tokul eng ke bagenge eng karo net na tanaba pitu tabane ago tetu tena tarba su tugo malach ko magi ga ga gut mesen kitab ki tab kalen jin ke mede geta res po yondo ni ningune ngana seta ke ngana mito limbo Rift Valley kaka maji je kabisa ngulel da na ta ne ga embetu tambane ko sitki no ga imeta ke ni ta ko misen ko in kasar tan ga tapje biju nga ingle ga ma guna ga lengi ku ga baru ne demnye ne batu ke mnya je ogi kasarta engoku ar enga gergot misen kwandanyi abwati ngana seno tarbunu ko mama na tanaga chapchapit kai ka tifungo limba kanisa kabisa mama na tanaga bonge got misen ko toror ga mutwa indeni got kote kabisa kama ji janun meleni le mitama go saga tokol tombele jitu sago to kwanyenye kabisa kongete ganyi shek tokol jata jiga go tunge jata jiga go mengi stwa enke bagenge lakini ngina go mitrani jita brigita pkalen jin ko choshike chato kibo jiji ingile mama ini kwa wasiki kwa jin mitajike gure leiri da sungoli mba kanisa abuatole sana sana kumita kanisa wa jobo ACK yes sana sana kutunda baro inda akja kwanye ina bagondoji amdaet yes kukuta kukure taungu na pasta res ngatake mungu na gele pasta kwe kwaya kwanye na jab kwe kwanye kutumiseng na jeb ngumingal yago kwe kumingal kini katastai na tanu gurum lakini kini kagurum mitrani jita pergi tap kalen jen kwa naga maji jikole kini yogi kwa jukwana nyumba isiete na unita kutumiseng na baga nisa na tanu gara nangabisa na gure le readership yani le reader ni baga nisa abote le tau pasta mabu jo mnye lagini abote li ta got mise ko ta pasta nanga ko ibago tagne bora indo en juma pili na ta na bakwa nda ago ki ki got got mise ko bite tu yo sheke mi ta bija gelen ko jo pasta ke baga ri set ne gele kwa genge en bi ke ben dita got mise ke ma gele ne got mise ko ando ida baga nisa nin got ko le lagini kin ga goro mi ko tu jo sheke bo jo baji je kama ko le ginya ago nur bara da gunta kwa ndanyu kamata ko majaji magu ma jaga besa agu gumi ngal yola baga magu mo jinjiji ya ne gigin da taban family ne kapsa gla ko ki ko pi kuma ka gi ko pi ki wati ne sasisio ki big wo bi ji ki ko sik saidi aga ma jinjanu ngol mami tangal ya ga tokol ka besa kala ko ngete ko gi ganet ken sabe ni tokol ko gi ganet ke ko misan ko tareti sigindin ni na ta ko mama ne nywa enga sarta ga tokol ko gushin ko ngi ji ko lawune mama ko yo ken jeb konda ya ga ma lo it ki ko sene taban ji ja ko takne ko melen ka to me nyambare ne baga amu gi ko taban ko jinge tukun jaji ga te ko jam gucho ko nyuno ga chit ka to nyuna ga ne ko ndani lakini gi nyaga gi barchi bi jonyun sasisi ka gi jema darau ele juwa matak majog ngoi ngumi gon ngalyo kini ga gurumi trane jitabri da kwalen jin kon ga buana jep kame tu shegab ji ji kubuana ja gure toror ja gubuana ja gure bigala ga khoga tiet kuma ko majog ti ji amelin lelu magle ja go ti jerwe ja go selingit magle re ja go tin ne kiti ne to magum majog ti le ju ga tip chu ni kina tan ga im ga basa ji ji ya na singi wanda de gore ke kamina lu ngango oh ko ko bana ka uti ji shiri lakini ga stai yan go tmisin ki ai ulu tesita shiri nagonya ki gote mama na ngung engoli mbaga mama ni sijin iyo na ngung ama ngawun kuma netia ile kitu amu je biose ngung je ama kamara go pasta gile jo meti jo pasta so kina to nuru ngung pasta ndaga mu gote mesin kita berita kali nji gile matke sasta ya ge tu galak jo je binte ngi gas family si jo je bunni unwe ki u jo kutam ni gote mesin gile sepke net ke ge istoy ge ongi net ke ge akumaditen ke lamutu aku tane guna magia aku tane guna go prosto indi tungguli nyone tane ge so ma buat ale minta cita to sing etra aku le magma cita no ga prosto indi ta muisa apa aku ito melin la apa mas tangro minta cita aku takene ne itu kun jaji aku kala gapci ku tendo biki mi ta karata salak tul mi je jam jam mi ta je magie ka bana jam jama a a ji mi ta ji ji magie aku las magie aku mo ditentul mi ta paste las magie aku tu kulek ke So in mau engkau sastai ke atip ta, orang kita bi itu engkau serta ke tuol jita berita, kalau ini nata kini negara orang kita misum, engkau itu je, engkau wak, engkau itu bi engkau bagai engkau. Ia orang guna engkau jijik apa sah, kamma gule, iya agas kod misum kau engkau sabun tanya, agas sasa
1: guni, agas
0: sasa guni, agas sastai nalaru, mata bagotin lagu pru koserga nalaru patiye met, gud kau kami itu kini gawali, alaku mata menalaru tak nalaru engkau iso kau bagot kis, kau bagot sugar ugi loing, kau bagot malsin, situ perangkiti, nau anakure betul sejuk dubai, konam jebio saya tak nak bal tu gunung jaga orang nen, biom bu super jam suri suri, kalau mereka temen lagi ni, kami juga tapi, kau mesam, negara buat biju gula, iyo agak sahaja, mampanya ungele, kata pendek masuk agak biju. Kerumun tak kabisah. Mencuba bikin susu ni tak malah. Cuma itu taburan. Kemudian juga dia agak mesum berenang. Empat itu taburan. Mencuba tuh Mama Joyce. Sungguh ini baju bunyok. Mama Joyce, baju bunyok. Iwa no Mama Joyce. Karibu.
2: Wei,
0: wei, tunggu ni. Ah,
2: kaya nggak bisa kamu nutur lo mau tahu nggak makanya caya itu kenal lega ya ayo terus lagi aku yang mau beri itu kok aku taya omnya nggak aku taya aku minta aku minta so ingat terus mama nangku beri jil kau beri non anak kau murun non ini makin enki calling eli itu taya tapi nggak beri mau beri ini so ama calling si omnya aku minta Tahun ini kan negara kau non omni kau negara kalut aja. Ogi ke mati mati lagi. Ogi tu aku omai tengah jaga. Cuba aku aja negara kau non. Kamu kau boleh kita dah cermin aja. Kau tu mana orang buat? So, lepas pagi nak apa sih pulang mungkin kita mama lagi coba. Tapi mama lagi coba. Coba lagi sama tu borgo. Lagi nori bapak coba sama orang. Mata lagi lagi. Ini tu mas omni kau ni, omni kau ni, omni kau ni, omni ada gua kau boleh.
0: Kau misal Mama Joyce, engkau limba, jebunya kau kau exam time. Agar agen ru benar, muda siljoget nampak limba kau semua, siljoget.
3: Iya mune, tu mera amel le.
0: Jam ke?
3: Kau misal, nangge, kau jauh kau kau, enak dah sepuluh awak beri je, kau kene je, esam macam dah. Tien, tangge tien, jebio so non, kau ikhii nega sa so iyo, esok si si tangge, nema. Nampak ira benar mahu ini, apa je? Alih bawaan tu nong cuma tu, tinggal ni tu jo. Tiap-tiap ini ni lagi tu mah. Aku tiap-tiap saya umur ni entah macam, anak aku presiden, anak aku MP, anak aku MP. Kau yang kah, kau ikah, kau tiap-tiap saya. Aku dah gitu rore, pas rore tu ino, pernah aku lakukan dah kita. Macam ni gugur dosa sih kalau muka kita ini tu. So ini tu mah. Ungu mising kita aman, tu semua mien mien, tu semua mien mien, tu semua undang kita cakap muka fesa, umma kita cakap fesa, ini ini pas ungu kan, atar lagi biar non, atar lagi berlanjau, lemurut si, mami kita cakap muka fesa, Allah cakap fesa, kau kita ni apa ungu mising?
0: Ungu mising sil juga, tu je kita mawa. Sahabat tenaga kat dia, nampak cakap cuma itu laba lorian, anggola balai kipya. Yes, kita setakat mesra kasih bayi nanti nampak sabran jita beri tap kalian jenis berani nanti negara kita mesra nanti negara tajin, ada jenis kare busana, lain ia bantu kita kan ada jenis minta ia tak kabisa, berani nanti mesra kita betul asok, betul sabran. Kita lain nunggu Friday, amat kita mesra kita setakat mesra kita setuju kemarah cuma betul sabran. Abu bantu kita lain lain nunggu mutkasi, jitu asok betul sabran. Abu mesra nama ni Arabi sekian jadi batangi nanti nampak 25,000 Kenyan shillings, amat juga kini kita mesra nanti negara kita berani nanti negara, iya, aku Ngutko iji ni ingat ni lemak kini gajib kondoju. Komati gage. Ingat le saya juga tu kau mepema. Agama kita jenis jab negara si pujut sokok. Nata ni sekian kau mesem berainda. Nata ni nengai empetu tabrani. Agu ni awat ini jitu kau nafas kapesa. Mama juga kau kiki nata ngajar tensang. Dialing kita jangan *274#. Pici kau jitu sokok ingat kapesa ilang gajib sokok mepema. Agu nata ni sekian kau mesem berainda. Tiga tisa juga 23,000 Kenyan shillings. Ngut iji lele ni tak kapesa. Ina ilai ye. Gurum kapesa ni to. Amu ni kau berainda nata babi. Kecangi, aku nak gigit cici itu gol. Makar tak kira nupu aku nyuranan guna toma. Aku netom kaya jitu agi kasih kira guna. Karena fast nautan tay jitu soko dah lagi cungkan *274#. *274#. Jitu soko engkau ada nautan negara ini betul tabrani. Namji ke peranda nombor 25,000 Kenyan shillings. Aku gak juru nafas nautan negara orang kabesa. amaje got missing ga bit ke ne gele ngono tane chep chep bit tabra ne mane mame got missing ga ye yes file chip chir chir no tane tai got missing in jutu so ko bit tabra ne awa gere kabisa le violet e jutu ki tel tel ti tagenge kama je gumi ta got kuno ta gitjo ngore de raisi agi se ki brainda na tane garara en bit tabra ne star 274 hash mi te ga sir gele tank yani tangit agi sir nyo gele dash 25000 ko yota got missing amaje mita ga tu gara ki mite so ko meti alji ma mi ne din ja lakyo nyogutyo itar chi nasi gele tangit in bitu tabrane nge gu specific asko bitin nam jige ago tagnya bara ini in bitu tabrane star 274 hash yes star 274 hash chutu soko nge gu ni agiseki nafas non ton nege ye gitu sitai en karo net na tane ba petu tabrane en kolep studio e ga sagne pastor jeras ngulim bago ba pastor jeras
1: Eje tike,
0: karibu.
1: Ara uponga jita na kage sasa we tike kwa gurumi chu. Yani gei baishe, eje pamba na chuki kumwa we tike kile. Aba kutuku kemiten ndonyo chong kararon au chakale. Kusa sebi kama mumu uche kwar. Kule he, macho au to miti lili. Yani mumu uche kwar. Humbu nani gere tu juu aki achi chichi. Cuyere dia ini, kuamun kasi kasih tanu. Mabai bai setan ngapa saya hanya demi. Gugir setan itu kiamar orang. Gugir setan itu kiamnya cek. Ayo aku mama cek apa sa. So kau mai lagi cek cici. Hey tuh cuman. Iki ilke. Kerta. Barang kiki kerta kupta ayat ke lamu ke aja ke aja. Kiki kerta kupta ayat amu ni betul macam bi. Tuh kiamnya cici kupta aja. Uye kule mani kapasa. So rumaya le tinga atkileni tuge ertari mitawe kapasa. Yale le tae mwanya mamache chichi. Nibu tamacha le rapcha riyo atakitare po le kapasa tinga. Koi bete ngetap kam ne boli balabo atyat.
0: Boli, boli.
1: Kumache kele jipo le kapasa. Miora anangu ye juli balangasa uso reporta mutya.
0: Mutya.
1: Nibu jip kori ya kumache mobili nero. Kele kichwa kine wala kutare kipta ya tupi. Tukul, kongoy.
0: Kongoy, kongoy. Misa kongoy, misa kongoy. Basta jara sengulimba goyua. Yes, Mama Ellen, sengulimba jabu nyo Mama Ellen.
4: Jamge, dimon.
0: Jamge, Mama Ellen.
4: Gungkoi among karun enam ye naga jamu ecoh. Kain, anggalin, kag bayi tinet picu. Ago amunin kag bayi tinet. Oh, gila macam aki kau orang macam mege. Macam aki kau orang macam mege. Kapa TV cah namu gak macam, ya ne? Kau macam gua berci madara unge tapka. Lakini chita naga ya ite nyuga chebiose. Ama chosa om chebiose dhugul jagose kibi indine. Chita, wai mi kwanda abichu. Amuni, chita nea achoko igin nguzo ite ngago sikinde. Logo chukiko manda tibi chukiko manda kopa kori kutinye akiche kori kwa kutinye kama tikwa. Chemitaba nireu. Kwenye akinye kamet akweri guga kibaweri gugi mite nire. Kweo chechebio sana gongo lehi tibi gero mama kubwane ka. Kwe leji naniske ngalala glogo chukepanga. Kwe lele ati jale magumache kele momache ngo okupaka ambibichu. Amuni andasi ngunu kule tibi kia chukubwane ka eh. Kau just kena murni game mega gule, kau lelaju umpuan nega. Ngau coba angkut bayi siapa dah kotor kotor nunggu ni. Yang kau cuma coba mana tinde jang kau cuma cikai mana. Kager ke indo Kristian yang nanti am bicu, indo magari yang nanti am korang beri kan laki bagu itu. Kau just korang gua bagu itu, magari gua bagu itu, anak anak indo suka bagu itu. Kira begio. Kipsi kisi akio gana vikio kipa kwa lenji ongi net kwa tipta nagara ara ama chuka na chepio setko leche guglog tugul anasigine taka tugul kwa nago leche guglog tugul kwa ugine ugo chuguge kasa ngoraka akipaiti ondani kama konyo luko nerecha na kwa imba kule uonga sasecha na uonga kili onje achicha Akile mabaibai setan yon geri yae nemnyi. Kabaisye tibi chon setan koyae luge. Alakini, matoi mege tukuk ke u chon. Mengi chenjon eno kwe giro siri chenjon ke. Kale mato ger chepare borta ger chepare sabonda endinyi. Amunga madang gogura kebiosan. Ena nangogonde magosa sigindet tamuni. Kisichok tuur. Ako erik chego choko bangan likitok to TV. Ama janyi mbare patoe. Kwa matongi diwa enemnyi. Ole gitunge. O choba kakobeka. Oru toboka mama enga. Ole wako maturge gastoe. Kungi kasa kwa ini totorote. Kogi meitu yetko uni. Matoi ki naka jikisite mugulelda na oratki. Ope ne ako ope ne obo. Apare kwa mekmo. Koma kegas mato tetu kecha ako gatisi ako kwega goliana ne kale oni ene mi ku ge chige iene ako ge chige gero o gigil ga go ge ene mi ong mi de ne ngundo ni ki ba to ene monyo so kwe ile ki debio go igeni koma ja mwa di pole e go kwa ni nyo ne bo yo no go sirta go rara ku ske ara bagara merewe ga mogu boyondo ni sikonori ra ko kiita muti tukul jebwane gele aso bwamba na nemnyi
0: ngo misen misen mama ile ngo limba jebunya yamne bwana Bruce
5: acha mega tinge
0: ni gomnye
5: yes age nget kilo switch over gitorori ibet kut kengete targi tamanaga ngrane
0: yes targi tamanaga ngengera
5: hiro wa ibet uche
0: ye abo tele ja targi tamanra
5: ten ten
0: targi sokala ra tap tamanrane
5: Yes.
0: Lambat itu sih saya deh. Tergi cakal ram dia tuh bayi tergi taman.
5: Yes. Yes. Kita dengan ko kita mungkin minggal ya, nana 12. Yes. Kita mungkin.
0: Jam ko.
5: Kimoi deh aku.
0: Dengan ko jam ko ma jam ko guru lagi jangan skimoi deh salagi nya. Ibu abis tu juga kawal gigure nene. Oh iya kawal gigure something nampang lagi environment nana
5: nene.
0: Ibu mungkin orang. Iya
5: kawal kapasa.
0: Yes. Coba ini nega kita setakut mesin betapran bana Bruce kita ke situ tu tiada termi itu untuk betapran. Ni ada lagi engke merana nega pasagi kau cukup anda ni kau kaki engke engke na kebayi tini coba gani saya tak engke. Ini jam bayi saya ngeliat nega sering boleh leiri dah. Tapi buat le uam dah ini tunggu limbaga nisa. Mama ini aku ane buiri.
5: Yes.
0: Ni kau isya kapsa jebarik mah. Kau isya kapsa aku jep kamera tu saya guna aja bajiji. Mama jaga pasai ini family nu bawiri. Ina kagurumit kara bana brusko in gunga yang ala kabin kagatia nuni kata mama ge rute jembatia mungilin bagaga. Magum mau aja kot. Ya nasi yang goreng segi lejen kami ni alung mango. Ya nasi kat tempat ni rute mana tuh kibat jembagaga besa.
5: Giri leh. Ya nasi tu gumit betul tik tulis je bangga ni.
0: Magum mau un kabesa. Ya nasi giri gua aku izin ya outside anu bungai. Nanti nukurum kabesa bana brus ingilin. Tu pasal besar kini datuk saya tapi dengan kita lagi kat sini kita mungkin kita lagi jatuh juga orang kapasa. Ata nak orang
5: kapasa. Kita lagi eksasi. Kalau main dos mama ibu cukup konten dia tapkan saja besar ni.
0: Kajam kita nama pasta. Kajam kita nama pasta jarak senyum bukan Bruce. Amu boleh lagi besok ko. Amiti nyarabi sike muji alishe jemi jialem ali ina milen ama mara ne nakutu kimindi lilen so kubi kyo uju tangu na mara kera tuku kimya jenje miteng in family na bajiji kera kutu bitos biju ma miteng ije tapke kera kutu misenke kubi jika tebe nyam daeta genga kira kuku hilage kira kuku milago kwa sugu lugu mnye ale kutu pege kule ki aine biju sugu tip chukune so apu hatela sajisiye tungu na ato akut kamati sekuna aja bayin jebeo sona kutakina hii Kumir magusin gong, matibay ako kailangan kaliyan. Tugi na lagay nam sa siyad na tana sa mas kabasa na magararan. Yes, kagita sa tao, masimple to tablan. Namjia taging so kung bitablan, so bitkem mong ginrobey. Ang so ko namjia taging agir ka ginrobey tul jat jiga li sa so ko. Yaya ka sa preska. Ang gorin balil diet. Preska na balil diet karibu.
4: Amuru.
0: Yes.
4: Amuru acting at.
0: Jamge preska. Gijam
4: ge.
5: Jamge.
4: Kero, den den ge ge mara masin graday. Aku mikirain, esok lulus ya cuba in private sekolah na aku boleh koran law kecap cegar kaljarol day. Kau senang rugi apa aku meni law korone mungkin dia nak obat tan law talent aisyah kuah. Ingat si si si ni kima obat tan law talent aisyah. Ok mas, kita ni mas, ni mas, ni mas. Nana ni tu dia. Angetin, kita kau kena ni layan. Oh, tamu angetin ni kima rein. Oleh tiap kisah si, kita tunggu jam. Aku esam milik. Family, kau nak aku si pi, tu pun kau tu sahaja. Sebut nasi family nak kau tu sah.
6: lakini mabeta agenge kimaya anasumbua ne ngoko bagai maiweng ne ane family lakini magorike sasa chichonita nae maiweng yomi kia katun family kora ke lengero sigeri silei matiera samutor getinye tae gonde kono nani wakato agele family nani kutongo manya lega sigune kukingo baske chichoni ako ngavali akwa ganisa aki promote njabiyo se anjini legi yongi itaba kakutaki pa kwa kutoa chita kwa iba hati nyi kwe wakua ane la wakuno non kie ulo wala kelo otuwe chimi chote sinye nengi ikbasta wala yengo isi nyo kwa mdaeni reju otaba ane na wole mato mwoy ngalega basta isi yagi unyo kutoa chike ganisa mato mwoy alakini matima gengi we chichi matima gengi kabisana anasomi matima gengi magogo batenye kwa wati eka kame ngungi magogo tami tore tigame ngungi Ngeta nyori nye ichen vik tute nenga nisa Yevyo so tute na kwa isye Aka nyirutye chari lenji gero Mama Konge nga so sinye kwa kitinye ingo mitu yeno kwa kitinye nepa kwa isye Aki yevyo so Kwa mwata kesi kigevga Kwa nyingere kagevga na keche gile kwenye kigati Ama titye mwaleke changi le gimole Tuwa rata ato ibu chere na kwa nyitak Aki iso chivo tingi taya ta siwosi Kongo imisi saan siwosi kakeche
0: Gonggong misang, beres kanggo limba, lelai. Kau langge nama kau, kau langge.
7: Hey, kamu napa isi tu?
0: Kamu kau langge.
7: Iya, mak ingke naik dari kisah ki, rahsia nyiruan dekai. Em cabran ke di tebru sotingke?
5: Me muangale John we.
7: Dari kisah tidak pernah kau dari kisah kau rai ya ui kasih, Hanya yang itu tujuh, angkat kini dia ogi barai megai nanti. Guna dia barai ger, sebiasan kumi ne ruto rutian tapang gulen hi,
8: ogi siang, lepas dah, pas dah,
7: kunam sebiasan pun tu mukulil do, nampak tak ger gulaga apa tu kukiam nyace engko nyun, kuka jata ngabut elit. Kau mau kehir ke Maya, nego nuri ke Maya, kau nuri ke Maya pasta. Umana juali, tip tahun lucu. Ogi nagi barai kau megai nate. Ani nyoru ala kara. Ya tu yosi ngalolin kopi. Ubarai wecaganu. Aku mau wece. Bicara, oce gigi goribka. Umau kehir nuali, pan si dia tip tenan. Nesir orang matu gagas ngalek cebut pejong gak tega, so gak lagi mandap ororio segalak. Kau gitu aja aku meta megai natosya, kau gak metu kita megai natosya, aku ngibur gomnye. Jodoh sekolah, jodoh sekolah, betul namnye.
0: Gak misal, golang geng golim bagap kiat. Aku ini bana berus mita biki wajib tu sokoi nyu kabesa. Aku kasih cipra ini nanti nubatun 5,000 Kenyan shillings.
5: Masih lagi bicam pungkes.
0: Ile jenis pungkes kabesa. Lagi ni mitra bisingin juga sih telefon. Yang ni si met. Nanti ini gay betul tabran. Si met nanti lagi sih ki eng betul tabran kabesa. Ni tu kan fasa cipra ini nanti negara ni. Kuge jitu sokoi. Kuge dalang itu kan *274# *274 jitu sokoi yang gini agi sih cikut mesti kerap sih kaya sih telefon. Lagi ni jitu naga ganjur 25,000 ni. Iya kaya meti nyu sokoi. Jitu naga ganjur 25,000 gue meti nyu sokoi. Kima jitu mesti kini naga jitu sokoi ama sih nafas nata ganjur cikai kerap sih coba si met embet tabrane. Nata naga lagi jitu kan *274#
5: *274#
0: Itar cikai tiket itu naga sih telefon embet tabrane. Lagi ni jitu naga jitu sokoi agi ganjur 25,000 ada jenah niye meti nyu sokoi. Amu me magoi sih kini magoi nafas. Mpitu tabrani Agiri tanazengure Joylin Chemngeno Agiri kanyo soko Joylin Agiri nyo rubara indo So agiri tenzang Agiri yale teke tseke Tujimito banabrusko teke tishake Chata ke mito 43 So kini kakibuwa Tukutuke lejin chutu soko Dailan kitiongo an *274#
5: *274
0: Yes *274# Yes
5: Kile nere miyon tinge tingengolali
0: Phone
5: Number 35,000 Oh, emang le cina cutu you. Iger kita gile. Si mana bata 5,000 eh?
0: Yes.
5: Tinggal le. Ah, isiki an soko. Kau mati cutu.
0: Negeri nyuruh 5,000 kau minyak soko.
5: Lagi mana? Kau tamko Friday. Tinggal. Kau tamki umi kau sabik tukul jango cut soko ngeten Monday. Aku ibe tu nebo muti. Aku yo try ni cetom gua sekiki. Kau cutak cek soko gua segen. Yes.
0: Soki gaji cutul barang indah.
5: Sta yes, magi kwa ni chitu kulibaro nda chine mwasich
0: Yes, chine kwa banyuru, nga banyuru 25,000 ni Ameja kutumese kinjutu suko biti siki nafasi na watanangarara ni Yes, hile kompita banabrusu kwa kilengi asiri kende ole Kwa makitikule exceptional 25. So jibich kanyoru 25,000 committee chutu soko maybe chika manyoru 25,000 konyonguna soko nyosu soko si 5,000 Kenyan shillings
5: star 274
0: chutu soko inge guni agabiti inyoru para inda natane inege jitabendege chobre ramadai.
9: Good morning,
0: Jinga Tabru. Good
9: morning, Jinga. Oh, bye, is it you?
0: Magadanya,
5: me, go me.
9: Eh, Agasa, go me, oh, me, go me, Indian, Agasa, Ama, Leg, Tayatku, go in the moon in. I will go navy to Tagagara. A jet way to go with Tinga Tabru, Zero, Tanago, Wune, or Mukarinde. Oh, no, Agasa, go me, it's in there, quite a meta. Kangeti. Eyang ngale chukoko nuko krom ga pesa aba mama chejita yeito tinge ara gicham bitu kya aba gicham bitu ni but aba ko bire utake ko ni yeito ido ilango ga ni yeito isabano aba ko mi mesu se bara yi mesu se ut bara ko lele ni yewe ngwa gibaranu ile tukune magarga bige ngofti awe anga ko jita ko tai ko jam jei so ago burak lok ki bo mie ke ta ka ki ne ma to ka ta no to tu ye ngo na ago ta ba ne du ko tu ko lo ta ba ne du ki ne mie i we ding e ta brus ki ta ne ki jam jei so ma sa se ki o bu nya mo a ziru ti ke ti le le jam bu nya de ngu ki bi tu ne ka be ru re te bi ke go si ko ge jam lo ngi go par ga za na ngi we chi o i jam ne Then they were then hotel, Eljija, Egin, Ravas, Agmanda, his young farm could go me. No, don't know, you wait. Yan, if I again, still look, give nothing at the tear. I get a van big and two Kyavia and Kagotorgo Mata, La Muki, or Jam Jay. So, oh, gave you those baggy, I'm wagging Latin, get gave you so, couldn't done my changing in one day again. I would give you so, you would be weak. We can go what to think, we can buy your nick. Wige ngila kitu. Eh? Ya jago mibata yu na matkwenye uko decision eme tetri. Nubu ko lele nao kebar nge tapkome. Matko nga lale nreo yebio zore yepo kakiko lele nao ma kebar nge tapkome. Laini chachua kain kuma chukundo kabisa. Yo. Oli kule buwane chosi kabisa. Buwane ne. Eh? Chiki tufi. Au mwago kwe tukul. Laini ambu ane chachungu. Kukanya wa ibetu nata wale kuka te mwaji ngao ilo buwane. Mwure kabuza.
0: Ok, miseng, jombiru mutaye, jitabendege. Choice na magabu jirire.
10: Ya wakura piti wakiriyaki. Wabune Bruce, actinge.
0: Jamke.
10: Kungoi kabuza. Kama cha mwale inu. Ibaru magoro mwaka zungu mwana ingasiti. Lenge chamu ko cheso kara e le ko minet ko anda o ge cham je isa nya family ni mu ko ma cha mwa ko unyer ti chon ko gi ki na mo ri ta ji ho ba a ko ba ko gondo i kara enga nisa isi to shi e ko ga ka gi le e te po anda ti chon ko pasta ko ba kara ko inde ni le ya e setan ni luget ka pesa en bi ke gi na mo ri ta ji ho ba a sa yo ni mi family angkut kemana mana main go sih kiman, anaya ege, kemu ay barang gelelen, ugo birta kita nyamun go gesik, makara orang go uno, cumi ni sih kogi nesam, naya cera tu sagisto, pikir aku koger go lemnye, kata ingol liat abdi hoba, keba kata, ilah kut kemana mau cinot gelelen lemito ega, kasuan ini, kasna konda gini uny korong, ilah keba tabangge ay tuje, kabuat wangkar sagasarta. Negi nere chese belga sa wonere kimbare tam napo ago nyit paro no go sinyi kereben napo timbare so amma cha lenji bi cha go tonon se nenga ya men mon gerebena mon ginge ya o tonon se go nye en gonya ta chobo ak te itia o jam na ba o ba ga si ginde matin go giba taban ago chama o ba ga ta go lenji bwa ti ma ga ga so kelo sinyi tutoi wanya se gitu nge ga sa tio ina n kitarote ago ge ga se gerele nga ra toi kali buana ngeche gigata obuana na nise ago ga kaptsa ota ma batki amungi ngege lengu ni kunere che setan ere kimbi ki ga pesa nere che nguni pa isiembi aso ga bitko tundunga no chega bi ila ba sasti amunga ngalia ta chobo ngoberur akitai ak family inon atestai ngoliot ab Jehova monginea kongoi mising.
0: Ongomisen.
5: Yes, igere mwana wale une yon kumaya kasi chita age neisigo.
0: Agere kabisa kini mbana mbrusa le. Tos mwana wale gali. Agere kutu kwa linda tekizi shakta manu kitu nage.
5: Kukule nchini tati 5,000 jamiu. Agoto kwa hai chutusoko wagi olishe.
0: Yes.
5: Ime te chagana yabiga lago chutusoko. Da wana ngechok *274#
0: Yes, *274#
5: Agi wionga isi rigele phone. I nyoru 35,000 siba angange.
0: Mbi tutabrane kwa isi kina nafas na garara. *274# Wesley.
11: The man,
0: yes,
11: I'm
0: gay.
11: Okay, Abasa, I don't know what you have to show me. I think I'm more than you're giving me the top. Eh, there's a good picture, and I got top. I was done with some of the two pieces of the girl, always a discovery. Anyway, all the Bible means, you mean, you'll get on that there? If you am Joseph. Ejam je tu pe amza ejam kamza pakyal da lan ni tu goy koy tan ni bu jumana tu goy koy saruni da ni sarga yutto tu goy kita ni no ko ken da ra ga yu murej were akwa ni ni te bai ti o pasta ya o tanen ali le kwa da ku ti ka pesa amu ba ta aba ta ka pesa ma ta ni o ju to inde Kata ni orang net ni betul. Aku faham ni ni kekuan dah. Aku kan dah set. Aku jadi kis bagai Kalau ni ada dia juga. Aku ni ni apa government? Em hulur dah government. Kemana jahat government? Kemana tuang ya? Sini lu kabis mencuba rena ni ni. Kau jangan mata kau mesti cuci tuju. Kabis mencuba rena ni ni. Lepas tu buat tuju ni. Buat tuju bau ni ni tuju. Alah tuju ni ni. Lepas tu buat tuju bau ni. Lepas ni ni saya tu baru. Kita ni ajar ni orang sana, betul. Aku ni ajar ni orang sana. Orang ini baru lawat, orang baru, orang baru. Mabuk pun saya cakap, beri. Aku ni kerja macam, aku ni kerja. Aku ini ni sahaja family ni. Belakang apa ini? Apa yang ini? Selalu orang agi sahaja, betul. Brighton urata.
0: Ogomisen.
5: Si negeti tu soko kama chini namchion kidogo.
0: Namchion
5: kidogo si game on entire on kile nene mi soko.
0: Ega se ina bana jondo.
12: Msifu Yesu Kristo Bruce Tinge tu amune.
0: Jamge.
12: Maya gameta abji na mwong. Otkot koya kugita enge negi ya ega pesa koko si ching. Kesi ching goro wagi chungu ta yetu ingo mitu eh. Kumpa ibu ego koi koro, esok kita negan mati nunda ya itu endai. Number two, weiron, kuwa isyo family tono kalega pasta. Kwa pasta, kuri presiden ni kwa mukto inde temuan tu. Yonge esas pasta, yonge esas kwa mukto. Inge ni tinge ta guru. Anago yu kwa mukto inde kuyo kita nongo muzo muzo, mara kwa biro ta, mato lain kwa kwa tutu. Aku gaya jumpa entah ini tenne guru orang kita cingwanya, mana rapi nongis. Kuyu negara kami rata aku pur kapi saya muka. Kuyu aje ibai kapi sa agi gaya milik lawan guru ikhete iri. Kini saya kena ke lagi kau nyu guru muka muto ini tamu aku yang kita. Besar mungkin bicu. So masa non, tangan kau kan nise. Aku iru. Aku uji ni je biasa tulan ne kapi sa. Mujhe gesore narobi age itangi fatos de lita age mutiga afgana vezo jebio de tangi tutangi sigi lelem di bijang koi de tangi tabare de brange dit git jo agin gorie ta dra ba jo du we ba gulo ki te yo ko goron ke mwe te ne ke du ibi bak tangi di jo ru go be ru tongo mi zi
0: ngamisa bana jondro joyce ko sobindo Amu ya Joyce.
13: Abis saya nak rasa korugu no. Ejakanai cicho. Kau macam ni ko, kau tengah ko cicho ku kau kuangeng cicho. Aba ko cicho api kau kan set ke kuang cicho. So macam leji kau mana ongi enemy. Kau ko baca lain ko teu le so itu ku untuk ku agoror yopi. Aba rekome. Aba regisi cicho. Ena tosiki tungalio na enge brusak tinget ole. Kogi wi sarambe nukubo kama bichu koko pekeno loko msorwit. Kwe igra kongi lukoko ya iputo. So ngige singe kapisa. Kwa doi kongi ge singe getore loko. Kongo brusak tinget ngoberu uro kipta ayat ako kana ke kuku.
0: Ongo mising kita brangi, kwa marangi.
14: Wei. Nai ben, aku amor.
0: Amge.
14: Kang kesa sih nasi ni, orang asal sih gua muktoi ni. Tapi ini kotakota mite setai aja ni gua menem ni. Kau ke jauh mana mivara? Ma bi ke saiza ni jeming gua nasi ni. Nego cihui, kima itu aliviran? Tonon pasca mati ingatin. Mara gua kiti maganeng. Tonon lagi ni kan itu. Lagi baga hinga lega TV. TV gara aku mata cemen tu lega. Magara arang gara magelein. Kotoringnya tak ni. Uang ke, imke, mak imen ke, cawan tu no kumye, agi gerore, nampai mana? Kongko misi,
0: panamarangi, kalim pasai. Aku itu jatuh jaga, kau jute, bet tabrani, titut panabrus.
5: Yes, tinggal tinggal, mai uci itu lewe kabe meten tak kau cek tu tukin, kau mite shopping yang cuma 50,000,
0: nih? Mhm.
5: Mite cik kau cut sok kau ngeten mandi.
0: Yes.

0: Yes, kalau amesis yang terkenai cuke, nama agiri sabenu. Saya tak percaya katul bana Bruce yang betul tak katul buat mesin.
1: Sabu ini lagi mahu tinggal cuke. Yes. Matkosi yang terkenai cuke kos toy kau. Mie kos toy net kapasan net tiga nunggu. Nama rajin tinggal cian si Vitali. Tinggal lakuet namanya ni. Anakai mengalega school fees. Anakai tunggu cepat ngoin.
2: Nyakut pikir
1: matkosi cuke.
2: Anggap ngah jauh mie jadi nyakut bonyi. Ngapule tau tahu tam sumu. Yam sumu gitu kan.
1: Mi merta na gobir won tinget won gini tu watarata si met kemwa koi mat ke veri kabisa
2: ayanya gonjito no
1: hello boy she negi tol mo 750,000 gi boy she ko so mesan ko nyinyi ne ago gi go ko itatu ko nenga ko tom gi choko ko official ko tu ko anda ko official lakini ko ko anda ago igere sigi ko rache bo sigi che ko tunge logo ko matoi ko okwek che chom gyoni pareta apke
0: man
1: Oi mat ke wero takabsa kalon go birchi kuany go mano mesimet go birchi sigi gabin sigi gab chebo san nyin ko mena mesimet
0: ye
1: so yere le sigi chong ran kun royo pitu gine ko che kiri reten go sirche age tugul
0: katamu
1: ko atim go birchi wero kata yam go kata pure lo go chonyo gibur
0: amu sigi
1: ge jana al kel gabitu nena mtabu so ge mati ngeti lana go mi bikche me kuany go mi wero tana go imat ke kabisa pune nyigi sen imagine so me san chita go tilgona Ago len jingi malas ni sana ni aso iso mesana. Iko legi ko namji ni ni ko namji mudogi teacher school fees. Aga iso mesana ot kota.
0: Ingre bo na Bruce gap gap hum sabe ni ke bune challenges ke bune tiem mutik.
1: Yes.
0: Gap ke tiem gap sabo anda dong. Guno ji jago ke tiem gak yom ke tiem sabo anda baji mure na yoga se gumu guno. Amu ngi gaso gumu ji tangu ngole ngi ko namji mudogi. Ki ma namji mudogi tinya ko gigi na ma gnye in bag ti wendi suguli ye ga namen gro ne gi jutu ni stemet anangi wendi mo nyewe so miti tu kumpas wale jaho chiko tebe ge nyoga tu engat ga tini aho yo jo gora ki bag ki le le wendi got kwa ge ne ka gi tas ki tiram ma na gi jota bana brus tu ga ye namba na tai ngu sto ge ro ga le ga depression ngu tep chi jo gwa gwal tan ago mu bu ge rembi go gulul go me matun go go jama ga so kule e go kule nje se ge renyo
1: ago mama ne nore
0: ago mama ne ngore kabisa yani chi jo toro ga so ngu sto ge ga bo tu chi len en mu sino ba sabe ni ngale ga kwa nyi inge le bana blues go ge ti ngu go ge ti yo ta ngi len a so so ga yu be pa so so ba nda na ga ran mara ga ku gi tai go go ki ne ter ngu ti ga si chi ta nga nya go mangu na go le yiwe inge le go ai gi ru ga to le ji jo ta ga Aku ingin lagi jenam campur oleh makcik gap kiri buat aku andang. Ni bagai apa gugutin? Aku nama ille buat na Yesu. Ah, mengenai
1: itu tu.
0: Indah barat Biblia. Suruh buat kini aku andang. Kuma aku mengenai itu. Oleh itu aku kiri buat kerana umur nani agin aku nyinyi. Aku tu kuning. Aku tebe aku leji. Gimana jin bundu gitu? Asih muta ano? Asih muta sukul. So tu cuci jatuh pada perus kuista aje jika orang depression. Ngutu ko jita na mi tei en kategori na babi kemenge jen kele jini to miye tae inginye mi tego miye kabasa nafas na ngungu na bayi wal sabi ngungu kere kut misingi le ke wu saita ke tukul positif ongolali gara kyo rono banan brus kabi kasa wata wule kyo aljagari akpo obata lubu akipalda akpo gujo to kola hake kya tei chko mara ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu
1: ngungu
0: ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu ngungu So juga cewek sebenarnya ada thousand juga muzakut kemengajin moral yang curo no kasih lagi ni istilah gaya nunggu ni leh tosa barap kame tosa ket tosa liaji
1: ingat tinggat ibiruri munggu enor ne
0: ikangen
1: unata mete agi mete ichi munggu biar tu munggu arah ibiruri gomnye
0: nunggu puang aku tu nato kali agi kaya mete ichi tanegi u ne
1: yes
0: makasih semurah dapat cik tu nene ya amu anggal asubui makasih semurah ut meroy leh nunggu kerengin mami gini nabo Mereka ini ni kami anu, mereka ini macam ni tu ibetan ni tu kau buat apa?
1: Kalau kel dah ni mami.
0: Kalau kel dah ni mami kita, kamu mau maksa sembunyi apa kerja itu? Nono, tak kita juga sih kamera, agu agurip. Ina ilaji tanah, tanah kemana dah society?
1: Masih sekarang kita ni macam, hello, ekcemi kaseti. Shek lagi ni orang ekcemi kalau ekcemi kaseti. Shek tinggal, kau bisa dapat negara arah nensoko.
0: Yes.
1: Agar ikut lagi kau 65,000 jawab school fees. 65,000 jawab school fees. Aku lagi kau tiga tishek ni royu. Tiga tishek cakap lagi kau tinggal ten royu kau tiga tishek. Tika tishek 27 itilake tika titake nge chitu gulne ngele kwa yuchu soko wigini amesichi
0: yes
1: kebuni ni school fees chepo 65,000 iba angana nge *274#
0: yes *274#
1: *274#
0: yes *274# akijitu soko mbetu tabrani
1: yonkiwe xe
0: nge na matia
1: chemigo se tishek

0: Alright, tenda naga go itetai go isek sisi magu machi gibet kasarta. Missing tinget.
1: Yes.
0: Ago tinget kuma gebe ta tuchet na ba betu tabra ne kiger go missing score kat na ta na ba press Williams wa ruta. Kenyi shek angwan konge ten kango ipka kundo na tet ne tu kuchega go suldaen. Lagini go magi ger go missing tu kuchega go suldaen kema chi kiger ko imuti go missing chagi bun press na koga nam kato na tet.
1: Yes.
0: September 2022. Kimi te chagile economic pressure ak public debt. Chagora bi shaka chagi gange besen kimi te chagile high cost of living kimi te chagile all ye tab ami twagi wogi miten barak mwane ki miten barak tuk chota chagile utilities chaba household ko ki yango baragot missing currency devaluation ag inflation chongile kimi te barak inflation ag yango ndangwa silingit no boye metab kenya ibwata kon missing jinget ga sartana kana breste ne ko ki dola ko ki trade ne negative 160 kimi ten kon missing pressure ne ki wogon missing kele ibuti serikali tino watana pa president Williams Ruto ki goso kasarta ne ga ko nam kado na tet ko gutu yetu ru kenyata ko ba olimbo masai lodge hotel en olimbo rongai ko gur kon missing piche ki ba simyo ago lenji o go jingi tok serikali ni arawek somok ko ga go but lagni che so gongo
1: yes
0: ki dore te president ko to gune kigere walet ngo walemit ago ki gayan pichu ba simyo ko le ibute bane presta bila so ruto en arawek somok aga mun ki goitu kora ko ki mita bara god missing pesendo ago ki mira bisa ki macho arani ki ne that ko ban e meta ap kenya ngale ga taxation ko ki ngo ganyo presta ni ko ger gole ne ke yoy god missing asi wit ke ger gele ka ki suldaen ko te ga ge met ki ngale ga housing levy ko ib ngale ga finance bilo gotuna gigere le gigon kigon kigon got missing ngele na tet kot kebel punge chances kit ne ginyogo nyogora ko ki mite ngalega subsidies chota chiki bom ngane line gi ma authority ki mite gora ngalega subsidies choba bande ka subsidizing ki ka subsidizing ngalega milas ki chengo e bo shek line gi ma authority chota tugulo missing lakini ka ke to you to got missing a tinget ko ne nguni position ki baba na tai ka ga skele gi mi barak mwane gi ki mi barak mitwa gi mi barak fertilizer ago ki mite de nit ne gi wo ne gi ango goro mit kon missing ne gi gi ke black dates ne meta kenya
1: yes
0: ki ngo chitu presta ne ko gi kan ki e motinwe glo ki te tat ke black dates ten agi mata ta gonyoru rabi shek ago ko bute meti ko kya ge ngo gi e meta kenya lakini ene motinwe cha tugula ko e meti ne gan na gi chilil anga mun ba manu tikke ginde presta ula sa ruto ko e meti no ba kenya igere ga nyoko bosa dolite ko ngeten 160 ga ngo chutu ago
1: 157
0: ki 157
1: ago
0: 129
1: yes
0: mwane gi ko gi mi ga sarta ne gi ango ba ago ine gi te kiango it 2 something kiango it negative 230 something mwanigi agi nyogoit koturuge mwanigi ami pay it not 190 something ko batengo ngo bit poriet ago gegere legibune mwanigo gegere lego ko tes kidogo lakini ki sto taxes serikali sko bit ko kosionen pay it not arba maita ngalega ba mitwagi tinget
1: yes
0: kwegera mu tpresa ngomalo len tetutkiya igo sulain en sekta ino darboga batishe ko mite tai mbolea gi 7500 ke ngolale sai mbolea go 2000 ki mite ngalega ab gi mite ngalega ab kesweg ki mite barak nge ngolale nguni ko kesweg ko mite no liet ne gi 250 en kilo ite ne bande gi ago go go nyor bik certified seed ki ene limbabo met ko gi go le bande che gi ki matot ko gure ke gi biga kolse ta bande tamu gi gol kila go gala reflector aigo koko it keswe ko bait na mita ngwanyi ago keswe che chito tin che go chop sergal chandu go gon missing chaga sul dai present apart from tu chonga ke mwa inyo ke ngale ka boratin wek summit tirone not for success no ka pesa ne go bon chi tugul aga tia che mita kenya ngale ka boratin wek en county tugul mami county na magi ate ngale ka boratin wek ngale ka housing ngale ka markets ngale che tinye ga agot nyota che bo barnotik kocho na go success chebo president Williams Ruto enkeni shek anwan gitu
1: yes singele bwana Bruce Gimaguna atakut misenko kangira kut misenko tinganga la gapsko ka dantro ba president ko ginyo president William Ruto ago sik kut misen karwa jita eta go sik ke re kut misen na tana gere gole mejo wale money ago nyu kine gure beta na ta gure kigure bottom up economic transformation agenda kitna tani gere kutmese baram plus ile ginyo ko kopete ko wal ago ta ubaka ko te ki agamba bole ni ta kutmese i ya ni ta ki ya ga plan an ginyo ginyo gine gure macro stabilization na tan basli ki na tan ga ngala le kutmese na tan ba dollar ku ngete 157 ago 129 ago ni ta ko ngeni shaka ngwa gitio January na tan ba 2024 ago ngeni ta 2026 ngura ga ngala li komite en 129 shillings dollar inflation not about 9.2% away not about 4.3 with the 2026 bana bruce wagenge en tuku kya tjini ko sulai ko mesen president ago ke guna ge ngalali kimi tebot mesen kai muteni bangala ga biro bon ti boati ko mesen bana bruce le kimi te euro bon nagi dam ko ngalale biga position ko ngete ge ni ko le ban euro bon nagi bo 2 billion dollars ago kilian in June 2024 amago mite amata gayangala gab to fold nguna bana bruce ko gimite investor ngi ko sikki ngure investor confidence ngi ko sikot missing ni gere ile ki ko sikara ga to ko bat bigole kiai ta nagot missing ko tinge nyor ego to gebe gemit na tan bo kenya mi ngale ga ben mane chat ji ga magot missing ngale ga subsidy chat ji mite mane ni ko 7 silingi chat 60 billion chat ji bai ale agesta ego missing kina tan ge man mbi chat ji bai mit mitas pelet na tani gim bana bruce aguna tani gengala legala enyu na tani bangala ga bagir kacha na tani gere gut missing ile ago enge guni gere ile kinyu ko nyor ego missing president ko ngala gut mitu tabum gut missing ko mami to le banganda yemit mami to le yaita ngala ga budget ko mit nyi gine gure data kenya ga register gut missing kapati ki te 8.9 million gengala li ago enge guni pituna tingut missing tu gure ngala ga subsidy che bangala ga ben bolea che bage swig enpenu tab tu ku kete terter ni kwai ne gure financial inclusion bana bruce jage ngalale tugu chau aslafan na tani gi ngo mos ko missing bi kite million tip ta magay ngo samra bi chaju rabi sha kite 60 billion che gi much ke che bi ka ta small enterprises bi chi ngo ta ko missing gi ngi sam aslafan ko ngi ko le na ga ma darta selingi che pagal mutu ma darta ko missing tugu kya ta ta a kwai gi ne gure financial sector ngala ga share bi plug list ngo darta grabi kya ta ji ngo missing kya ge ge ge ta ga ge ngala ga parat ngo ge ngala ga affordable housing ya ta ji ko sir bi kite 120000 plus 120000 units plus ni ko sir bi karb million ta genga age jaja to pai bhaisyon ke be ka je terkin ngala ga ka ta tab stimate ngala ga blast mail bana bruce eng peru ta ba tu ka je terje ngala ga digital free wifi hotspots 2000 plus government services jma ngala ga visit sen ka kitas ki tukana ter mi tu bana bruce mara che to ma je tu mi ko bune bi ga be me ko sen u inwege ko ngala ga buchumi ngala ga cost of living ngala ga so ko sen ile ngi be be ke jangulen ki pai president no lagin ka gera nyu ke we ngale ga sabet mi te ngale ga bin abote ali tinye ga ngujo ngale ga over taxation o te ngale ga housing levy mi te ngale ga 2.75% chebo ngale ga sha achieve mi te ngale ga fuel levy double ko 16% VAT jabam bread of fuel chata gut missing jigere ile kita gon gut missing ni ta garago mi ta ngala ga denishe ge pending bills agone gere president gon ngala le gole ta gere gut missing kai me tan ngai mujeta tan ngi me tapke ban bruce gon ngala ga unemployment ni gere garago tu president ge jeng solution ngala ga job creation crisis na tan gere gut missing ile kai gi agushigon ta ga sabar mi ta ngi ngunya ta ngsak tan bo ngala ga somanet ak tu mi ta garago mutit kidogo engulimba health sector nangabi ga sokot missing ile gap committee got missing tombu gu yabi got missing ngalaga education funding na tanaga magale mit delay na tan bas arabegi angala gap school fees kora not school yani go broke school ni sheket je der der bana bruce mit ngalaga cheses abati ni chetomo kona mlain lagini mit engbe pango jata jigo bar president got missing le miting takin juta got missing to ala ngai mutin jata je mit got missing engen engala gap school card data president
0: lagini mi bile tinguni tinga ko tinga ngala gap so manet nga ngama gele bile ni ke ay so manet ko free pesa missing en kim so manet ni ke choto chega go chut college church universities ko malbo ni giage tugul go gi to go bile no to go moy biketango le manyo lo tun kinde interest para che ramise ke tungo we to because ko gi go tingu so manet ko loan so gere president ile angandan mi ke bebir we che mara go tagot nye dosari ko ta ka go chem go missing president go soldaen kanyi shekang wan ko ni kombere ntuku chega ya presole so ruto si ndo nyen nyile no gotoen ana nyile no gosomo kana ago tangwa na god mood wa isho ni chota chega ya presta nuru kenyata kanyi sheki tikaman
1: kama ura da bana brusko ina kango ango ye jirani subui agera ago sirwa minister ndo agera chakule jonyi bin nyebe mbolea yani tayari mbolea ya juga tunguli mbo jini menye rumeze jini kutumiseka gile jom dear farmer government made seeds now at cash is 300 shillings per 2 kg cash 1500 in 10 kilos jato jiba kiswe bana bruzi and 3,750 in 25 kilos. Kale present your ID and e-forger to NCBP or Kenya Seed Depot to pay and collect. Ikasiko tunyeze kile yani tuku kigasa kapsa bana bruzi lengune dman gaga itsinka poka angangeta angange tubu ya gara message ni asijala gaga ngonyo kiko ni metala gara ranga basa
0: kine gigi tukaran ko ginyo ge iste cartels kala gin kiman kinge tiam kele ngalega mbolia ge bosi ko gimi cartels chenyo go ibe mbolia e seriously aba ko le chukara go bati en pit na mita barak
1: yes.
0: Nani kala gin ge registan go bati ko mi lewe ndi tagi go tori we na mbolia ko magre chistanin ago tasta go rago som go le wiki tom go sirge ago go bati ko sirge su go bit ko matago chuti cartels tetu tik chato jabo bai chabo go bati shed chana go tukuga lakche kigere gele ka go sundan go missing everson e sergali nyin kenyi shagwan go chuti
1: and about the 8.9 million farmers.
0: Yes,
1: those again go. How many years ago? You go
0: about
1: in
0: that lagging, you see the guy and you go with the years ago in John David, Abomon, or like you see the guy in Gola David.
1: I'm going to go to the 25 kilos ko 750 abito ngani fo jana nyone te aba walisi ala mangu bole bole
0: yes kimani ngoni na fast ko your tribe or your councilor John Ruto
2: jamge bruce simon
1: jamge councilor
0: okay
2: ko go ka sai na fast ni waru non ko go mandi au ko ta je je udi ke masisi ago kwa jamna ndi ya simon Lenyaji ni kwa meta pura ya lota watere ma chongo mege kwa meti taka tulasera ama chongo mwe ungozi kwa ni baka chorwa ni bwana ade umi ni bwana ade ileto ule kwa umuwa ngalwe kamisa jibomani ako chiko testa ya lenyani ya kwa ye mejima na inongi ya genjiri gili kwa hile obwato ni kia nambi mwagware uu kwa hivyo mwuzi kwa kuluji kwa mstaba siniyo ko gini gi ay goron meta asiga yir gi la patona go gerol da he ko gi waga tu le me ta ago transfere da ni lo me jay da ni patan samia ko ida go ba go transfere ni de gi go ba uganda komne dola idi amun ge transfere da ni mogitir transfere gini gini transfere ni dola ko twal nalega dola ka bisa koi ni ta he a nalega ji ay woni ka gele jo gi ba europe aga ngaleke cha jogi ba sabiti koya ko ngola le preste ngule gole gi ba e noro tu te gi gi ba ngale ga bunga ko twa ge ma gari 8 billion awo je ma gi ba gi ni gi ga ba perije ko le ko tal wala tu ke cha awo ge re le ko bi power na te le ko rom ga pe sa e ngale cha ngui mo lo le la ngat kero cha ngo ba mu mia ko ni gi ni ga ba ni gi a ge ger awo ni ba ki to ya ki a ge ger tani wonga wale mungu ni mmoja kwa moja kumwoe kwenye hivyo nyeru tu uchu ngevi ni wakiko siku saba kwawake nyeru ya nisi ya ki hivyo nyeru bona kwa hivyo nyeru ngalati ya yuma chiba chiko awetu wate kushi mabito wame chema kwa hita tifai awetu wate wale mga ikhiti awetu wate wame kwa tawo na wato awetu wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate wate awon ge ger ko wa go yinam ka go ne ti a kenya go ga go chen go wal du ga ga pisa go ba go ba go ba ne ti bong gun a go na go ba tu ga o mo ngo le ka won ti ko ga le ga bi o mi tu o ti to mi bara yo ta ye mo ge le ti ba mu o ge ta o ge ge na le ke chan go ti ki ba ga we ko go bi ta na te ke le ki tu a tu an de ta ka le fo bara a go gi bo ta ge ga te a ne mo bara na le ga chai kogo mongo ra kwaro ka de ele u a le tak kinge kara ra ni ami te mo mo le ko ti la ka tu ke chang a mo jo mo ko ri ke ti le sir da bi ni ma nani nga da ni le ka ka tak sen di ko to ku tu ja te ko no no ge le ni ma nani ri ko ri ko ge te ti ge le ri ri to i ge ro no i ge le ko ge te ko ri a mo tu ba te ku to u ma ka te ko ge ka se ge te kawai me ko twalda gonye me taga de mawge de bitri ta ase kelta tugu so ago to wi dige ko de ngere ko par de ngere ma gu to bo me di kimo ki ngala le wo ta ge ele ga de ta to bo me ko ge istri ti je ko to me ge jo bu me jo lo ndo ko ri ti ti te di marari je ke jan ago ngi ji tu te ge ko na ne ko ti na di di bre si de ni ago ko wa ga si ka de me kara ara ni ngalekab temisiek kokoko barak kabisa anyole ngaleke chang kowo bakado kenyisiek tuten keibe tuguk koba amangwale China lokiti bakado en koroni so kimoche kipongesan presiden kiboitinik chik akot ngalekab keswek kakokomwoe bungsenyono ekia kibo bomet ingechi tugul olekitolelyon banek en bomet angen ale obwote kalekike kumwoe welelinisan Google muteja gini, kau kira Google muteja gini mana? So orang ni, kau investa ini, awak berkerana sebab saya ni kalau orang kudu ni boleh. Kau tanya, amir ni jual malay lagi jangan. Kau dia kira tu tu dia dia kisah dia dia jadi orang kudu. Kau ni nak cek lagi lagi, kau apa kau ni cek dia? Kena kena bongkesi, MD kena sini lagi. Kita jaga kita ini agresif, kena apa bongkesi? Amat jadi cakap tu ni, amun. Ni pengen kan ini jangan lewat dia dia dia mereka kata mama baru saya amun kau dengar canggih buat ni dia kan bawa kata dia ni sendu orang dari kita mana itu mondi kau ni parti kau ni dia ni dia ni mesti punya dia tahu tahu kujar amat jauh sama dia ni orang dia tahu tahu ni orang dia tahu tahu macam orang ramai ni mereka kata ni sangat tua sih dia kan bawa kata dia ni kau boleh ni
1: Kongai misen kongai misen kansola John Arab Ruto yegi testa kutu misen kasa buni natarama.
0: Yes, tinge pogesi anbichangwa angu chitoko ago sikim. Ogere na fast nemi ugo 45,000
1: ne. Ugo 45,000.
0: Na kaka siri gelengo ge nik ago ogere kaki gochi na fast akina mama. Nige research kabisa nebo akina mama chogo chitoko. Kuna yegi 74%.
1: Yes.
0: Chechang chemo siki ago chemo lisa nemi ni gotugul. Kaki go ntika tishek 37. Tika tishek 37. Yes.
1: Tiket saya 37 jadi kita guna betul tabrak.
0: Aku mama agak tulen ni kalau item kau pasal wigi ni itu tu soko. Aku mesik kita. Tiket itu tiket itu tagenge. Kau guna 45,000 jago. Iya leh ni kau genik.
1: Yes.
0: Anak iba akan mengarah itu nampak kau genik itu titinya. *274#
1: *274#
0: *274# Yes.
1: *274# Jitu soko imbe tu tabrani. Siki baranda na tani nge kutumiseng enge azubi na babi tu tabrani.
0: *274#
1: Tiket siku tabana bros.
0: Tika jisha kwa 37.
1: Yes. Agaba gele tikiti kitu kwa genge. Enge na mama. Tikiti
0: kwa genge na kina mama.
1: Magumeji igi tika
0: msa. Kwa china vas. Kima chenge wekse ige nyoge igere gele kama na kese tool 37. Agu mami ichine ka igere tasango. Tingele kogea lishe inyorugi en wigi network. Kuma jichu tusoko. Kima chenge mama neko otiem kabisa amosi kim. Kwa tildiga tita genge gonyo urchige 45,000.
1: Kwa kia dalengi tiyo kwan *274#.
0: Agi siki.
1: Mbitu tabrani igite sitai. Ega sbana nyuki. Malumu ili ram
3: Aje bongo bongo missing. Kwa sababu ni agi binti na kumi television engala leti summit na kutinda president agi ministry wa agriculture. Kogi mene ngalai chon au mangua lugo sibu ensango wa kulima ngalai kiogi muai. Kumi yana ngali ona wa kwa imamu lela kapesa nebo inamitua ya ptoga dairy meal wheat bran maize jam akchumbi jamba tuwa jamba chigo. Kamu kau ikan itu kucing, kape sa, ose kini kebare dairy meal. Kau kau ngah tua puli macam cakap kau pakai kata kape sa mau kau itu kucing tu. Kau kau jam kotor kat sini presiden, aku kau le presiden lagi nengkin. Kalau mai gigir nengi negi ya, asyik ibus pay tarin dairy meal juga apa le kape sa. Kau kau gigir tu kan lagi nikal itu kucing tu, nunggu di tio kige iya le. Kau mau main main nyurugi kape sa tarik tua. Rabin itu juga nuen jigo, buat kita kira kalian dairy meal, maize jam, wheat bran, jaga riti cuma bijam pada fight tu masih wane, kalian kapesa kapesa kapesa. Ayah, mi orang kita ni wah kalau nak makulima, amu itu aku kahwin kau kene. Cikgu pada cing mas, cikgu pada growash mas, atau cikgu pada layers, kalian kapesa, nampul marip kau makulima, kuming mangetungi. Ibu ini cuma ini, ibu yang ada juga sih kau kene, ibu yang ada mah ini, ia leh engkau mitu lagi orang juga sih kau kene. Lagi ni kami ini tamu ni, kau kau serikat liri kau buat kulima. Cuma ni utarite jengi orang, ini orang itu ni utuk kau itu januari, Oga awala peta ba mitwa ya tuga ang ne bango ge ninge ngwa enwa kulima che ga dije joto. Onyo na nywa kulima kulima jo ba ande ku ge boswe bospe. Ko mwa president ko le inene ko mu kulima ko le indo ya ga ta ge ge mu go yi ga ngwa je ba bospe. Ko mwa go mie bi ke o go se ko le inene ko ndo ya ga ta ge le ba ande mu go yi ga ngwa. Omo je ge ne twa kulima ju ju mi ma shambane ungi ndo Kungetenge nyine ge mine bande e garita ge gamu e bozu e bozu ke ge lebo bili o ginde ke la garita ge nge pos be toin a nyo ginde yure agora ge top dressing oyin o ginda e si e agora in tu i chegoi ko ka so problema a mungu ge bozu ke le kitam ke le na lebo saba ko tam ke le no in 25 anonga ko ba 2000 Kutumai suko kumangre baande kima maana. Kongete gnuo sosom. Sosom mamu utakwa artami yungu mwa presidente. Onge geten. Magubo higo yungoen. Agunyo orlui yalduku joto nunguni. Yaldi nguni yana ataptaman. Anakotamana genge. Kutijele wako disemba. Niyome suku kuu. Kumi wapu uspecheke minen. Kamoja magubo higo yungu. Agibu wana alakye kipote yurea. Magubo higo yungu. Ogi wajeru bare CAN ogi sweet bas ye kuma gibidi asara kwa mwa kokwe na lechono wagara gibidi no ngapisa ogo ma bonge tane ne runu ko banga ne runu minisu ba ga chaman amo cha ma wala gitige ogo de bi ke janta ko mwa gole ma gi promote runu ni ko minister no gere gere yune ko gi mbrono ogo be useful ko PS ko zero ko minister ba ga ja Kaya kasi dijo na mami gine gira wakit. Kibir gini salut kapisa enkwa naishe tukul. Yoye kapisa. Kogo som kitiobi kiwa lehi. Chame nyo ugeiru eji. Piga laki ya kitutan kaa wege nyo. Chegoro oram kapisa. Te certified. Adiye jitole mi barishele. Ewele choniston. Ako ati mama na ewele chosin jeb goin. Nemi gipkelion. Tindo choniston. 1 million seedlings. Chepako fi. Tindo chosin. 700,000 seedlings you go fee. Kagaf Kisoma Ministry could go mean a muna kwal out of you aklima jibagurod.
0: I'm going missing. Will near teach. I go sana gay store and gek barasta out kiga so many legisibora to make chogor and kibarasten, much on which management ke nyogi barasten and gaza sartaga to long star and get two chagibarosta and studio agisibora to make chenyalu not in Charleston, get up in Charleston?
4: Jamke, Bruce Mohamune.
0: Jamke.
4: Come with missing Bruce Nani in a much of a way in a lazen, eh? A moon in Gallian Gate, nobody made Bruce give my own way. As you speak today, this year, I might have madly quite dressed in gases. About him, I get a new walk, you wish. I was talking to Robert Stalag, eh? Who might send a gate to you, Gage? Mamai cipres tentang ya suami sih gak besar. Dia ngelihatin deh, ada apa sih apung kesan dia seron. Tentu juga biasa dia upah folio ni kamu ngerti nggak nama. Aku kata sih dulu kecil berus tentu itu aku sih kiai benen deh. Kemana tuh saya tuh mengger eh nggak nama tiada kiuni aku uni kita berandai kiri sabsi dari sini. Nada kita tuh stagi nono tuh aku mana kota ulu lemi ini tak apanya. Apa sih apungnya berus deh. Dia seron plus Ama se kolen mata ta wele ngati. Pinya so no wus wele de pati me mango pies. Na so mi matkisi ta amatkia ta gabesa. Eire? Matkisi ta amun die ger ma ku mang du kimo e ma si kimo ngu bia pare di mu kawe. Kimo ngu ngu bia kolen jin kawe. Ki ti ge te ga cha e ge. Ak te ta ran ga na ngi kimi ta ngu ngi mat kura ngu ngi bi gele ma une ti ki. Kimo mo ri te ji ga ge keri tu ga cha ngi unate. Age o na la ge today Kuo ni di lupa mana sih ko? Nampak mana kerap presiden mana kerap mahu tahu dia kenapa ko? Dan ini nampak serasa tu bukan apa yang legal sih ko? Legal sih aku presiden. Kuli lupa waktu sih apa sih? Kalau nak legal apa sih? Dia sebab orang mahu lupa kita pergi ke waktu ini. Kuo lupa kita itu tinggal lupa ni cuci kapal sih ke? Tengah itu lupa fokus things. Kau tengah itu lupa nasib dia. Kuo lupa apa yang dia terangkan sih ko? Ibu ada dua cerita kat TV faktor. Ini motif miten ada buruan, miten kapur, ugun ke mana? Kamu tak lagi le. Allah itu ada ni yang musibah ke mana? Agi ama, aku tak nak kualat, miten aku tak kualat, so progress itu esok tu sudah. Ama jangan, so amangan ya Bristol, kumalu. Indah muka saya mesti apa sudah. Nah, so amennya aktif rono. Oh, dia ibu, no, kan tengah lekap kap saya. Apa ubur nak bawa apa tu? Si tata kalau ni orang, ni jangan aku nama kata mungguni tata itu. Undang ni nama sekolah cikgu no bawa ubur ye. Aku okay lewat kan we do. Ia ini asal kita. Nampak ni nak tengok lagi. Mami mami ni hilang yang mana? Apa dah mula lagi kau malu? Aku kata tak mesti aku nak guna rusi. Apa yang kita tahu ini? Tapi ni apa ni tercek? Nampak mustu cili. Ini hiu mana ni? Ini dah kena. Kita hiu mana kira? Aku, ini buat ni apa ni? Naga aman dan negara, mesti nama ni dan negara sendal aman negara Rusia tu. Kita ni datang ni mana kita long term, madu term, kita ni mana kita long term. Kita tu MP tu cakap terus, kuma kita tu sabtu bersedia. Elok mami situ mugi tu situ mugi. Kita mana last mile. Situ apa muka anggo? Dewi last mile gile. Amat ada logo yang last weekend.
0: Kongres Charles orang kita akan gahir tegar siak tar 7 gambar itu waktu sabu minit gadis siak sasamu kahir tak nama mama 50. Kau tinggal lagi orang rogo token sen mungkin ini meteh cima mana kau cesa neu Catherine gahir Catherine ni nega nyor cige kikurin Catherine ngeno kau cem quality gadis siak sabar siak 144 awam nyor lain gago nyor cige 45,000 ni kongres ni ne kongoi angamu gago cem. Kima chia yaldi kati thage inge kichuma mane iko so na ileti kati chia miongo tati thage inge tugi logo ichu to soko agome til tega kati thage tool agome nyoro go tokens nyoro ponas chongi nyoro nengung na vas and 4 minutes nengung na vas and 4 minutes pichu 50 kaya kita sang oye goma tako tesa because ichu chuko kwalise nui git komugul star 274 ashu tun soko agi lewen kichok itil tega kati thage inge nyoga siri le kuku na vas kuba akna mama chegen. Ela sangna bilato, ela lagin bilato?
5: Oh yes. Boy. Kongoi and boosted in Bernardino Iguana. Sweet kengala la ko patte tu manche. Tu presten. Gestan William Samora buto kuchita ne panganat. William Samora buto kuchita ne panganat. Komo agano le mangete tu yoshe. Mangete kapasa. Mangeta mun muche macho sap teme. Mama era argiot negro arkin bichuye tativo o tu ur kenyata tiro agajepa tiga bangan kobinduan maneme girge papa bayamen kuli chenge negele mageta o tetijo le giwane raksumu agwa putri alin agwa putemon so kibota uru kenyata ningi muagle nen petos pillonise Aing engel la betu, kulita muai boleh gibet tinan, awu gibeban, awu apa lagi gibeman awu matu ngasang, ilah siapa kau kengu ungkok kiat, kucanga, so tu usah penting kiriu mereka paremon, kiri mereka sabrono, kiriu anen, kira siapa cuma rayin, and tu kita William boleh gibet tinan sekejap tinan bi grabis siapa tu kulle. Aku kira siapa bi, si macam orang yang tesis, tapi si kasih kira sergal. Kau siapa orang yang lugu kira si tu bujang gua kom macam presiden awal cumbe. Kau kira siapa orang? Aku ni boleh berapa biji tukar magi tesis kira bi si, magi ani, pada kompres power. Hehehe. Oh, kau cuci ani ke si and pilih si kira presiden ini kuli si awal cumbe. Semua segiwat itu tentang ini kebetah. Ia guna guna legap gubernuron kokararan. Kegel legap kali itu ini cuma murkomen kararan. Cuma sih emak ini. Kangen karena ini buanas juga mungkin Bruce. Ia tertanya ini kongen di. Cuma sih dibalik. Cuma kita bangke embab peritanum. Cuma sih apa kui channel gis tengke. Cuma sih apa. Kami buat dile, mager ke? Kau mendiri yogi om, mager asal kau membayar tin bonus kat sana. Kau benda kau itu cungu, aku itu cungu ngetin. Agak pe, agak lihat, agak kau itu mampu sih. So mat kau boleh kita boleh kau ngono yang ini, kitien kau kueket, amungki umbagi over. Kita yang bertawa bateri ni, mereka bertawa ajaran aku ikhpi barak aku pain. So mesti akhir kiri le, ulam sama rata aku teste, aku bangun itu bujuran tul, untuk mana kita konyo awaiti, awai bawal letai tak mana, kita harus tahu mana Bruce Pitt fungsi pasal bela tengah lagi.
4: Yes, kaya kasakan ni cita jual larap kau. Amu tetitu nak kau ni, kita putar rana. Sekarang kau ngalah presiden man. Aku itu yet no bagaimana? Kau ngaro kau ngalah ni kasar presiden lagi terse. Agar ale, ngah aku tak cikeman mukulim mah. Kau ngalah lugu nak tu amu kulim mana makau eh? Kau pagas fokusian ngalah kau ini dekat dekat terse. Kau parak. Kita nak kau presiden kasar agar ane ale kau gugil. Aku tu presiden tolong gire le cipta le sutungan jod le makau piay. Aji gire le kau kuai. Ira kesu tu guna nak kuai ale silimnya seta kau aku silimnya tatu. Napa 2 kilos, konge di napa napa 10 kilos, koi 1500, napa 10 kilos, konge napa 25, koi kira karibu 3750. Igi ni lekak walak, maguat kini kya koi 5000 to 6000, napa 25, aku 7000. Igi ni lugu naga aku reka pesa, igi ni lekak main mukul maci. Igi ni lugu naga orang lekak ambole, angun naga aku tujuh koi 2000 per kilo, 50 kilos, 50 kilos. O 2000, igiri lekak aku kakak aku kucipok kesemu kuli maka agili kini impar. Agigiri kan jepit suntik itap. Kau yang kara kutuk barak. Kita kau mau mesti kutuk berguna. Kini napa kalau kau yang suntik itap kau tinggi loya tak genge. Gitinya kilo 1000 buana tinggi tak buana Bruce Pitt. Engke ngelinya netoli. Gitinya 100,000. Anta buff amung apa aku 150. Igiri lekak ayu tarang. Because yang lepjau gigi jamko. Kau 70 to 60 lagi ni berani, jangan berani. Pokoknya ini lembaga kau lihat, aku cang bicara dengan kau tu. Igi ni lekang gigi mukulim, aku tu kau naik ni temi di situ. Gigi ni kau jadi kau punya, aku kulim makai tu bar. Kau kau sunik, kau tisye, asal sih kau cipta ke pananda, agi somai sampik, aku tak stop kau sunik kau biasa. Kau nampak ni gimana? Kau gigi ni presiden, kau gigi ni mana nganekap kulim mak. Temi tu gigi jadi cok, orang gigi kau tak kisah, kau bawa kulim ayah aku tosya, orang kau tisye. Mang kena salut terus kau kusian yang ngalih kapal, ya cai kamu. Iger sektor, napa cai? Iger lekak kau put kapsa. Nama kena iger terus tunau kuala. Kau ngutol cijenya, atau kamu pici jang kapati cijang cepat nanti. Aje bau juga geri jawab. Kau metul masih tul. Kau mungkin beri tap asam betul tap kelepan panas. Kau mungkin tu mungkin 12 shillings, 13 shillings. Tiada negas masuk dalam negeri 40 shillings, 35. Kamu ne? Kamu ne? Orang tu kamu ne? Kamu ne? Aku geng, aku geng. Lepas dari siri show aku geng. Why? Minum sihkannya atau? Tukar kami tiga orang untuk korang segala lori kita susu sih kiri panan ni segala kerja aje. Aku tak sepi tak kerja. Kau parah. Amu ye ringbu nak aku tak cium jita pukul nyukan sela MCN apa songkoso bawat. Kita kari for LR pay ne. Lagi ni kau betul betul cukup tak kerja. Amu ye ini mungkin amu cepat kau tu mungkin. Kamu kau yang mungkin jinik kerja. Kami tiga ni cuci orang tu cuci jatuh sama kita kan. Kau betul mula lewe kau agin ti kau pati si. Otherwise, amu kau tu namanya prospect aku anak tinggal sih baru dua garap kau nang masa ni apa tinggal. Kau kau ni sih.
6: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Never say, why,
1: Congratulations, Jitu engeguni agi siki nafas nata nyege. Dialing itu kan star 274# agi jitu soko yegi tesetai asubuhi neba petu tabwani engkule studio. Ega sakin neba na well done nguli mbaga apket. Well done, mbaga apket. Well done.
7: Kongoi missing kapsai tumanmele cruise kongoi ende tutia na gogo ne ende tuta abrai ne. Nguli kapsai ende challenges tuji yeji ende missing kukatu serga bimbo to kenya kongsa kapsai ende tumanu kuji to une interone deni kutu gini wei ki uru kenya tako kiko nfo mamu mai mo amira di nge ime ta kenya chere oku tia mnyore na ebot mnyore yuji ndo kutu presidenu kuji anaka mwai ni ande te kapkasa zimbo kubi nge isi teni lupa state uze kota hari kia ago uko mrege kima tako mi kukor gili kima tako mi kima gini ito serga mi lakini ya karutu ni gitar chuba gato za president manalo kukitar kapsa za intonyo onko pangkane meto oku ngune ku ngune igir kapsa ilo giyo kata sa ikai kitu gita migir fugir meto ege sabura ige oku mwago ni igir kata raksa kapsa za ogut kami wapas kurisa kukia aga ekera ato kukinyo onko si ngune kapsa za ogu nyura bina kukia ato ogut ngune kumite no dut nongko sa tai enga la gafa turisto da sa tumana neger da pile emu ko fa turita ga tugule ko gugia ke me da tumana ka sa ga mi nga da ga da tuga ko gu su tin da sa ya ka sa da president ka da na ni te ko ko gu mu tu ku nongko sa ga sa ki ti te me emu ko po na neger da pile emu ko di ki ki ga sa mu ma kai te na emu li ko mu ti ko le ni ka fa turi ke da ke te da de ne ku gi ru wo ke ne ni ku non president ni ku ni ko ta re te Olimpo National. Kutubu jone kasungule kwa umetosati chepo president. So nwagira nele kutubu yendu igir kapsa ilo kwa kutubu mkapaza impansioni kwa kutubu president negir kapaza ilo kachuri. Igirang kutubu yotu nga na jesia hati pecho. Kukungu yuma paso le, inmane taza, magarbao kuna nubunye kita mkili mtagda au trinko. Enene chaeza, agi mechi pilisida kita, en jo taza, eso kapa kapara bimu. Lakini nijiri negosia kapaza, kuni kutinti kuri kapaza enene za Kenya. Kucho ni kutubu yotu kutubu mkapaza president. Mabaka kaili kwa mane kapaza inda yotu mune, igirang kunon eni kukungu kutubu yotu ni 300,000. Ugal gara finance dia yon elon, ugal itu pun gara 20,000. Iger kapta ilaga aku skim kapta president, kubangkan ini tap Kenya, lagi nomuan ini kapta za, kau last 10 years sumpu noy tu kapta president, kau ini nyurkin lian ugal tu indet, new president, nukong pada kapta lagi taga tu gul, ini nadi iger tu new 2020 taga tu gul, kau mager telah metu tu nai iger aku kapta tay, kau ini tu tu gul kompango, ini tu gul ini unek lagi kara orang ne, iger kapta ilaga tu way ne tai so di makin tumnya gen president age to sta go so kini ka sai de tumun amu ta lo ngut wa te so ka pesa en ka tsi ni ana ka tai ka sam ka ba gen di mo lo de tu tu ka pesa en ko tu gun well done and that is kumbi missing
1: tonga missing well done ngalimba ka ke tsa na bana chief ngalim na rebe bana chief
8: yali ga mo
1: ngalim chief
8: ngalim area
1: aha
8: ngalim ya to ani bruso limite I am going to go to the pilot. I am going to go to the market. Kurang lebih dijaga. Tapi berikan mereka dijaga apanya. Barulah nama jual ini. Koi asal pengetahuan ni gaya itu menjadi galak lagi. Nak kerja aja. $1.87 trillion. Bukan gaya itu semua tafsir ya. Kini berikan orang orang ini. Kurang lebih galak le. Ko galak apa cipta tu? Kurangan ini sebanyak $2 trillion. Pembuangan lagi food production. Kumpulan ini orang lagi ada small scale factor. Kumpulan itu kumpul 85 million expenditure. Kita orang lagi ada factory, sebagai factory. Kita tanya minimum di jepang sama jepang guna. Kita lagi pembuangan apa? Tiap sport itu kumpulan yang kecil kedua. Kumpulan yang ada 6.6 trillion. Kurang gitu, kamu kaya tim kaya coba arah tu 7 tahun 7 9 tahun diskonnya tim kau coba jangan tak katanya kau kau bagai apa ngalah abi kau anu garap 56 long skill juga ngalah kiri itu aja tu average ngalah 10 tu kau kaya cora kiri coba production kau dapat 5.5 trillion. I'm going to go to the next one. Last May in Dong to what it corrects from me. Come on, again, Mazaki Jumasan, the King's Chimp of Donatistin, Sutagi, the Indian Magara, and me, and Dong Mangi Boski, make it on Mangi. Keep again the Magic Bongasan, the Galian, the Mongolia, Mombasa, to me, to export in jadi sampe tinggal jangan pas go mau lagi mutki bubu ngiri ke aku ala warna lagi indere lu komestan lu dipilih coba dikiran dari lu cai lagi itu sebuah ngerti ke jarat sama pagi jam ke every farm aku every factor to export when you're market to export dan tu mulai kita kan gua tergara gua itu ngelai coba ini berkat gua ngondek apa tuh lagi kau guna baca atau orang baca tunjukin, lagi ni tuh mahu dikapan anda buat merangga, merangga berapa bungkus mana kapan anda buat merangga, kena tu. Kota ni, gunan entuh ya sebuah ni, kau beli faktor itu ni untuk mana, guna wanita sumpah anda terkasi. Kota ni tu kau ingat sih, awal ini dah lima negara ni, kau dah bungkus lagi kat tu. Okey, si kota ni angkat biji, biji jamur ni yang tender ini mobil itu ada. Aku cakap orang baca tu. Faktor, aku tak pernah nego kopi, aku tak pernah nego protein yang dah ini itu, dan menyuruh ini yang dah ini itu, aku kau itu nego 25 years, kami tu nego 3 years tu nak giri, so kau nego kau tu bagi rizu, kau tu 2500 tegas, coba ini tu rizu, aku tu juga, ni one of the ministers tu nego 7 dia kan, ni berapa one of the leaders tu aku giri tu nego 20 dia kan, coba tu juga, so kau leh cuma tahu TV. Jangan lalu guna mami faktor itu, yang aku gaya, yang aku ginta kau mesti buat sendiri. Kalau mami tak faktor, cumi tu nak buat terus. So ya, cengkak tu. So muda mula, kita tu makan ara. Kita cengkak ni, kita ni ni ni, kau ni, kita tu ni, kita tu ni, kita tu faktor itu yang kita tak tahu. Kita ni orang mami problem, kalau kau baca, guna jangan aku minta jangan orang. Tapi, aku ni orang kalau kau turun, kau mesti bikin macam apa turun. Mereka ni, mereka tak kira apa. So, guna ni ni tu ni guna pihak apa ni guna itu komersial ni Brookside. Brookside guna ni guna seperti ni guna Uganda, agak ada guna dengan lagi macam tu. Kalau ni agaknya sekali ni guna kerja kita kita guna Uganda, guna ni guna ni tu. Kami ni baru ni kita agak tengah lagi ni cakap kerja kita agak turu komersial, guna seperti ni turu kemeja, amat kerja aja ni ni. So, guna lagi kerja kerja ni jangan itu ni, ni buat nak kerja gitu. Amat je, amat guna. Tolonglah nak bawa lagi. Nak negara hari ini juga leh nak buat sih. Aku nak lepas ni kalau lebih tu, aku mati hari ini. Macam mana orang yang terbawa macam tu, kalau orang lain gitu, kalau tu mah tu tak berasa. Kini dia lagi berpuluh berasa. Malas malam ni. Aku kini lagi lewat lagi tu tak tu kini dia lagi berpuluh tu tak lagi malam yang lain. So nak nak tarik tu, kalau ni biru ni lagi batera sana lubang ata, ada maju, ada tanjung. Kau tak kini dia. Uang mandul ini masih ini, mungkin masih nak cuci juga lagi. Sama yang mampu lagi juga mungkin apa. Kau kan bisinya nama dah. Kau ni jangan apa sendiri.
9: Cepu.
8: Yes. Ajar ni mana itu?
9: Kalau na Friday.
8: Ajar Friday. Bawa jual apa? Masih mandai mana? Bawa ke mampu bikin
9: lagi. Gomaya bebo ni. Kalau mana tengok naik ni bawa isi.
8: Eh, segera orang grab you. Orang yang mama begini lagi mana? Lagi ni mana? Begini, kalau segera ni orang terting kat tu, terting kat tu. Lepas mama keluar itu bagai tu, lepas itu kalau gus.
1: Kau kan bising je.
8: Lepas mama keluar. Yeah.
9: Maxi.
1: Mana British?
10: Kamu gaya boleh je tu.
1: Kamu gaya.
9: Kamu gaya. Una una anu roba ni.
10: Eh, tanti lebih ni tunggu nama. Mau ke sini yang agak besar. Tanti lebih ni mabla kot. Walau tanti lebih, engkau lebih jadi baru walau kat sini walau tanti lebih mabla kot. So mah ini dia tu bujuran. Kongko kange di. Kongko yang agak kita rugi nengah yang lalai boleh tu. Jangan agak mana cepat mana. Khusus mau kuil. Ko presiden. Ko abis cint tu kau. Presiden tinggi gini ruhnya metapkannya, cuba, kau kira kita biasa relax, cuita kita bawa kita pikir cuci cuci nukah, tinggi kau ni tengah kau mikuyan mik lagi itu, lagi ni nuni kau nyawa vali mik kalau kuat nampak amet, a single mat negi gigi, enoret negi naitab, nengen gule, ya mari soman, penen sabin mita, nengen gule ya mau kau mis kau ne. Kau presiden negitinya enungul ni, nego performen. Orang tu perform, pagi time negi aku keriti, enuaga pun lote tak perlu sih, segi ini nampi, engkau ni.
11: anil lupa aja kita kau cukup manyu kibano lupa aja kita kau kerja sabura ingat itu lalu bagi buka serikat apa kuangit yang ni kini time negi uyi negi kemarin ini itu subuh apa mandam mano pelon tu bit light almost 170 bit tenunga almost mangi 230 lagi 250 kimi muanik silingat tak pat kita lel presiden ago yangke ago ingun ngengolol ina elemet up Kenya ko in 3 months teki kamwa turu ko giyache ko defaulten teni elemet up Kenya ani gito no ngapasa president awai ga si ngiyache vai president ni not pa nami nga chiret ko kongun ngengolol ko giyonyo in minister of agriculture ini ge tuk chiko wai goris reform chiko ge bi ministry of agriculture it week to certify chiko gi boy bi fertilizer chiko go boso irrigation na go ge ai ama chole njo ko go secure president William Ruto tuku aba mi pog kia mat e ni meta ke matas in education poko go yai to a next stand niko ngebuwane CPC it wasn't easy in CPC ni muma chetuku kechak lakini koko mene chen amache ina ile kasarigi ngu mprunsi soma niko itoki netin part of crossover ile intere alianga atisa tasoko mna ile jingo niki sipa ino longo no ile jin fishing iti chui ine tiyoki chui wati mwot lakini niko nyoke wal CPC kine chito sovit niyo chibu sovi ngun angin awal lagi naik naik apa tanam macam kisah orang kami, lagi lagi tarik tanya tanam macam, mami, ingun ni entis education system ni mimi ingun ni, this new curriculum, ni bawa system ni tab education ni bawa guna presiden, kini tu cakap apa sahaja direct, jere lakuat kini jinnya aku ini straight jinnya ada, tegar gelat temi ini aku ini straight temi sih. Tegar gelar doktor, kini teko nama kita skill setinggi lakukan, which is very okay. En gun niak sergali ni boleh. Kita kita nak kesal nak kuat geng. Kita naik cuci cuci entah yang kau time limit nak tu time. Amun in daga ama kami this time. Kau kata tadi kau cini President William another time. Ogo kuat time misek somok angwan. Asyik awal lemah nak Singapore. In awal en gun sergali rafod de bolau sungguh mi bom. Tego maybe kotar inaugur university ni miwa man ni mi la over 15,000 enengun inaugur technical se uso ni mi la over 10,000 and technical institute che miten in every constituency inaugur shongloi KMTC inaugur almost everywhere I can tell you alenjin service shechu Kogo go bayi service ga sergali chege tebe gele king go president bi galak ko gi vedan rapise chu nyota ko rabi chete gi tam go bayi individual chege ya gu chumbe almost 10 billion annually chege ibe ndi boror ye tagenge chega ti tabe jo bol kana i tuye no lota mo ganget al lota chu chuge tal lota ne after 3 4 days ko tinye bro box ka go ya tulzel pum be mo gi rapise chu buone ko gi ibe ndi one community lakini yani president ni mkuni kuki lonchen kwenyor chitul en kenya msima ako chitab turgana nekitom kai kukwase ngalechu chitab ome nekitom kukwase nyota koko kuki lonchen ako chutura vise ximwe ako ya kicha ako kiso meso nekichana ye yoye piyashara chewe amura vise chukete ene gele kuki tamko vye ndiyano kena igele kimi ten kondo ige chiki kisop chike chiki mwe kusaburi ye nywane negen

0: Then you want to get +17, imagine.
1: You got to talk
0: to Soko till they get it go give it *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274 till they get it again. Get holding a pass, calling Gelchin. Is it you get to set tie? Chofri era mutai.
1: You don't dig it.
2: Jamga, Dinga, that Bruce.
1: Jamga, you're from the
2: tie. You are so well. You are well. Kijamaga, boy, boy, Congo, and the 2 because of one is running on Bataja. Abati Borien, what about Lengin, Lemi, Elevasin, Duganita, and Le Chamge Vicio, Chamge Borien? Imagine a waiting for my breast and a boy, you know, K.U.S. In our red, then I breast and Mingun, our breast and Stegibo, Pagago, Taram Moy, the late Taram Moy. Go, I got it, Arab, Tarabasan, the book for me. Maggie Lane, breast and Bungesi, Fanya Gaz, Ivo, Ago, Mogging and Angel, Ginyano, to go to the lesser galley, taking me. Amuni Niger, Niger Ngun Bolea to 2500. Kogo Jinnazai, and I never knew you would have lost. Now, but this ticket, chief. We are going to tell you, Jinnazai, Evo Bolea, Magalem, but the Gabon Gunneron Bungays. In that you are asking a week, calling your breast and Nagaran, Nibonga, the boy is unique. I come my implement as he sees a CEO. Come on, me. Yes, that's come on, young my guys. Come on, me. Mange lebras den gugur abla biche ki go ne wa ga si mange na ni mange na nyale nyu mo e no posisio mange gi ne sa men gura amunga le abara abara go go soten niya ga banga le abara ga cha go soten so manet go go soten na ga health go go soten mange na le nyu mo e ne nem dia biju so gima je le len president go nam ji wa ne tanga za aga ngo mat ko lo I kora nyu wa ga ta te chenyu mun ogere Got yet your breast and a lag at yet. I want your bondo, Chavar, Jesam, to go come in. I live on me. Near money, Javalungu, come in the magazine, start to go in guys to breast and a mountain door and be nasty. Mandas. Come in the magazine, start up. Give a tono, then you know, go on all the mandas go some to go, Capesa. My lane got up from Giz Mandas, your money, and you're not done anything young lot yet. Negi iba rune du yanga jeje president la ga tie konge zam du ko malele ne president ma muje jo amu papa wa taiva yani mo mator amale ni ni gali azi tepcho so ge ma jeje len ko do ko ko ngati bi dunya nga it president no ger gi ne ko ayo kwe ge no ger ole zi ko si ne bi ko do chi ne ga ul e ye na zo ma nyi nga o de ga ba me ma go ro ba na nyu bruce ma go gere ja ne go itende ge it ka enyu amaza zam zio Nebor, Tinwe, Guanatore, Zita, taking the way you ever see on Nun. See, Mamu never go to Garanga, now my job on Gazana and Zagali, Nitabogo, the Duku to go at you. Caraning again, one. You are no more, I give one, like the other way, but I give more Bruce. Only Bongesa. Nubujamwa, Gongo, Gongo and Navasini, Nanga, boy, she only quake, I can't manage to go missing.
0: I'm going missing. Eka sakne katiba man, katiba man?
1: Katiba man.
3: Gongwe Bruce Petty, ikot tuwa jubi di mutai. Ikot tuwa bichwa tuwa jaka angalala. Agi, aga amachawe kwa gongwe. Eno la, uwa nalawise niko mnye, kiongosi. Especially Chibam National, chuko gegeer kamita kasi, se kieche. Aki, chikibata Dr. Paul Gibron Rono. And gas in the world, a pisa, a minister of agriculture. Italy, how much of me, Gabor? Chichira, why Kibron running a lega cave, a lega rande, a lega avocado, a lega chai, a bargaga tails. How much you know we dot in? Oh, yes, I teach. Among the I wouldn't know about the Chichi. Never in the way by Ginambis. Mabai wanji sana cha inge dimon akpruus ile most of the ebis chikiti beyi aga la chiki niten ko part of katel chito chumi mabasa yu ko chege tuku nono munga anyo koker ono koker ak director chikiti beyi chiki kwa demi kabasa ko mebari le mabai wanji ka asin ko anyo chita kabasa ini jiri iwe matito chita chai wato timo tuku chike mua ike mo Iliya chita kiwendo atasi agi ya kakasi ni karas. Ijo uru gara amya. anago director ningi lo ndetemi sidoch gasi kita bonas che poko ngut o mabuta cha icha ya naga go cha go ni ke ke ri cha ra tili she gi ni a ge tar ti mi de o ma cha na mo chi bi chu to chu e nga le cha na de o do bi de go research a go na director si gi che cha de mi ana go gi lagi ni ti jo jo do jo gi o gi life che kwa ga ti no e family o ai research na to mama cha mo mami go mi ri cha to so me chorgi de bogi de titra mustasa kun nambile go gesa la kwe ko butyai inye iri la tilite inye tare go 50 kilos is it 25 ana ni leji so mi stai cha na u in il de magnit ke ma te yegi ra e ju ba ge mo ge bar ge mo ki ma che quality ke ma ja ge private factories ko ku ko butai che che quality ngoro ne vita bolle dugul ko garani so eh best and you are go nyu ko ega si new o ma jo modimun ye go lole go ni ko mi str ne nyu ne bu no li o de we de ko bu no ra er ge de blanke ta ma dauli ke ma che ge ne di ki chote vi chir chir ke bo ngo ni ku no ne ton o le ban pe ne ga ran amun go nyu str go nyu tin su e o che ga ba ga bu re ne bo bi ma da la ko ko tore ba ro no asuwa rugo tenga teluri o barbar gu kur gore ni niu ostar gori ga so mato barbar ko ma che gele ba gomni a gele ba jiti to tu len te ma de lo ni we ko tu ku ko presa gi ai ni ni ni ta uru ko go it nai ba che go ba ga a wa go i ko ga ta la me a uli ko gu ro ro jo president ko ga go a te mi ta go te no go go no o ri ba ra ri te no go go te mi ne bo ko kiwa nyo cha buru dry land ni ni nai fashion ko baga ati di ke ba tu di che ti din do te di che bu de i ga nyo cha president of the volunteers da le ga psia ni ni le ba ni ni ko ba i che ga ati tu bu de to ko ju cha bu te cha na ga de ga ko la ga cha ko ba ju ye gu pe en cha ko gi ke le ke mi cha to bi cha to so ki ya wa president ko ko wa ora te ne ago de de listi ti ti ta na silent like the action je ko bo kun eh riro ni ora ni cha beno go le pe mu mo te next year ga no go ke ga na mi ti mu no yu ti bo le ti mu no a ge ke a di bo o ste tin the order to me contractor so mo tu ke ke cha be cho no ngale ga ke si si ko ni go ke le ke re bai ba ke si si ge bo ki te mi ke ma cha ra in dab ma go a ge ba ra ke ti to no ni ba ne so ni so si ge a su go ge ri o to no mu ki cha to ni go ri ki go mana chin director u gari te bi ga sa la ni bar gwe di ku ga go bu te si di so ke ma chi bi ga la na chi ai ga si le ga ra ran ke cho ki ta ne ma te ki mo chi pres na mu te di sko ka te ni ni ti ge re le ga la ra te me ga go squaren da le ga ba fo te velo se ga go squaren da le ga felt ku ga go squaren da le ga be chu ge shu gra ge ge go ra pa re ge ele mi ga si ti special yen bo met sai chi ko ga le ga pe pe chugibo chuta chubo posta yu ak chuta chubo gila prava yu no iti toa uwe gitana iti toa uwe gulibo gile gile ituwa uchibo le yu ituwa gulibo shu giro ituwa uliye kwa nora ina ogo ipomete isto li so ni yu ima chake mwai bresta hii chita niki sobe duru tam se nuhu awone kwa nyo gonyo wara yu awo si isinge magigere be chota ga juye tubo tai bu sege amata ogwe kimacha president go perform ni baragun ko life wise ga ko pio mi kaun this year o perform para ut ko ga ko quer iere bruce ga ko ga ro no ye baragun go ba ga cha ko nie bo me tu minister na ba ga cha iye ne ka no wai no ba e ro ye ma ta ye ne ge jo no ge ro se bo me tu iya ge ni amun ko ne ye jo ni dimun ora ni jo ru me ge jo ko ni ye jo di u ni ko iwe ni singapore ni tenore no di li bo ra te bi si la la ni ye ju tu no ni iwe dia so we to li bo sa utavre na ko kibira la sa mes ka ba sa amun ka ora ni ga so 1.2 km ko mo cha be e chir chir ki ko ka sa mc ye no ta ni ye ta ye ju mamma che a pa sa ti ju ju tor o ma cho o ge sa nyo le ti ya kipson na o ge ta ba te awo ge lewen raja ke deliver ni NFCU ak ko gi nu senata ak akavana matelu ge gide kavana nebni ak ge ge lewen FCA ke contractors pitching ba ibe pili la tu ge ni ga na ko di ko o ga se bo me ka ra ko gi le tu kimi le number 47 no li ak itta gi le ne go ge ai tu ko ni wai project rest ko ni wa ti jo benefit ti raja ko ni ibu ni kakak sira atas ni disuetas ni takis ni cota ama gini pun ku gini nende gun sini nai bru ke gun ni parwe ni papa mana ni bensin ni bu agi ibu ni ikan musya rafos ni kau agi u logu gini re nore tak gini ni bayi je kau so ongi tawa sana gua gena gini ibu lewe ni gua doi kini gua doi cepil ni bari agi tore ke mua presta gini kat kai ro no kai nebar kesiro kai ucun tonu kai cecu tuli cecu kuchu ma je buri tos mu chen yotan ke moy breste ngene di bs je mo bona ga yu ago ma sabote initiative che gugete ngo baga so ama kwa ku internet la ko ko misi
0: ngo misi ngatiba mane ta ko shak tamana xisi tama cha bwa tuna ko ko mbuni tuna atra pa kendekra Viretram Company Limited kaibun mawek anagilen pareto chi kabisa ne gya igole mawegen ogi mete Gamungi betcha keswek, koga sar tagoni. Koi bun certified seat. Ngele certified kusu keswek chini tao tin ago champion. Yangu nyoro kura keswek, inyoro rate market. Ago chito kabisa nego tamko imini proga egi. Cheibe amole bani, ago thai me teme isembiri yokot. Koga it kampuni nino bakende kla. Asikwal mauwek chini ndoi. Libani kura yangu sar tane na watok. Mara proga egi chago ibe koma libani. Ago kampuni nino bakende kla, koma mikwe net middleman chonglen muara nika queen. Anako broga yek, anako cartels. Libanu un direct. Kutuke kwa ite gile ginde unambesa, kube tushek somo kukwa ginde urabisha gu. Kutkindosi pange, ke transfer urabisha gembe tushek somo gionga ibi man. No hata ngonlio na mboga munu tabata tati na chitugu lile. Kombu nini wakendekra, paire tram koka iten. Pilche mwe kogol mawek. Ako kiko len, sub counties cha chok tugul. Kuhu Pomet Central, Pomet East, kiko len Narok, kiko len Keyo. Note Kigolen, Paringo, Gigolen, Nandi, Gigolen, Wasingishu, Keyo South, Sotik, Transoia, Olimbomo, Nelkon, West Pokot, Marakwet, Olimbo Marakwet, West, Ak East, Kiricho, Molo, Anagonjoro, Kureso, Isau, Tagureso, Inot. Itinyangolion agatul, imoche ite biguye. Isirtoi SMS agina elemogio chingi kwa 2880. And kwa 2880. Anan ibirte. Ibirte kwa 08. 00722626 and adibirte si met kwa 08007226 anatama liyo atina wakama nukamu nukamu nina wakandekra Piretram kama limited nukagone ni mawek pareto anago Piretram che certified seat anakualu nko titundai amachi inamjion en soko gitigin samu wano lene naisibu amachi inamjion gitigin Someone or Lenin is Sibu, and I was checked to the media tie. Kind of you go bruise, get a shit corner, retired from me to get up. Quarantine, get a shit not a number remoter. Egas, cheetah, was an issue, say, say.
4: I'm going to go. Bruce ti mona me jawai gongoing tergali tap kena kwansa goro kumreju amu aje genguli ko gi go aje baba de ti kam go segele ti baye me tap kenya ko legit ko ko ba tinole ni kap tan awu tran to yawa segi ju awu tran to ya tagi na me jawai gongoi kap ta ing tergali tap no ta gra bruto amu gongo tilwe jin bole ko tilin ni goi a me jawai gongoi bruce ti mon kap samu tingel go ki pros beti ki dam ki wale ki ni ora tan ki ba awu yele bo ta ko ba yele bo ngwan lagi nggak boleh saya singgung nol dengan nol dosis kos 25 ratus ini lagi ni kos kasih dan kos ini urkoki wakil lima ingkung roli nyoran ni amu mami rantai kerah tu bona bruce kapasa nama tu lagi dicok punya mual rantai ini kaya kat kedua ku iri kapasa mu si dia ni terane kapasa eh gait kejam ke jadi apa kami awak yang tak lagi terane kapasa kaya gait ini urk rantai ku nyumu tu aku ku nyuk tu sapi aku lagi si dia ni mami kapasa kau telasi tu aku pe kapasa Ame dah awak gonggong terkali, tapi nak buat apa sahmu? Gonggong kira kira ni aku kira kulle. Jadi tu, aku lepas mana? Tru komiti cebo agri kaca. Jadi tu, tu muncul berani nak dapat dige. Aku ikut bruno runo bias nak agri kaca. Ame dah awak gonggong apa sahmu? Cepat apa sah? Aje gonggong apa ti? Apa sah? Aktif agen agam di. Nampaknya ni siapa tu? Jadi orang. Amu amut kau ini, kau kau tu, amut kau kau tu, tu je tinggal tu. Aku perkenalan. Kau tu kaya bangalai, kau lawli. Si dia tu punya aku lepas. amache awe kongoi kapsa ng pitoo tugul MD nepo Kenya CTF siroro amache alesi kongoi awe kingibrono rono amache alesi kongoi kora PSA kibrono rono amu icheket chingden kapsa ya komitini chepo agrikajas choto koboto mujupe na nyumle DK amache awe kongoi kapsa anyo ngolio takena kuwa cham nugu tinye presidin samke ngololi murejige mwanyu kushide ni jetine wara koki wakulib na engane kaptuga Jinu guna ngane kaptuga kapsa a jinu ngane kate ngane kap with brand jamu na jepatuga jinu guna dairy meal jinu with brand Bukan dekat tu tiup tu, ini aku tu tu biji tu pun negita teta, aku tu kiko kor teta teta, kerana ini nanti teta sini muruk jeri teta kui. Bukan dekat tu lagi nak kau jangan berhenti gugur tim korai atau ni. Ini ni nama ni, emo ni mana kau mahu kini berhenti ni, lekar orang kapsa ni kau kui jeli. Jika lama tu kau isi kapu emo ni, kau kui isi kapu amu. Jika mana kapsa ni lagi kau tim, kau tim ni pada tim ni, kau mahu naik kapsa lagi anak ni pun. Emo kau tim ni lekar tu kau jangan lekar tu kau jeli, jangan lekar tu kau jangan tu kau. Kau berapa kena kau lewat berhenti ni kapsa, kau naik kau nak salam tu kau kapsa. Tunggu beri wujud no, tetapi ni guna kira tu ikat teta ikut teta. Kalau saya jangan kira tu jual dah teta ni butik tu mungkin lebih susah. Lagi merah ni teta, jual dah teta ni bapa kalau kamera teta. Tunggu ini kan ni serka lagi lagi kerja tu nanti tuha. Oh, mereka ni jadi jual lagi kerja tu nanti tuha. Jadi ni serka tunggu lihat serka apa sahmu, no tu mahu tahu teta kan apa dia ikat teta. Lebih zaman dah mereka jual mereka lagi kongkong korang. Ingat dia tahu vote bawah. Tapi vote bawah tu no man kerja. Kacau di cium aku itu kata ngomasta negi lekam bukan cium entahun. Di kerja di kerja tu. Ini guna tajam vote bawah supaya sedihnya ni kita jadi tengki nak ni. Cuma jadi apa game itu oleh asalnya engkau tiada apa isu ni ke oleh berusaha polis tiba di sini berusaha jalan itu kan kita. Kena tahu ni kita jadi apa presiden kita negara orang kita nama kita oleh presiden kongoi. Lepas ni urut kami dah lihat tweet cok orang nama kor cuita kan orang kau ini cakap nama kita dapat tulu itu jadi. Okay nabi cok cuma urut kita calling jin. Jinjeling kita nama ni Bruce ke sejak kini. Lagi Miran Navy cuma kau ni kau bici kata nama ni. Oh kami dah lihat tweet cok orang nama kor cuita jawab vote bawah sih. Kayaknya ini jasa nak bawa aku, ini jasa noto. Si awak tak kira ni, kalau kayaknya ini jasa nak buat ni aja kerja. Asli lupa ni boleh boleh, mungkin mungkin lupa ni boleh boleh. Kongoi terus, mana pasal? Kongoi, no, saya cara apa itu?
0: Kongoi missing, sese, and kalau di natural washing issue. Eka sahkan Eric yang ceblanget, Eric?
5: Yes. Terus, jam kerja?
0: Jam ke?
5: Kongoi ini kerja apa ya? Nafas ni kalau nyuruh kacau pun jangan juga salah, kacau itu ketiba. Congkak ngalal bukan? Kongko yang program ni kau nak berus? Jika ngalalan, kejar bayi sini apa itu ariat, info ya, kumi. Cuma kalian kita ariat kongko ini, amun juga niat. Aku butuh buat valen jin, negi mau ituin. Kesal dah William. Nego jual ni boleh jual ni. Jika semua kat dia bahagian, lebih nego di India juga belanjut. Nih kerja sekali luang kerja macam diverter lagi nego watch, hari work, kongit kuno aje. Amat jual itu kongoi. Patang kita kan kebaya na bruce. Injilnya kerja ni mita. Aku mita di kiri kiri. Cuma mung. Jika so ini kebun ni, pada marta kerja. Kita cari lakukan yang kapsel itu aja. Kita baca curu, leci. Kamu bila sentral, leda juga sentral. Aku tegal ni mana? Sejak jumpa kau lagi, gara kau jauh beres aku lupa mimi William kau ni nahu kau itu juga dah. Aku ini sali dah nampak ni dah kena. Oh ni macam apa gitu? Awak dulu lele tutam, kini engkau tutam William. Tempat sini geger. Orang tu kan guna buat itu mereka dengke. Through William, and 10 years. Cuma lagi dan 10 years, tegi wauru. Nih nama dia Bruce. Kali kerja agit ni Arab Bruno kuma. Cuba tu mau guna Arab Bruno. Bapa menikah pada awe. Lagi ni cuba cuba. Nentang gua mungkin saya cie. Tetapi malah la bro, amoh darah gua yang cukup. Agaknya dia tergerak jadi. Agaknya tergerak jadi. Amun tak boleh jadi. Mungkin dia malah lagi yang boleh tu, amun dua lagi kira kit. Kau tu dengan orang ni, kamu ni dapat kau lagi. Mungkin dia kuasa, baik kau anguan. Agak dia perlu kau buat jono. Amat dia jadi nol. kita bawa tu serap buat gunung mah, apa dia gunung? Ya kau tu jilat kau ya kau nakan. Cuma ni kalau yang gonggong mugi ini je macam apa tu? Engkau asyik kias. Macam apa ni jalan? Pada Bruce. Kau ingat saya nak kami dia seno lambat itu infakter. Entah itu apa nas, ni baru bantu aku lima. Cuma ni sam direct dah tu jebol lah, jebol itu. Libran ni, tap kat eh, mampul, ceri kaga. Aku mahu jadi tukul. Semalam jenis bagi lo. Aku jadi direct dah mula kumpul. Dia ni mahu zaman dia jamu masa macam mana? Tapi ni makan setiap apa sah. Waktu selesai. Ni jero pada ni tak, nama ni apa kan ada, tak tanya ni tak. MCA ni ada ni tu, dia ni ni, entah dia siapa ni apa kerja ni ni. Ni dia mana dah nak berus, kunci aku bersih ni. Minta kita makan orang orang kerana ni tak kuasa ayu, siapa ni? Amma ni beli amun kau amun kita minta kerja kerja. Tapi ni, kerja apa dia ada nak berus ni? Ini tu je dah nak itu. Tapi ni kau nak ni ni lewat ni, kau buat juga. Kamu ada berusaha lagi, guna itu mencari mana awak? Siapa punya lagi doria? Mau dengan dia dia memegang rezeki, Arab guru mana? Dia Arab goris, kerja dia kerja, orang itu si kerja. Bukan jadi apa kerja orang semua dibuat. Kini anda apa kerja? Kalau ni dua miliar dua kali, apa malay tak jadi macam ni? Tiga miliar kerja? Kisah anda ni ada yang kerjau, apa mana? Amma lagi jo, tiga miliar kerja apa sih? Jadi dua. Nama ni ciri, senyuman ada abg teruk awal kiri jenmi. Abg ada abg teruk awal orang ni ada ayun berani. Bunga misung kena berus, amakun berju nama ni.
0: Hongoi hongoi misung fire senyuman erigen siap langgeng. Tengah gua check tip to max agal. Agar emi 35,000 guys sergi telefon. 35,000 guys sergi telefon. Amat cecik agak besar. Nemok kengasi met konyora bishak asikual jengasi met. Itulah kita tiga titi tagenge. Mati tiloing, mati tilso maksud gua ikhfa enti agak tool. Agen ayel Friday. Mau cebik cetom gago nyoro gua tokens. Cii netom gago nyoro gua tokens. Kona ni nafas nebo kotil tiga tit. Agenge sigo nyor cige 35,000 tiga check 23. Nengung nafas. Kodingela gua icu tu soko. Agu mesi cah. Nagi gua icu tu igit kine. Anara et kau ni aku tumpang yang lishe, oye aku kasar tagoni itu maginye mara ini urut 5,000 si bangga neng game. Ia lihat kat sini, kau guni rabi shake, ia si met star 274 jutun soko tulis kat sini binti seki, ia gitu seta star 274 jutun soko tulis kat sini binti seki. Tafanya ni ni, kembali.
5: Jangan Bruce Bez.
0: Jangan. Kau
5: yang tu nalu bangga, nampak sama lagi Bruce. Amma jauh leh ingat desi data aja, saya mungkin boleh niara itu tu macam orang beri zaman jadulano, ada tu asyik orang dalam ini dengan kita masuk. No kalau tu negara orang kalau tu kau leh mungkin kan awak bayar dia abreste. Kita ni anu abreste, kita leh ni sekarang ni 1953 ni orang kau leh tuet, kau gini tengah ni apa, kau ni arah boy, kau ni agak negi bagi ni orang kau ni lima kita negi bagi, angkara tu kau gini pun ni orang kau ni cek cek arah boy. Kau kita ada tapi ada sebut disebut jangan goran jangan orang ini kita moikalis. Kalau di pemasa juga ada moikalis negara. Kamu aku enjoy. Ayah bapa tahu tahu ini mesti bagi. Kita diwar bagi kita kini kalau ada sebut disebut. Inilah ni yang kami itu dah minat. Malah tak jemu bela kau kita lagi kami sangat bahagia ini tak cai na. Aku tu kau jangan jemu kerja kau tak follow ni goran ni. Aku ada kat tu jangan tu nanti nampak ini tak kena aku cumi. Kotong pun, kau kau jauh kau setor, kalau yang tu di sini ada ruto. Ni tuan ni, ni kau malah ni kau ni, kalau kau nanti negara ada barang ruto. Ibu kata kau gigi tu kau mau mili tapi di sini kena. Kau kau pun dicium, kau kau pun jeling kita kena. Abang jauh pula kau nak kau nanti kau nyul. Abang kau ni kau ni tabang kau kena lalai geleng lesi geleng jadi ruto. Jadi macam target di sini lah, muncul fresh. Nabi, kau pun jauh bayshon, kau pun bayshon jauh cipok kulima. Kamu bina bandar aku, kau yang kita lelaki itu dah ada pressure. Angkara nak langgan ada yang mau turun ni. Kamu mereka abang ngan lalai kalau yang kesel rumah itu kesel ada mau. Lagi nunggu ni kan lalai kita ada mau tu ni kan. Lagi ngaya lagi ada nunggu ni. Kau dah butuh kan ini mau tu ni tu orang yang mau dia tu. Orang orang nak kita ni lalai kita yang kemarin korua kiri ni. Yang kemarin korua ni lagi. Angkara bangun tu je tu tak kumian. Lagi ninggalan ngalalan kul ni, kau kuang kemana kau bangga tak? Ini kamera di jauh ni je, jadi mesti ini. Aku buat ni jalan. Cuma jadi ram jalan barat, kau gigi ram kau muka ini kau boleh rasa. Ni macam mana kalau apa sih ni? Abu kulit main koran ni. I ni kwa kwa kito kima kwenye ni watu ingorani. Anju wewe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa landi ni chonge tui kwa ame bari kwa nge kwa ipandela wa kumasta ake kora kwa bala inalechu wanko tako mwa kuzuri bandele ni mariuno ala elee mito amatanyo chaldae niyo kwa hini niye kitele cha mishe niyo mwagi mwondogi kwa hini niyanga kwa itawaya kawandani ala kofi kwenye lepche mba kwa hini kusange ni mitawele nga mwazi kwa hini mbaila kwa hini mwazi kwa hini niye kitu awa to sa miwege ngoro ni kwa mwa uwe mba kwa hini mbite na kalau yang lain pun tengah lagi ada ada dalam ni cuma dia melihat mahu untuk agak berlaku lima faktor. Kamu akan kau ini nonton. Kiwal yang training no, orang macam itu lagi pun sama di sini ada problem ni. Bahu bias kuarin lagi juga nama orang yang lagi ni orang orang yang bias kuarin. Macam mahu bias ingkung, aku mana lagi ni? Tapi ni kan usia dia ni korang lagi ingat ni kita ni lagi ni nama orang ni yang kau je. Ia macam ni kan lagi aku terus ingkung ni je. Ia merangkai ni orang asing ingkung ni. Mijer lawan kuni, sesi nemi kan kuni, jadi pelajar kuni. Kalau dia untuk lawan mandatnya kan di sini, kalau sorbet jemur ini, ini yang masih ini jemur lagi kuang ini. Kemana di jemur kan kita ambil seniorn. Kalau dia ambil seniorn, ini masih kuni dan kaki walau tak olimpik tuh, tak olimpik yang tak olimpik kos. Kemana di jemur ini sih kejaran tu, aduh orang kau masih mana tak bersihion, engkau dah mesti kawal yang lembut. Agar mana dia lagi kejaran di jauh jauh. Kerana mudah kebasiran ni, akhirnya ada satu mereka pasti. Kalau tuh mereka tuh sama tuan yang awak ikut mereka bucu bengkak ni tarik tuh mereka ni jadi gokul ni. Mungkin kita tidak ada yang kita nak mengkapi sah. Lagi ni mereka ni cah tarik tuh mereka ni kasih pengen. Kenapa sih mereka bucu bengkak ni? Jadi tarik tuh sudah lagu. Lagu orang tuh jadi mereka ni. Kenapa sih ni kecang? Kenapa ni kita sudah ini ala kecang? Tapi ni ni kalau lagi mati tuh sudah kerja. Kau ni orang bucu bengkak gigi rendah arti ni. Ini ni ni tahu ni arti ni orang cuma gay. Kenapa mereka ni nak buat ni kalau kalau nak kami tanya ni, mereka sudah nak kau tu. Ama kumpul itu nak jadi rumah kita cuma beli. Apa isu ni tu pun jadi tak kita siaran. Apa lagi?
0: Bagi muni katu eri kau makan dahau.
5: Wei kembali nak alam dari tahu wei orang wei kembali. Ada mengiri, riri tinggi wei. Nanti nanti, aku semua wei. Ada lagi jualan tu berfaya tu. Mata aku bagi isu.
6: Kalau yang tak perlu wei, kami terang dah itu.
5: Kami mulai muncul dari lagi wah di sekarang macam ni meruah di rumah wah di tangan ke apa kan ni wah di situ tu bana Bruce ama cawe gongoi enak bahasa negara itu nama ceri neta ama cawe pengesan presiden lepas ni tap kenis ama cawe pengesan polisi ni lagi gayai polisi lagi gayau kip kicung nak pakai rawan neta ni down presiden. Kau kau anda ini kalau lewat jauh minister itu, agen dis, MBO, kau kau jangan jatuh ni yang ni rezu. Nanti kalau kau lemah sih rezeki, lemah sih rezeki tak tinggi rezu. Kau mahu rasa tenggelam rezeki tak kau tangan ngalai, sejati raya cuma orang itu ni rezu. Kau sih kebari itu janda. Agak kau ni kebari bias bias kuli ni rezu. Kau ini dah rasa tenggelam orang ini kerjali ni gini berapa agen. Lagi ni kau kerol, kita mana rezeki rezeki. Ni makin nama kita ni ucap sih ni rezu. Kamu ni bagian tiri, ni kerja lesu bukan. Aku tuan di mana presiden pura. Aku yang kata sih ni ni lagi tuan bagian tiri. Kau bunda bagian tiri lagi. Kau makan nanti keujan, cuma tu kau yang kata sih kita ada tiraya. Orang tua ada tiraya, aku kau tua ada presiden. Kau makan keujan, makan macam ni keujan masih kita ni kau ni tua tu kau kau ini orang ini lesu tua ada tiaga. Kita ni minister kecang bana bro. Tapi ni presiden. Kau ni tu presiden minister kecang. Kau tu kau tua ada tiri. Kita ni minister na boleh tinue, tiga gelik macam yang lecara tinue, asal kau cakap terulur kita akan nak tunggu kita kerja ni lima nanti. Kita cakap yang orang negara, kita cakap ini siji, yang orang itu orang itu presiden, minister na boleh, mixer goril, kau jadi itu orang itu presiden, namun dia ni yang presiden, orang yang orang beri tap kau ni lima guni musuh sendiri bandarin, kita macam ini dah lain alat, cakap ni beri amula aku tap kau ni, kau nak apa ni, kerja tap kau ni rute, aku kita ni laku tap kau. Maki sana wale juli ya skuri. Aga ya chia gita. Ama kita ndaga jara anoza mandai naro. Kitu ndaga kwa ando ite chanjo gijinda kichero. Mwe umurgo men. Kekere kele kiko tono riseta atkalia. Kiko kaara ni kapeta. Mwge kato wakata. Ngiwa tusikyo. Kemak emang gonggong kalau dulu jauh jauh nanti. Kaki kita tarik tak presiden awal lebur rengkong. Kori biawa tres anata wujud kita ke negara muda lebih gemuk kali. Kemak di jauh jauh nanti jauh lebur gemuk. Jauh tahu rengi. Kita tu kepada kasih lagu tangkaran. Mau nemu canggu. Kemak di jauh jauh nanti ada bukan abru. Nampu dicuci. Emak juga orang awal itu gonggong nanda dia dulu. Bagus kue. Kau lagi ada kuliah juga cuma negara sih ke mana itu. Kau kan nama orang di mana dah lalang. Kolej acara mana rasa itu mo, mo nama tu nama kita lima sih dah cukup ya. Kau mut, anda rasa itu mo, ngada anda lagi baru je balik aja je lagu itu. Kau ni orang nama orang apa kuanti, anak apa naik kolej apa itu nama itu mo, kau tu cakap nama business. Kali nama orang yang taksan ni, asyik terus sergali. Kau mana orang yang tak kuat, kamu tu cakap nama kita lipat ni token. Mana orang yang kita cakap nama dollar lagi. Apa nama tu orang ngada kita ini dollar lagi ni, ngalai kita, boleh cuti, lagi sih orang yang lingati. Nak tahu ini pemimpin presiden siapa pun ada. Lagi ni entah macam mana sih jalan ni nangka semua ni kamera ni. Kotor ni kau kara, kamera saya kan disang ni kotor kara. Oh, bagi tu ni presiden ni murah di gram bagi soal ni. Oh, macam ni terang mal, mana Bruce? Nangka kamera saya bulu ni, kaya ni betul. Kisah mana? Agam ni kan? Agam tak agam ni? Tak kian ni boleh. Tapi yang begini, oh, jangan dia bandar ni ikan dekat ni mana macam ni? Jangan kau si. Kena kai, amu nongko itu macam. Kau betul kau minum betul kau bawa bawa hilang. Soalnya, nama ramu lu ni kerja ni. Amu ni kerja betul betul presiden. Soal di mana segera, nama di kemen ke, kau soal segera. Kau lebih jengah sedutan. Kau nak jadi oso, lebih jengah sedutan. Kau nak bawa isu, lebih jengah sedutan. Kemar di cewa jangan itu, aku lagi yang kerumta. Aku kerana orang cuma kau jangan cewa, yang kau tabga saya tak dibuat. Jadi ramai yang lembut.

0: Eretram Company Limited, ku company tin tore dite mig en kolte ta pirate ram, che go chini chegel ji no ne ba chip kundog, igo i toge swig che gororon je ba pirate ram, in all yet limited ngwen, agu chien ji siriet ne gararan je ba rutu kwag, ku bo togo lubani en kasarta ne nyolo, company tab ken tegra, ku go i togo ragoni disiet agu ba golte ta pirate ram, ku i tite mig, agu libane nyuan, ku motare betu zek somog, ye tab yel de ma wegug, ku bunu ore tab mpesa, anan ku bengi, agu bendi direct kongetien kombunit, agu ite Mindeta. Naigoragule, yimache iliban services cheba kentegra, kuma yanat iwaishen cash, kuba ten yoche iwaishen baby gityoga. Yitinye tebut, kwe muchi yokte SMS nigitaunin ngoliot KENT, agi beshagai nengung, olemi, agi sir ngoliot nigetinye, kwa 20880, 20880, ananibir si met kwa 0800-722-626. 0800-722-626. Agi miten kevertan bonaroga. Kwe muchi birchi Dominic Brotich en number 0716-397-432. En Bomet East, ibirchini Shadrach Tarus en 0721-164-693. Imiten Bomet Central, ibirchini Wesilingeno en 0704-622-731. En Kayanota, ibirchini Mesha Kibrob Kiptarus en number 0728-413-315. In County Nebabaringo, Nandi Aguasengishu, Koimuchi Birchi Nicholas Kibiagon, N0792-074-985. In Marakwet East Aquesta, Ibirchini Darius Kibet, N0716-521-578. Imiten Kayo South, Ibirchini Duncan Muchemi, and number 0708-839-609. Agimiten Transoia, Elgon Ananko West Pokot, Ibirchini Amon Meli, and number 0728-892-079. Kentekra Pirate Ram Kamer Limited, Koyanat, Konyititemig, Agulibani, and Kasataninolo.
1: Yes, Keras Kelegonyititemig, and Buniba Kentekra Pirate Ram Company Limited, Tenga Sataninoto, Gunning Goragas Week, it's a certified Chibama Wagi, Aguguni Ready Market, Moming Alega Brogaek. Not a never government would missing in a Turago Botiga leg up agronomic support. Agronomic support co cobotisha tama wek ne mungaret chin no matter when you're gelchin and gobotisha no more wek cogerigo shiga company work and decra by Retram Company Limited. Persimate and 0800-722-626. 0800-722-626. Tem Molion and a New York Tessu Chetan Rich. Mogiotin at two Libri and New York Tessu Rich 20880-20880. Ko hinyoru ofisaik chiba kendekra Pirate Ram Company Limited ito ore toksei kawabatindet ne mwache nyoru gelchin en mwwek ya gas ponyot kansula kansula chon root kansula konais ambasada nwako fi
2: alo studio jamge mureju
1: jamge kansula
2: Bruce Tinget ayama kwa kemye liye wongo ena basi ni wawo si kwa na siri atika upi ya kwa legi Ajaib na basi ni agati ya kwalenji na agati ya kuricho kwa hundi agati ya kizi la kwa sumunyit kwa ngwe ndo tutit neu nega uibwe me kwa ama kwa ngwe kwa roka mungu kisi iroptamu kwa tayapu kwa si kukwe misi maen kizi la kime kwa kinji uba kwa ngwe kwa ngwe kwa kwenye kiesa mene uwa kiso kwa ngwe ndo tutit kimbanga nuti Kecil, kalau ngalal, kami semua ngalal, aku ngalal tu. Ibu, aku bagi bayi ini akhir kali sih kita dan presiden untuk bayi suri, kasih bayi suri. Kita ni mula dan ni tu matang tari, bruno arah bruno. Enor gegosi kita buci, waktu kasih ni limbo, kasih busu, kasih ni nandi, kasih tu limbo narok, naturun ni. Ayo ut kami kini ni mulaan dah kuji kita. Macam ala, ala kibo tu turin betul. Bukan ala kibo turin bukan lawan ala gabung parkit. So orang desa tu kuli kisahin, awang kata apa ala gabung itu jalan. Dal agai, kalau ni kibo tu macam ni itu, kalau awang kata tu macai. Awak nampi kata macam tu kita lihat dulu. So kalau orang kita tahu kuji kuji kuji kuji kuji Kau cari yang orang, jangan kami kata ya, mungkin lawat, mungkin tu lawat ni milik tu. wangwa namwa ngita ni yuta umite chiki chutu ngeta agate ngorogo mwege towa aigasi kwa yegasi nyu engale chambagawe mwege mungu egasi ragro mchambagawe unge chago kwe guna mjemwe nyo nisingine kwa achunde igaja mchumbe niki kilia ni yure limu niki kutoki ngoloji ngalega afkawe kui kapisa ako neti kiki ako mina gine kumeli tu achumbe jimi kwa MCS kumeli tu kwa hiri ni machame kwa mwa au tidu yoshefu abutu ayo chini hiti kumatini kwa matini niki kwa mini kumamaya kwa mwa mwumaya kumeti kumeti asuku kitingura wanake mbi kwa nao ni chichi mutoto wako kijana yetu kato chukwa kwa utoa unne hako mutate utatu mwaljini nge kumari jana yetu kigono tuku kitido jipa uche kuwa natune kwa mutate hafuja kwa hako kono wiki tiki wapte katikati hako chitani nikeo kaka skipu ule wiki kumi chiki kichike mbare ni mbare ni chwa kijana yetu kuwa kukye chike vingi mbare ni chwa mbo kapcha yu wapte hako kwa teko rige lote kiri kipo ngone kutuli kui ni chito samburi kubo kutisho kwa ino ngoko namche limo kubo kui kiche limo kuki chamke kendo kukendo kantola ya utane kukyami kuki kikende kima kima kibake kenama kipike kikile nito kujone yote ni mikotai hii chinano vichu kone kwa kwa nomel na omel betu takenge kikita kile ni mbwese itari na betu takenge imite ako mete wana uli imite kimite kansolae kimite imite kwanda tisho bidono tisho barabro tisho imi kwanda niki kie giricho nono ako kwa mkodi giricho ton giricho kubu ako taram kawuria kubu ako taram ngeno kubu ako tiap kevit kwa matar tiap kevit kwa mwiso tiaki duli matar rabro numamu tiga apko no ingu nyogo kichigemru kichigetau kai buat kumye wakam nye tari mwwe kele tuwa mwongi kai kaa ye kai ngala lari gila kaa ki mutara petiri kiyo ni ngale gu eriki agi akwesi kiyo no koso kwe ya wamwa elege mulone ito rito kumatikino belga nyozinyore kara wala wewe shikino kukwe kwekwe nore yudu kukwe na mwki yuwa tinuli kile kaa wamwa wa tari kongi shudu wa tari eri kibike anji agi chai mwa wiki leo te pia gai mwa ile gai mwa ra petri ri kristian amune kwa gime gidi tunu ngi ri kwa wiki cha wiki tu gi waji ka ka na ti de kita na tai wendi ko kuni te ko ti mla li ti ko ko ni le ko ga gi tamburi i na ile ni mami jo la ko tuni gi mare ni jo ko tuni gi ni mai mai mai ni le ko ne ti ta ko mwa ule lo mai ni ta ne ki ta ni ta na ti ni ko ban ongo yu arani ni kumwa kini vreste ngaleke meche o tiga sereng tiga irit tiga tumai indarire tiga tumai uwe kwa nune ure muka magerere wangu nole kipa imbo ando no ateta mwaike wa mutia ongo ye ongo ino
1: Ongoy missing. Oya kansela kona center ego shakata maxi tinge chogere kogi kon 45000 chebo kuku ago kogi otichi aga tugul nego seta bango geni tiko seta bango geni kogi kon capital number 45000 asina amen ticket check 19 kitogi chegen
3: yes
1: kawaita Friday koga kumagele chi ne tomgai chitu soko
3: tomgai chitu soko kabisa
1: chi ne tomgai chitu soko kone ngung navas
3: ngung kabisa samasa
1: ticket check chemion go ticket check ata ticket check 19
3: Yes.
1: In your 45,000 target to get ticket to Genge.
3: Mhm.
1: Okay, be star 274 hash.
3: Yes, star 274 hash.
1: Star 274 hash.
3: Mhm.
1: Till ticket it.
3: Yes.
1: Okay, in your ticket 45,000 ibanga nge.
3: Mhm.
1: Eka sakne court so nebo no in court so.
3: Agera ko yeta court so.
1: Yes, sarap sang.
3: Barap sang.
4: Apre tam ticket me pros.
3: Samnge. Okay.
4: Okay, I'm going to go to the house. ngalekab maendeleo chetesetai ako kiker ketere maswali chekokoromen ako kowolu en komie ako kowolu kolitite kou yeu. Kakas kotinye liye soit kus ako tinye liye bin soit shuka nekwoker ale tinyechi president komie amun koroninyon kokokemin miwek ako tesetai nguni kinyoru temik rabisiek en 7 days chetom kakekere. Nini miwek nguni abrus ekarit agenge inyoru tanisiek karibu 16 ako rabisiek chemokimwoe chetom kakekere. Maendeleo nemi tikirit ni abrus kokorom amun nguni kotesetai kisoo kityo kamuktoindet kokonechek amun kakokoromit kemeut sikobit kokimit ng'alekab miwek. Akere kora agrikacha nebo kawek kotesetai kikemin kawek en koroni kimoche kemwoin kongoi kora BS nebo agrikacha amun kikokonech kawek komutu arap Peter dollar line kotinye korobwech kawek en olimbo olel masani koropchi oliet emurua digri korom maendeleo chekoit emurua digri ni kokoromen kimen kabisa kimoche kitewelendi kokikimit maendeleo asikobit kotestai bandab tai nebo emoni. Kikamwa president noi kikamwa digrini ako kiame kikiyoe kongoi en maendeleo chekinyokokonech chetesetai nguni. Tesetai ndonyo nebo maendeleo tesetai nebo emurua digri nekimoche kityo keyoe kongoi akelenji president inyone nyoyote iempower chepyosok asikobit kokwalda tuguk chebo maana chesigen kelchin en ndonyoisiek chebo emurua digri ak nebo maendeleo ak nebo abos. Awechi kongoi kwaker amut kokonye gavana nebo Narok konyosomote nyoetab kat boisiek en tuguk chetesetai en emurua digrini kokiker amut konyokwo kokonyor boisiek en dumiet konyonyor boisiek en digri akelenji ndutu akiyelakingenai moche kelen ndikchini amun kikokochelewan akonyoen ng'alek chetesetai en digrini akokoliponi tuguk chewirote biik. Amoche alenji ndutu nyekorom kasit en tayo yanme neyotyeituon karabik kwanda kotomeripke akiistoenge chon ndinyone tuiyet komokimoche yelo mokimoche korie ne yelo konyoe kamet ak kwanyaktab ndutu. Amoche amwoe ne mokimu alenji kimwoe chorwenyi amun korom kasit en tayo akile tayo akile kokakobit murengoisiek chekororon kalian sikoeten biikab ndutu biikab ulu mising aketer matkwo tuiyet momi karana nekakopchei biik en emurua digri nomoche kelenji boisiek onkibur akotoker kasini tesetai en emurua digri nekipongoni toik brus akobit komakityeche tuiyetab ndutu aikeyote level 4 komomi chito nekiwo nebo mising aketer amowo MP nebo emurua digri nikisiangaan kele ngwany tuguchu tesetai en digri ngwany kototun ketorou amun momi betut nebure gavana ndeitu tuiyet konyone tuiyet kokakolipan kichanae ak chetere biik en mulango chemechute tuiyetab olu amun metinye tuiyetab gavana ako gavana ni komokchikee tugul kimoche kelechi kakesewan tam ako tesetai wan tam makemiten ng'alechon kilenjechile kile kokuyonye maendeleo kiemurua digrini en tai kokitakokararan lakini kinyokowech kakenam guns chenyokeliponi ndou rabisiek konyokelipan toik koter tuiyosiek tugul chetesetai en emurua digri amoche ale choronokchu kemei ak manyanini ongetestai kounon metinye arap kemei ongetestai kesobote mising aketer kwakere lang'at olikonye komiten ak DS minista nebo ortinwek David Chirchir nekonyokokonech akekenai kelipan imi serikali imoche kelenjo arap keter testai kounon icheng choronok nyokoibei maendeleo ortinwek chemii emurua digri ni kokorom kasit somwechi ortinwek itestai ak maendeleo chekororon chebo emurua digri ni kikere en 100 days chekokoba aiye kokokeker maendeleo chetom keker en betusiek tugul chekikebwa kemoche kelenji mising aketer dollar line testai kounon oorinyo kongoi mising kikuron arap Sang.
1: Ongoi mising arap Sang en olimbo Elkerin en takikosiek konom ak angwan chekabata tinget uyemwon ale kalian chekoesho komanda tiketisiek chu kamanda kityo kautop tiketisiek 23 tiketisiek 19 kokamanda tiketisiek somoku takomi 16 imagine inyorchigee silingisiek 45,000 ibangange
3: gile noto kararan kabisa bwana Bruce
1: Yes.
3: Inyuri tiga 45,000 Kenyan shillings kugai itu hari bank kan ya kapesa. Alah jadi kita mengganti ya dalam kita mengan *274#.
1: *274#.
3: Agi jitu sokong betul tabran.
1: *274. Itu unsoko tinggal kita tiga enggak negonin chance negonin borat. *274#.
3: Yes. *274#.
1: Inyuri tiga cerita tiga enggak tiga enggak lewatu minyuri kian sokong kugonin rabi shek 45,000 kasir gile kuku. Si tanggal Peter nebo poto poto Peter.
5: Go, lagi ni agak juga, agak saya juga lawan ni kalau buat tu tak mungkin berapa tu mungkin ni pun saya juga betul betul berpikirin lagi. Kalau dah mula macam tarian kompetisi tu, jadi kalau ada agak agak juga, tapi lagi ada kasih. Anda pun jaga itu, kalau buat tu boleh makan hati ni. Lagi ni kita calon lagi yang ke, calon yang kita yang ke, calon yang kau jadi tu orang baru. Lagi ni mahu sekurang mahu kau gol kau, kau buat apa yang dia gol ni kalau dia gol ni. Lagi ni kini juga kita utar pesa, ni kini juga fikir, fikir amnya apa ni? Kini saya view gol di jepang kau di, cuma tu kamu kau musuh aje. Yes, kami tahu ni memang jadi wajib ini pakai lagi tu. Lagi ni dah ada gol tu, ada gol yang dia rosca, kamu magi tu memegi, kau pergi tu jatuh kau rakuh amat lagi. Ayah, kalau apa ke? Kau yang jumpa kau berangkir kau kau beri muka ni rosca kau zaman kau ada ni. Agak tu, lagi ni sih dia lagi tu ni especially ni cemil dia masa, umam itu lagi mandai kau lagi, umam lagi mandai mui lagi. Mami lagi mandai mandai, mami lagi mandai juga. Amunnya kau ni, kange tiap hari kemingunya, aku minta kau sahut dunia kau sahut gaya jawabin. Aku sih kian banyak, mampu ni. Atau kau ni jadi sahut dunia kau ni tengah injemil dia masa kau kata mana waktu ni. Atau kau ni jadi kau ni jadi suan nanyui, mata imu kau imu kau kuat. Atau kau sahut dalam makan kau tu nampi aku pun.
3: Yes, I'm going to go to the meeting.

daga gaishe ka ta manak sabjaga ko batang sait sumugna tan bas buye ka sa tan itun ka bras tut ke ber tan tai chaga itu jeng kolib studio ne sumana ko ne tu man melim e bras tai waksa vitali tap tak sakol se che bole aga bo chigili se te aga ga nyai se te ne ba ga nyai ge che che gya em ne gya e garo ne ki ba mos tar gi ta manara tap taman gi ni ni eng se vitali te no ta ba je bole and che jangi e bersi met ko namba 0726 722 592 0726 722 592 Negeri yang garun cuma mesti tarik taman raya taman kini ni engsi betali nautogi nampaknya boleh engge cajangi bersih metko nombah 0726 722 592 0726 722 592 anako 0724 109 214 0724 109 214 otagotin togole.

0: Alright, kole chamge inye ne ichamat. Wagimwage chegele chamge chitaburietab kolenji ne ichamat. Ichamat ngamun mito HFM. Ichamat ngamun iepche chit. Ichamat ngamun kiepchi nitoginye en kasarta age tugul. Hosoide na watarbata HFM enu tugulu lemi tegiwegungungo ngamun kilewen iepche chit. Ngeten asupui hagoi gembo kwen en programs. Tugul chachok. Agunatok kechamok.
1: Agunata nikikase nage kut mehing bana Bruce. Neile kikuna priority number one nge agatugul. Nata nagabit ngulu gabimit nge agatugul. Nata nagabit ngararan. Kikase kut mising tabun di jita berkitab kalenjin bana Bruce. Iya maji kut mising ngulu goyang kanamin tukun jaga raranin. Ngabitu nina lagu jaga pa ulimba sukul kut kaitu ulimba university. Kaya maitanin ng kainin mo.
0: Kosir lagu.
1: Kaya mutiani. Jagilin ama mitabitu si jagilin kanyur eh. Ndawa lagi jantagi mwai. Agulisubi si jagilin below average.
0: Yes.
1: Below expectation. Maekesh eng brangetishek ning yetugut miseng eng kasarta age tugul ning jita iye ta lo kityo angeta ko nabala bo ing bana brus ko tumi tigina garara ne ko angeta jita ko makin sabet jita age
0: yes
1: na ngelin mame ja am jugbek mana le ngulin bab sigis bana brus ko tumi ngeta ga ngure Jesus ki toch
0: yes
1: ki tigi mage bendi ko ge lain geti age bibut matunde jo tugul jo ibi ibute to tigin age etu jage na bagurur betu tage Awat papa tak lagi nyakin gini orang papa ek, mana Bruce?
0: Yes.
1: Kogi itu tu jaga lagi ama kogongnya.
0: Kena naik way.
1: Imita je tu kalau
0: aku.
1: Yes. Kau akibat kira imita generation. Naga napa betul tak karun? Anakku main juga. Nah, suppose kau i sabang society ni agi ipkia katul. Nada mana sihir aku tunggu guna president. Nada napa imita apkanya? Kau gon kau panggan tu kuk cikgu kure ini. Kalau kure ni infrastructure fund dana kure ni.
0: Yes.
1: Nego ke bankan gile. Mintu nalar betul sih.
0: Sovereign wealth fund.
1: Very good. Nah, tak apa sahijin gajeng. Sovereign wealth fund ni, ko gebuat gile generation. Salah kita tu jebuan ni. Gengal aleng aleng vision 2060. Impitu sih kalau kita tu jebuan ni. Ko makan galal gitu gua in gua emban. Ko menjadi segitu bentuk kita tambahan. Kengal aliran vision 2030. Jinta niki nama vision 2030 discussion about 22 good years. Jadi mui kata staff bana Bruce. Ko gilum doy president. Negi kuwa gamungit ak negi kusirta e billion mai kibaki masis college ge in ah alumni ne vision 2030 akamara mai tolota igere lakini gisi nyiga na teta kaya net kule generation jote jobwane nyugo we ako testa pensionek engkar wadi ta na tolwan ngala gap kasulai tembo vision 2030 gengala lirani gengala le ngala gap baba na zision ngala gap affordable housing igerana gele text president na tole meeting ge gune ngaino na tete ngala gap urbanization ngala gap kori ite jogo tu gege gere gut mise ngala gap barabara ushek gege gere gut mise ngala gap bale to ta banga ben telilinda engpenu ta tu gala kya te ter gut mise ka testa so kime jogo tu mise kemite gut mise generation na tole buane ni ge bar gele bana plus ka ngete sta ge bendi ke ta responsibilities je batuku kya je minte en kasarta na tanenen yani kasarta na tanen ti taya naga ge bat gele tabanu tap kya ju ta je minte en ngune go tos ka ge bat kora gele gitnye generation na tanen mi ta yum kerge nguna ga yapta kora nbo engi ne burge tap gale engin ma mangi ta bintane git ya gele bas ka ge tap kuni kiyap ta from generation to generation ngona mba ne maine ko betu ta kana rubai urjun ga ga basawi je kana go banyangi anangongete sawije ge ke bwa nguno agere ngorje kana go kwemetie agbo kwemetie ge namje gable laje ke nguno go mite as aginyo nguno ke bwa gmnige ye nyigdar gmnige ge ek nyangi ga ek maine agoro tete de benda kuno to kutkut stai so oge bar go mite generation saka apta na to batu ke je tirkin so kilagi to tunda progress awi ga tul go mise go tunda mipango je jiga loga nyuno da na to amne sigira ga ma go tagje gele priority na tai ki go jini ji tanata no bo kasinde natan bagit si natan ba tajafam ako ni kasugot misen gele tamite enge sabete ak pandatai natan ba tsetatai no bayunik chata jeterter jegimen jegimit warje ta go jete jay engat kain tugul bana Bruce yes karta jingot misen sabet ket sta enge beber natan ba in ang ne hitu jeng tetu tena natan ba meset ap tajafam ang kasu bu natan ba bitu tabane natan karta jing gele karb sana aso ket sta tu bana
0: bagay sige ta sta ge ipsi mo shekwagi kage ta tinji aga tugul kain wala ngur misen tetutik tugul kongeten kochut president ni challenges chekibun pressure chekibun akot ngalekab mwanik chekimi barak ngalekab mbolea kimi barak ngalekab dollar ak inflation kimi barak ngalekab denit nekikakimwa kele agenge Kenya en emotinwek chekiblacklisteni ani kinyomene chenechoto tugul kotko kuni kere ele kakonam kowek uchumi ako kakosuldaen tetutik chebo bandab tai chekororon konoton nekakikere tugul en betutab rani tinget lakini mwono ale tos une soko ingengololi
1: yes akere soko besang mbanambusa leuye takumitoi soko ingyo kabisa kutoma kongete kutoma kukonakta kabisa mbanambusa takitinyo kutmisen braindo nato nabawa pijet tatap kenyurichike braindo ingyo lakini kakire ingyo mbanambusa ale eye jaga tugul nato nimite wakikase chenge guni kime kon rabisi kato jiba school fees
0: yes
1: school fees jato jiba 65,000 Kenyan shillings
0: ingyole mache kwa balo wako
1: kaya baigwene janyo nuko tiketi shekta manage nga guni 65,000
0: yes
1: kimeje itil tiketi takenga kitio nege
0: ila nana kwa Friday tiketi takenga wakuma kwa rachi chon jutu kila soko wakuma sikin kani kitio kijitu kuli school fees you can't get
1: yes lakini bwana Bruce kaya kareta jinyo nito mga jitu soko kabesa complete eje mati jitu mbeto tabane
0: wakarika achi nagi kwa lishe
1: yes
0: kima achi nagi kwa chuta kwa tomko sigi
1: kime jita niko jutu hotel tiketi seke jange ako tomko sigi kwa ngete kuka dialing kitu ngwa na *274#
0: *274#
1: tutu soko inge guni akisiji braindo na tani nge *274#
0: itile tiketi takenga yeisiki inyoru 65,000
1: yes 65,000
0: yagasi broti nebo mkonjet broti
1: broti nebo mkonjet garibu
2: wamuno wamuno wamuno wamuno wamuno
0: wamuno wamuno wamuno wamuno wamuno
2: yo mao
0: kiindo ano menje eto
2: maana ambigogo chundu mwagube ya taino menje eto ayo tuto kumwe mwagaja ya talal atika terebo tuto kumwe mwagaja ya talal so o iziboti nagara arambo ayo tako hii katasa mwa anu talo kebe nana anji tato bako bebe chundu nagara kumwaja ya sitako wajawatke en kuhibu ngaliyo nagara arambo kaya ngalala yamba yunit kebo yun jadi jual ni kan, kami ini perasan jual ni ni kuai, ni ada challenge juga tu. King kuai serikat ni koran, kuai tak koran, kau mami mui sih kuai mana mana, mui sih koran tu tuan perasan kalau ajar. And serikat ni koran, kau serikat ni kau gili ya serikat ni satu gol juga kenyur. Namun ini reko kanam, jam tu mahu perasan yang 2022. Kita agak kerasa, kau kuki ayang kau uru juga kalau mabe ku. Rawi semua tu serikat ini kau, lagi ni kau serikat ini tu, aku terlalu kau ni, agak itu kau biar payah ni, kau kau mahu tu kau manifest tu, serikat ini kau manifest tu kau ni bawa kena kuat, kau ni William sama, ya tu akan tu kau nak cium, tak nak pias ke dulu nuron, kau ni bawa belanja dan payah ni, cipta aku, angka kau payah ni cakap apa jangan turki kau jirin, ni kau ini kau nama je kau nak rawian bawa mati, ni ni kau ni bawa tu berat tu. Ni lami sekitar Kevin stolen ni ni orang je korau orang korah. Ni sekitar ni sekitar kiri lagi tu je, aku cie cie. Ni es biar korah, nama tu guna korah bom nan. Kau bayi jono korah cukup kiri korah contoh. Ni ngalega pin health, ngalega asia. Kau guna guna job korah presiden, aku kiri gule. Kanya orang korah itano bayi jono korah in kanya itu sih. Kau kiri lagi anak awal korah ya tu. Kini kau zaman korah ya serikat ni negap pesa. Aku nama jauh korah pun ke sekarang siri je tapi korah tu. Mujur macam ibu mohon, aku kita start jisri se, kita terusnya makara kami dikira agak se. Ini macam ibu kita mohon damun, kanyo kau se tuh kaya kamae manifestan ema. Uya engineer korah peak kanyo kau beli mana manifest, tuh kaya kamae manifest kau engineer tuh kan. Ini yang ni gombe aran ini nak serikali tabu, agenan. Kau orang ni lelai serikali tabu, kamane? Tiap kau kau nak serikali tuh, kau canggah kau nyanyi sih dia ni nak. Nangkep tu beno tuh galak. Kamu kalau mama kau nak guna nama buat kerja tu nanti bayi ini tu tiga nasi je tu, kan orang lugu itu kerai nawa ini kerai hilang, kalau katakan aku tinggal dia tinggi nama apa? Oh tiga ratus nol anggur nanti ni orang kau naik kau tak tim tak kena korun, kau tim mobil kau lagi kau asal kerja ni, kau asal tabu je ini ni kerai, mana kau jenat kau anda kau, tak kau kau kerja ni kau jenat kau itu kau mau dibuat tinggi dia, ah kerbi kamu mama kau kau kau jual barat tak itu, kan? Karena ini tu berasa ni nawa ini macam tu. Ti, kau mesti tanda agenk, aku istirahat itu kau agenk. Ini macam yang orang Google dah, sen pasion ni jauh terjang Google, tolong Google, agak tak agak tersetak agak tu. Kau juga orang Google yang bikin muncul kau kaya kah, sihat nak cara arah, ni muncul kau itu kau lihat kah, kau kau cipta kah sih, kau kau nak cipta kah sih, kau juga orang Google ni orang lagi ada, nona opi, apa agak aja, kau juga orang Google yang bikin kau terbawa tak jauh tak, kita ini mau agak sih, aku ini kau kau jenama saya serikat itu apa yang kuan tu, kerana orang Google kau ni ni buat direct tanah ini bunyai. Empat siaga tu lagi pun izin juga kasih, namun kotibo lam iyai kasit nebo lam kokararanit, kotibo wota iyai kasit nebo wota kokararan ngamun kimoche ngomoto serkalini en 2032 komakowakat en biikyok en boisionik kou ngalekab beek komakoichengote beek. Kemoche koite kora kasarata kora komakongale makokonyonyit en ngalekab mbarenik chekilen makitinye title anan makitinye ne. Kemoche keker kele kakitatuan tabusiek choto singobeku en serkalit ne ngoitu serkalit ake nenyone komakokonyonyit en echek. Nomoche any akochi serkali selling kabisa kokobos amitwogikab tuga. Netakokali konoto kabisa ako ndakibose any yonto kochongoitu kora chego akokoi biik kobai tuga chechang amune en tayat kobirto me tuwon kikobunchi central ne chai. Kondamukokse. Komoche keker kele kirkiriton biikyok en ngalekab tuga sikong'et koproducen chego chechang konoto nekararan kelis ateja kokwek teris ko in factorisiekab chego kochang'a sikong'et koproducen biik chego chechang konoto nekemoche kimokyini birista en tarikit 11 ketoret producer amachet kongoi
0: kongoi chon konomtinget kong'etike tishek lou kamana kityo mutu pongesi en biik chekanyor 65,000 kobanganen school fees
1: yes
0: mwana ale konye ne chi nemechutu soko til kityo tiketit
1: Yes, kwa kejili kitungwa na *274#
0: *274#
1: Aki jitu soko mbe tutabrani
0: Ega sakine Thomas, Thomas
1: Thomas, nambo itab, silibu
2: yes Yes, zimun, aki Bruce, jamge
1: Jamge, Thomas
2: Amosho, kwa wakene kumke yu nukas nekore kuhu na Aki program juu kwe chat kaitu kuhu Ako, aki ingatu siya nukas tache tam Yeke kwa kumke, kuhu nige kira kwa yin Ako yin, kinko jut sirkali niye yin president Ko challenge jegi yun, aki kuhu Cukup cukup ko ne tinggi jitu in perus akmun serkalin ko iya to ko moe dekat dekat jak ko wito ko miye metet ko lagi mo to ko mi gicago lagi de ko in jesu man ko i ko i mo to ko mi in gicago awo serkalin ne giwe di ko i ko ki ka pakia rapi de tubul di ko sobab loan ak ya para gesu en ko mami baisu en de kegi to agne mis lagi de gejo ko ngi to presi de kapi sako tai ta kapi sa tubu de para kia ko to tunge wo kia ga ke awo le presi de no gendu kia Lagi yang kalau anda buat ni, kau ikut cakap korang ucap ni, korang arah ni kau ni, ya ni, tubu kau sekarang kau guna kau ingat kali ni, tubu ti, anggap kau orang korang itu tubu tu mak Maria. Iya ni sekarang sila sofa so kau kau in, kau berasa kau kau walk in kapas aku, mian mut, kau wajin naga naga mutin, kau bangga lari nuna, kau bangga lari kau walu kau ni, aye ni sekarang kau ni, cuma kini kau anggap Singapore, kau lagi berita Singapore. Kau gaya apa? Lagi tu, kita merafi ni kuah agi, boleh sih cuka agi kita pan, kini proses terdah. Kini kau kau proses nak apa? Inne, kau macam ni kau kira kalau kenya, kau kau pun kau punya, aku sedulur kau punya, kita pun kau boleh kau punya. Semua amak kau punya dah cuba, aku lihat in rambera in kau ikut in tu pun in yang segitu. Agi tahu kau tengok tu, tu gelap terus. Agi mungkin kau betul ni mungkin. Nah, nampak konsan ngapor ngan itu kau testai nampu teh. Negeri mana yang mau anissa terhadap presiden Bugis? Kami presiden one of the best presiden nun. Speech nanyi nampu kau gunem. Oh, abu jarawat kapesa kamu ni maju masir, eh? Kau ini orang kalau kau lunda abis mas tuan. Icha biasa nampu ngalal ni konsan ngapor ngan lewati sebab tu gak tu jangan tu. Kalau kita baik kau tu gak. Tapi ni dalam muka saya ni, entah ina aku kita gunem, ieran gunem, eresa gunem, sebab dili tait. Ini orang kerja aku tahu ni siapa macam tu mungkin orang ratah tu yang di lihat itu je. Kuntu muka saya tu tahu ni ni. So amat macam yang mahu PS ni bagai kerja macam aku boleh guna orang ni lihat. Macam siapa yang lekai kong itu ni je kalau ni orang tu suka bintu sabca faham. Amu ni nunggu ni. Kau kimi macam calce, kau ini tujuh lima pa kilo. Ah agi ni orang ni ini algorai ini grotu guaran ya cuci mungkin sento. Oh ibarai kerja aku kau bawa rapat. So at least kau ingin lewat kau menyebut kau nak kau buat orang ti, one of the best agriculture ko backbone ne ko toret je ne meta Kenya nungut ko magtinya bo marok a je ko en duwa ke igere le gun ko lal ge mu no rom nya gun ga ona man groban ona man gu ko kwa suwe ke ya ni che ngor ngor ti ko ma toret ko rat ta ko magu ni che ba so da mi tu ke ko no rien stock ko nyon ko tawane ta ti bi ju ba extend no bizar asi ki stock ndu ke uto ju ba maros mu ba maros ko ma be de expire age nga ang mo shi ni che at least to go nyongo to arete famas en ale gap chego gonde barak chego ngale tu ke chego nu chego ni ti ga ta brus ko tu ke try mata ungu no ba maros ngeja mu no tu ke amyo tin tu wan ke gonu chego en deta tu ke amyo tin okti aga no mi tu ga chega nyok chale na grobet fit fit on to ku tin ti gonu wan gole ngale ga bi a mi tu ga deta a gor ko gon chego so ni bere ge ko ko on eti sina president ji tana banga na ni bere president ngunu ga gonde ngale ga tu ga eno limba gil goris kondo en president na gonde ora eno limba su ko ko to ma ngala le ngale ga bungo gai so tu ki ga ge le ga ba para ge ni tu tu ngo gai unon ko kete ni ngala ni ko ta ti shilling isin da ni tin da ni pona kanda ngo de we ps ro no ngale ga pona so ba ma ne at least ki le gi ten shilling to ngu no ta manak de sa a ngo ge ba in 21 igere la at least tin ku tor ti ka ta ngara in ps ro no so ma ti ge ngo ngora ps ro no amu ko na mu ta na mu ri ki ma gi expect ni ge le to ko nyo ngana en ga ti ano nyo ru ji ta si ti ga ba to sen kilo ci ba ji ba chai go ma manga no le gu tu to chai manga no ko ma go le iti ga nga akate la ni ni ru le la ga go ba go tai bo na so me no le gu tu to no ga go ki ba chi go ki ra no ba re ti bro ga nyo ru ji ta ge de ta ga ta o manga no le ko le chi go ko si ya ni ki ga to no te ta ni ga go ki bro ga ya ni go me ni sho go le ka nyo ko ta chi gu go manga no ko le ki ba to no te ta so ini bere ger pias ro no ni ga ga go bu re go pias na ba ga ga ni no mu ko go sare me ta ka nya ngelo mu gi de minister ki ga ti so ga go ngot pias no do so ko manda tu ke cha nga go me ne jo ga sai nen o ba yem tu ke cha go no an ka we cho no 120 chilling ba lita ba kilo ti gere lo ga ge sare ko ger gri de nje bo le yo en go an ja in gro to gi gri me ngi lo ja gi me ga we de ti gi ndo ga ba ti ta ge mo o ya ga ni a se ga ri yo to a ro nyon go la ga ri ti gere lo go to ri sona na tar kya ga mo ale in wangi ge chi ni ga wa ja bo metu wa non majority la majority li ta na bazalet aron jeru yo mi ten na le ga sa ko se cha nga ko wang ko ma ta ga su ko mi o twaldo ni no bata amu to yu en je je bo le go go bo ne
0: ko go evalin ne bona sweet
1: evalin ne bona sweet
3: ella bru ga di ga to amu ne
1: ngem ne evalin
0: okay
3: isa me ga ge se bo na si na se ko go ro banwe aleni gemama ngalega akira gacho to ger ko sibi television le ngolo ndo presite ager mama na gote bo ga eta tu ga chego ole ga le susi bo gir chego ele kel doito ayo na ga na so tin so be ne na so tin ko bia tin ga kande onda wo mi ko bo e na no le o tori de jo na ni e ngalega bia tin ni amon ngu ni bia tin ko ga Ale ro ro ni gribi se ke ge to wendo le kota yo ne yo ne te ti ge mo ta ge te ge wan bai wa wan bai wan ke re ba ke ko tu jongo ko ba ta ngale ga te ni ti yo ngala no ba ngale ga te ngale ga ke ngala na te ngale ga ya se mo ma ti ne ko le an no le ke ga ta ya se ni ti ge sa ti na ge te kwa ko le ma i ba ma no ti ne ba re ma ra ta te ta so ne ga re ta no 20 ta akinye min biasin ak ilul kora ko teyote yaman karon neiku neseret kora matin kebare yoske
0: kongoi mising en biik tugul chekakebwan akoyon tokima kemamukia tugul nemie kot ketuye en betut nebo chulet en karon kemogun kaburet nebo Jehova tepchi nebo kasit en Matyan.

idara citap kali jeneng lebih tapi mih teh ngen wakin dah jaga itu aja ke sait loh nater mabit ni sumal mau kau ni tuman malim teteh county ni bawa migori kau bantu bantu mana bantu linda kau ayi kau nyai sete ni bawa minyak kijen coba tanah bawa seriat ni migori refarul hospital oleh ni tako engkau kasar tan nego iwang county natagi kau ni tisiet nego mut engkau bagi engkau ngamuti nek coba terlindo engkau county nato ni tako iko ngalat ni bawa Otunda Samuel ni ofisa yata na honda bawa tilinda in county nato. Kakwa mnetana atako indi kuhiku kakwa utiki chayi kimene chayi kwa sabdaya serikali tap county nato ki kondo jen governor in county nato ki uchilo ayako neka mga Samuel Otunda kuli nato ki kubora indo na bawa kaindo natiate ne litete agne kibora kaindo natiate bawa county nato kondo jen governor ne bawa Migori. Kakuma alage engbi coba emi te cemingi sih kutunya kita lu tegem borba kuagi engkau tidak mau membaca gulim emu cukup pun ija kai mu tekiya jene kusuk ke agro gue kai coba elnino emuat kule magi kir cija ke tetu tegalak tu kule coba cip cip tetap ke nebo rupa jauh takim serikali nebo kutarite ija ke Kerajaan yang kita sihat nampak polis kan doy kita bawa kanisete ab assemblies of God engke bondo kau mungkin nampak siaya oleh mat kelim kan doy jatuh semua kekogian kekogian nam kosuk kem agni kita mungkin baik kita lebih lak berita engke aglau galaga engke mat kule nataki korita engke negi ondae ayige oleh kerap kau kauti nampak cakine tapi saya kita polis agen nam je engke cakine kau bawa dalam ini nampak lak panataki nampak tiap mabawanya yauti nataun. Citab kali ni jatuh keluarga kami meeting lagi dah. Jaga itu aja yang kesayat loh. Nebo betul tak branding. Kita tu siapa keluarga itu engkau indah kita sayat. Tetapi nebo betul metu aje entah benda nebo radio.

0: Ayah kasari ni ungu tungu lalai mi agerin ka to ma dagai to ma gidogo ka ger soge no ameje jutu status 74 ash number 7 ameje bi ke jutu nguni kami sirutet korana ganyon jang yu ka nyam tu chono ka sayo yo menene menegusa ang bi ke ki amon jita isir cita komati usaga ameje yen kama kama tu chono balain inen det ko ma gutindo kamet ira ameje ke soman kitab uta tinwa gap kala sunu ta ameje ke sia ketukul angu to tum go berurin mungo ke te sirje go ta tu ni sire betu ta genge ameje ke soman kitab ute ne batu no gap kala sunu siti ni aksesit ka ite tamu kas ko mie kale kwanda be che matinye kwanda ngono to ga mukta indet a ke ne to non jin masoge ko ga mukta indet en ko ni ne tilil ameje kora ko ne sirute galaxy soman ameje soman kora kitab utno tong ne bain ne gi buate nga tu tik taman ko ate tap taman aksisit aha ne ga le ajin jeho ban mi e ni masage ko bata lago ke matin da sigi ke soman kitab utap cha ko bua gen ke tip te makte sab sir sirute jo sugo tare din cha ko bo agen ke tip te maksisit isaia Agen kita menakti sab ni tekanyun konga tutiet eng dini anangko kaniset nebo iman konei buati jeget cematinda sigigi agama sogik koganiset nebo iman no kita buta bisaya agen kita menakti sab agomita nyun saburi tamani neksisi itu nama jasa soman noto nama jasa soman noto ki tenaga pelasunete tamani ni agai tenaga pelasunete tamani ni agai engi Eka itu tap semua. Kalau orang sesi ni nebanan agar orang sesi ni nebanan agar nematinya kuanda. Kaya kasih. Oh ya ji nebaiman. Jenjalili agpanonik. So, mami kita mau ke Syria atau ke? So man Syria tu jauh sekali itu tharatin. Lagi ni kasih ni ungu ni kau gak ager duga itu nama gabi. Ani kage ke duget number lagi mi duget number 7 nyete ke ngalaso ga ko ago ge to atu ko nalak ta ga ma buat ini tin tu chana ha cita naga ko nyor chige ngi ko cita ne gikure masi cita ne gikure finisen cita ne gikure fate aga cita ne gikure judit pika ngwan ko no to ga ga sasa ame cha ko ni borainde nye kora ne mi yo ame che ke be nguni number ngapi ko soninyu ame che ke be number 5 Yes, 85,000 jabateta. Pas, ongeru oyu takorao, 85,000 ya ngombe. Status 74 ash, number ngabe kwa soninyu? Number 5. Kaya kasi? Status 74 ash, number 5. Imi ya nanmemi, number 5. Labatu number 5, 85,000 kwe chibi ngmut. Star 274 ash, number 5. Iro, ongeru oyu. Lavatuji to linear chigate 5,000. Paisha rabinicating a kidogo, kotaratin. Koala sabemu. 85,000 young woman, nine at a quark, one sagumita bonas janging you. Amateur changamukani, Friday ran, Nicolasa magicota rabinicajang. Status 74 ash number 5. Iro mamijina gagwanger was telling you. Is status 74 ash number 5. Koti gosso in witukolo lay me. Enga sarta neuni, anxiety neuni. Koga ko bata deke sekso mo exisite ta ko te site lo ne babet. Paro inda na me chago ndra bin status 74 ash number 5. 85,000 ni yako. Haya. Ya to kula na msi meta ke. Tacha fe melo.
1: Tacha fe melo.
0: Yes.
1: Nem ye ara tere.
0: Eh nem ye.
1: Amune ke te se to ara tere.
0: Jamme ke kabisa lab denye.
1: Ah bye bye ara tere. Milero bondono oliye ko lengu share ya to.
0: Kau ini rob ta?
1: Kau ini rob ta. Uang ku kau jangan jeli nanti kita gemu ya ras.
0: Iya, wewe.
1: Kau kau nyobuan. Oh my god, tuh ini.
0: Woi.
1: Iya, kau tuh masih betul ya ras. Sore, lagi lene wani we. Yang kita cipta lagi layator. Kalat lene lihat lebih share ya. Kau ni tenjon jo ya ras.
0: Jon jo namji otak. Ayah kau sedia new status 74 ash onge bro. Ame jebiki new jeki kau jenra binek puana. Status 74 ash number 5. Ro 85,000 ita gupita. 85,000 kau sirin kau komenyo. Status 74 ash ro kau sedia new ngucu lo lemi. Ame jebiki new guni. Mite bonase. Mite in kakamwa untukuk somok mite bonus mi chepkondok chekesonyoni mite oron chito nekakondoi kabisa Christine 44 shilling kaitilchike ticket nebo inyorchike 10,000 Christine oron chito age nekikure Linda kakikochi siling 600 kongoi missing oron chito nekikure Kenneth 1,000 iroha kastaninyo Nelson 800 chito nekikure in Eunice kakikochi 1,000 imi yon neto miibwata ngotinyo kasirin rabinik star 274 ash number ngabi kasirinu number 5 ameji tukulingia number 5 star 274 ash pasa ameji kaskouni taike shakartam yata kutesa itlo nguni kasirinu awendi aje nge peak mood nekikochi nage tukul teta nebo ite 5,000 pitu engi nguni koka inyo iweke kekonin bonus ana ninyoru ite 5,000 kutkuto minyoru bonus kaigai labatu nguni kutkuto mite isogoni neba duget number 5 paishie paraini kama un star 274 ash number 5 wenye watasikia na wakuche well done ama kuni kitakatu nemiye inye negase agipa kwa utiet star 274 ash number 5 Iro star 274 ash number 5 kalian mah kau itu tage tuh bagir sih naya kau star orang itu tenaga aku lewat kafe sakit kureng Timothy 50 shillings guni Timothy ini kau mien naya ikan 10,000 tiada ini sawa kafe sa orang itu tage naya kureng wesi lagi kau aja 500 Devin naya kaki kau 800 Annalyn kaki kau aja 650 iro picture cakap itu guni kau itu kafe sa nenggel kau itu ini nyene tuh minyo ini nyene tuh mibuat Iro, meip kueke, meka aike ngolyondoni. Amu, ite ko sirin rapini choto ki kiroti ki choki ko sati. Ameche ipka kwa utieta kenge ki chunga ni chilsi mengung. Star 274 ash, labatakoi duget na magabi. Number 5. Sasa, ameche kenyuru tiendo mu. Star 274 ash, number 5. Arone, chita nakako jortike ite 5,000 kwa mchezo tuifo. Chita nekikure Walter. Kongoi missing Walter. Aga mwala aje nge bigi nge. Maigas. Sasa nguna hai Walter. Walter amepata yake. Sasa nguna angurchopi kala. Sasa taku toma four people. Aga mecha chepi chota kala bigo yenge. Kongo punji inye naka inyo ako tomi nyoro bonus. Direct. Inye to minyo iti nye parainde na pa inyoro. Ite 5,000. Bigo yenge. Ngo mesi kinyoro ite 5,000. Namupa bigo nguan kasta ninyo. Ago ni nga amise tali jini kikon bonus. So pa ishe parainde na nenege nguni. Star 274 ash. Labatako iduket number 5. Star 274 Ash Labatakoi Duga number 5 Ingen Jehovah Tiendo Notong Nebo King David SDA Choir

0: chama cha PNU walikuwa wamedanganya Raila Amolo Odinga hadi kwamba watamfanya rais, lakini walikuwa wametupangia sisi kama taifa letu la Kenya. Wale majamaa mlisikia ukiongea maneno ya shares na mengine, walikuwa wanajua kwamba Raila Amolo Odinga ataenda na leo hii rais wa Kenya angekuwa anaitwa Martha Karua. Mheshimiwa William Samoei Ruto ametuonyesha kwamba kila Mkenya anafaa jihisi yeye ni Mkenya, maendeleo itenda kila pahali Kenya. Na ndio leo hii watu wa mkoa kule kaskazini mashariki wanasema nini? Wanasema Ruto tuta, kwamba Mheshimiwa William Samoei.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Kau kone kurset kibagenge itu nampak kanyoi ke coba dinit nampak kislamu koi cie seragalim kotes kai itu nampak kanyoi ke missing account is coba angkat itu nampak imoni suka bete ke istaga kai muthi ke coba kabit itu nampak sabit nampak pikabit meh itu oleh konglal di anang konglal jenisri kablo koi kibagenge utak nerabi koma kanyoi jatuh kule nyalu kora kotu konde seragalikim nate itu nampak nampak terit nampak kai muthi ke muj koi be mianda nangoi nampak ebola nampak kubarian jin. Engkau tanah tay, nego kenyorta engke

0: Yes, we took a look at Jason again and Yangin, you look you again. Legita would come me taking a can, go cast and baratation, big. Yanni, Olegi, a bully nebig. Mita Cavisa, Nangua, two yet Mali, Gongan, be a meanum, Matawa, and a mamma just a good banner. Amuji, you go Matinda Bridge in the Bangalek, Molo, look at you, Rungalek, Kuromin, and Lekabisa. Good conam gabby, Thai, our land and Magibua. Lagi ingat je soalan tu kalau gaya ini mien, lagi ni macam apa gaya ini mien lagi ni kita tak lagi kerja tak pernah, lagi ni gaya juga asal dah isngat tu tiada, negi lagi leh gaya juga nyo, asal kau betul kau mien, kau ngiat, betul tak semua. Ayah, orang jauh tengah sektiri, kangen tengah sektiri, ingat tengah sektiri lah ta, semua. Guni ame je bik cecep-cecep en gitu kan kon jorce kera bene jo nataka sasa ni beane pesa kwa wingi sasa nguni bonus te mite gitu kan jago ngeting number 3 ame je jito naga se tata kon jor bonus kamu mepata ingia tena rudi kot koto mi nyoru lapatu kot koto mi jutu jutu nataka u changamu ke ira ya ni jutu age nga ngo tene ke jutu tike tage ngitu status 74 as kot koto mi nyoga gir chin sanga nyun 2 minutes keger Hero status 24 hours na bateri kikir isinyi. Kanya mau nga mau aku me kata kora. Hero sare ni man. Kesi is kabisa ko ya mai. Hero mi bi ke biro store kabisa ku biro store kabisa kami yang ngalaling reto kami ne teni. Agi mi kabisa. Hero kami lak jamu. Mil daga nunggu na amu buan so ko na ko na grabe ne. Kaya we uta pagi filo lukwa. Aku mi bi cha nyo tike pesa. Status 24 hours la bato ko duket namba. Hero namba ngabe sare ni. To get number 3. Yes, I'm going to be able to 2 minutes. Thank you. Kiko ita pona. Solo ni jita ni tayo ni gure gibit. Kiko aji 1,000. Kongo yi missing gibit. Kongo yi missing oro ni jita hake ni gure jesang. Kiko aji jesang 1,600. Oro ni jita hake kora ni gure in Mildred. Kiko aji nyo Mildred 1,000. Oro ni jita hake ni gure Josea. Giro ako nyo Josea. Kau kasih mana josa? Kau ikut aja 1,000. Orang jitu negur elilian. Kau ikut aja 40 shillings. Kau lihat ni ada tiba ni kita tunggang 10,000 ni. Aku itu ni barang ni lepas ni orang cikat 25,000. Kau ikut 35,000 je. Ira kasih ni ni. Itu ni barang ni tunggu aku betul special. Naga aku ni special. Aku macam ikut aku utian atau kita tunggang. Mungkin orang kau kau cakap mana? Ima macam aku kasih ni ke nama aku. Status 74 ash nama gabe. Number 3. Tu minyak orang ira buat tu. Agit nyata tis, ingin milai sama itu nyata tis, lagi ni, anak jile ni memuji jilinya, naya kan mau boleh boleh kejile ini, kiri si mengumi, ya kejje, ya kejir, ya ini je jili, ije ibir je jita, ijile aku na, ya tau ke, tapi ije ingin, kini agi si kaki inda jile, star ingin star ke, negatif aku kejaya ya gule, ijil na tau kile je star, aku kejaya na tau kikure star, atau ijil gule star. 274 yani 274 ash inda i 27 agenda 4 I ash ko korwa kita biko ngasa tumisi mengu achi yanji college in inda pin mpesa lewe number ngorone imaje i lewe number somo college in pass inda pin agiokte ogaisa chutungu ni kibende nyoro logo yana ni gere ngopeg logo yana ni ko to mi chutu ke gerchin insak ara gara ga 274 ash number 3 20 kasi
1: Kentegra Pirate Ram Company Limited kukon bunit ni tori di te migi en kolse ta Pirate Ram che igo chi ni chegil ji no ne ba chip kundog igo I toge swig che gororon jiba Pirate Ram in oliet limited nguing ago chieng ji siriet ni gararan jiba rurutu kwag kubota gulubani en gazarta ni nyolo kambuni tab Kentegra kuko I toge rago ni disiet ago ba golse ta Pirate Ram kui chi te migi ago libane nyuan kumotari betu zek somog ye tab yalde ma wegug kubunu ore tab mpesa anan kubengi ago bindi direct kongetien kambuni Ago ite mindeta. Na igora gule, ye mache iliban services cheba Kentegra, kuma yanat iwaishen cash, kuba aten nyoche iwaishen baybill gityoga. Ye itinye tebut, kwa imuji yokte SMS, nigitawune ngoliot K-E-N-T, agi beshi agay nengung, olemi, agi sir ngoliot nigitinye kwa 20880, 20880, anani birisi met kwa 0800-722-626, 0800-722-626. Age meet and cover tan bonarog. Koi muchi birchi Dominic Brotich and number 0716-397-432. En Bomet East, Ibirchi Nishadrak Tarus, N0721-164-693. Emiten Pomet Central, Ibirchini West Lengeno, N0704-622-731. And Kaya Nota, Ibirchini Mesha Kibrob Kiptarus, and number 0728-413-315. And County Nebabaringo, Nandi Aguasengishu, Koimuchi Ibirchini Nicholas Kibiagon, N0792-074-985. And Marakwet East Aquest, Ibirchini Darius Kibet, N0716-521-578. Imit and Kayo South, Ibirchini Duncan Muchemi, and number 0708-839-609. Agimit and Transoia, Elgon Ananko West Pokot, Ibirchini Amon Meli, and number 0728-892-079. Kentekra Piritram Kamar Limited, Koyanat, Konyiti Temig, Agulibani, and Kasartani Nyolo.
0: Good, kastan ni nyokan degar ano. Saya sangguni kagegar. Kagak mau nalejin kagegar. Kau nuat kau begu kicungan kagegar. Aga gitu akta. Confirm kau tu genyor 25,000. Labda manyo message nya pasi meeting si memu. Manyo message. Kau mana? Confirm. If you are not received. Inyo number 4. Status 74. Ask kau number 4. Kau nuat shopping jepa 50,000 kau cipikte. Mut, aku bijak tak muta, meja nyur enggingu ni. Goi tito ayak foti, kagak. Ame cik pasih 7 minit kau nyur bijak tak mut. Araga, aku iba tilik ya turun, ne baca mula korang nyawa tak ye. Nama cik itu hijau tu, ingkia tu. Goi tito ayak foti, ame onale jin ngah bijak tak agi kau aji. So lupa tunggu ni. Status 74 ash number 4. You nice kupite. Is that shopping cipai in 50,000? Aye lah, kot kau sihir ni man, ame je ingat tinggal ini yo. Ingat tu, ingat. Istatu 74 ash number 4 kau sini new shopping jepa 50,000 ni macam mami je nak agak ingat, kot kau nampi men. Ya ni tu.

Semangat ko jun mau tiga abjad sebelingnya ni lagi itu karun ko sabat oing bi ke di betul tap cumos kanisa. Aleng itu ngan suri pura kanisa. Mau kanin ko ganami broroge agumi. Galia manam kori ko agiu sekila agi stay broroge oni kemiola. Lagi nunggu itu nama kanisa. Ko numpacari bumi jitu negere. Barang ko negere broroge tet ko lejekain. Ko naga ko korora ko. Wah, usir ramda itu tak kita kira je, net kene orang ganisa, orang langgur roti itu kacau mana ke orang orang. Ingin setan aku ngam na, ibu tu kuku cewu jatuh cewu aku nak memang cewu istai semua guna macam ribu. Ingin apa lagi tak ingin, kalau magat korain ke ista, tu kun cegi sirah seringnya cegi indoain, ina tulah magat ku tililit ganisa. Kalau aku nak setan, memang suka bayi setu kujat aku leh kontak jita kau buat tu kau leh jenah nyon. Kau kat duduk rastan bagani setu aku nak geleng aja usahkan setu gini nyon ni, we gini. Kau tahu kau soman jita nyon, kau ngeten nampuan. Aku kau beg amdae, kau ke leh jekan nampne. Kau leh kak mungkin aku tahu lekan nampne ran. Kau soman we ager kain we gini nyon. Hal kau tipta nanum nampah gini dah kau bawa ini. So macam ke so mana pun kita bangun kita kaya tu kan lah. Haiya, kaya kerja juga na. Kau sering niu, niu phone gua. Jadi nak aku jodoh cikar apa ni ke? Kau jadi nak ikut Amosi, Felista, Shadrake, Amy, kita nak ikut Rael. Pingmut kau not 70,000 ni mana? Saya sanggup nama jago ni berapa? Ada ageng niu, Engsta, Kevin nampak gabi. Amat je Kevin nampak trio. 100,000 kau intipi gua. Sasa engyungku ni, ame je itu tu inyor cikera bini kaiti tahu sila ngata kasaninu. Ame je inyor cikera bini kaiti tahu 100,000 ag bonus. Agu itu tak kalah jengi bi cakap aja ni 10,000. So kau tu menyor duga ni, agak menyor duga itu number one. Kau mami kita nak guni. So kita nama je ni, nama kita ni kita guni. Amu kau tu menyor, kita aja cinta nak nyor nengku ni agi tebi amu mata inyor. Yang ni mai baru ilai macam bini jatuh. Sasa ame je kaget tu kau. Ungkut kuto minyo inyo ke gunin, aku 100,000 coba bingai. Status 74 ash, lapat aku duga nampak tiri gunin. Ista not staff 448 ash nampak tiri, staff 448 ash nampak tiri. Kau setuju? Staff 448 ash nampak tiri. Ista 448 ash nampak tiri. Mami je nak aku ingat nangku tak ingat bawan. Staff 448 ash nampak tiri. Aku nama tua mengingat sama aja. Staff 448 ash nampak tiri. Mami je nak aku ingat nangku tak ingat. Staff 448 ash nampak tiri. 100,000, 100,000. Aku nyorua ke? Nenek mau nyorua? Siapa nama tu sok bawan? Staff 448 ash nampak tiri. Mai kasih. Angku tak ingat nengke. Staff 448 ash nampak tiri. Kau setuju nyomu itu lo lemi. Staff 448 ash number 3. Staff 448 ash number 3 kasarin yung wicho ko lemi. Labato rakara ka staff 448 ash number 3. Mami ji na ko ingen ko tagen ka ba. Utimi agi ka setenyo rabe ni gi labato. Ame ji baishe paranda ne uni. Mami jagine. Staff 448 ash number 3. Ngroinyi no to ka jengi. Staff 448 ash number 3 kasarin yung. Kaleji chutu number 3 staff 448 ash number 3. Orang ni cipta netai naga aku ingat negure Emmanuel 1,000. Orang ni cipta negure Koros kaki kau haji 800. Orang ni cipta negure Cerono 1,000. Ima je rapi dengan ni macam staff 448 ash number 3 kau sini niu. Kau aku ni barang itu staff 448 ash number 3. Cutungku niu tu ia rapi ni kau rehat ni nengai. Staff 448 ash number 3. Goro ni staff 448 ash number 3.

Kira ko sa nyo kago yeke chinsang star 448 ash number 3 oron jita na kago nyor chiga yake nengyo jita na kigure Ruben kai kwa 1000 ni lare kai kwa 800 650 jita na kigure je puan ko bata jita na kigure je kemoi kai kwa 500 kongo missing ingi nyake tunde te star jutu star 448 ash number 3 star 448 ash number 3 haya sasa nguni yiko sa nyo Paranda na ina kengu ni negi chenge pi kaya nchi kwa jina 100,000 ag negi chenge pi kata pi chenge kwa jina 10,000 pi tu engu ni megan show ile kewe kwa kuto kai nyo iwe katika dita kenge kuto minyo inyo araga araga me kwa jina paranda usiri na bine chato star 448 ash number 3 star 448 ash number 3 yani kwa lena kusa kwa ngiti yunga na kusa kwa ngiti pi chesiri oli ya ulin lakini machabu ya ulimwengu ako nata mtu mwaja mekuchamu Star 448 ash number 3 kasore niyo kago ni baranda ni nege nyo chike tongilo jep konde star 448 ash number 3 akuna mtu ban akuna mtu wabu kweli star 448 ash number 3 mumeshiba pesa mge nilaka wapa tuwala nangu muko ya mba keng rapini mwaya mibi rapini chui mwaya mibi kutuko mita jini mwaya golen kwa kaya mrapini kumwaya wa anega busa mu hami jep konde kutuko nga sisi wabotani Angin yang gizi itu saya ini image konten staff 448 as number 3 guni. Ista runyek kage kerja. Yes kage kerja runyek cubi kage kau nawalin tali ista. Jita negi kure robati ag jita negi kure evalin kago nyorci gaya jaga te 100,000 nai mian dayfo. Saya sama jawab guni naga nabo musho negi kere number 3 number ngabe number 4 fees cepat 100,000. Aku izin pi kata pi mood kora, so 30,000 gua jugu, kajangnya bijak tak mood is, aku ame je lapat tunggu ni. Star 448 ash number 4, star 448 ash number 4, kau ni pernah dah kasi nunggu itu kalau lemi, ame je pi kau tuju, ya ni tapi itu kita kan 1, 2, 3, 4 agak agak guna atau kesawa, na apa ibai itu, star 448 ash kasi nunggu lapat tu, star 448 ash, mami je. Staff of Titas number 4 Goro jita anggo tagi ngene icu mugo tu yak ponas cekai kaya tu kuli kani 30,000 Staff of Titas number 4 Ole mi te fees ceba 30,000 Staff of Titas number 4 Aku nata mitu moja kweli Hata aku mitu moja ya aku kuja aku sema Ami jis kaya soko ni nina ke Lagi nungu na kaya tayo nungu to minyo Staff of Titas number 4 kasa ninyo Staff of Titas number 4 Star 448 as number 4 Star 448 as number 4 Wapiko mutu kweli Star 448 as number 4 Kastani niyo Star 448 as number 4 Labatu jito kul Star 448 as number 4 Labat kutko yogi onin Star 448 as number 4 Star 448 as number 4 Arana wange dege sekte sabu kastani niyo Nguitu kula limi Star 448 as number 4 Star 448 ash number 4 target star 448 ash number 4 labataraga araga aya star 448 ash number 4 gasto in new star 448 ash number 4 star 448 ash number 4 aya Good. Apa cerita saya guna untuk cungkani? Aku kau itu tahu. Sanane kamili, kaya-kaya riau tak. Sasa, engkau yang sekte sabjo kange tuangyo, dengan sekte sabjo kange tuangyo seterenyo. Ame jaga pesta 274 as tu fungi sasa. Nanata kelamu tu acangga muke. Ya, sami cik kaya-kaya nambang gabinya. Ame cik kaya-kaya duga na racing. Tukul ni acan duga cakulian nambah. Nambuan ku racing na. Iba isi siling dip tem siling kata. So ame cik kaya-kaya 45,000 gue jibing muting guni. Star 274 ash number 1. Kila mutu ingin nambuan. Iroh, labatu nambuan agon ino. Labatu nambuan agon na raga-raga. Yes! Ni kasi nak kita ni bit si join ni le. Ane yang guna aku aku metet kanisa. Aku kanisa ni. Nikisikia yo mini menda kanisa.

gol bar sege munyo itu gol. Gol baru itu bar gol baru hari dia itu gol lagi tu. Adine nampai si kafundi. Wee jelas beri si bocil itu lupa korofa. Nak kau nazarah. Confirm kita boleh lambat ke Toronto area zah. Gol Nigeria itu nak cari kiri. Arun Rashid tabur lambat ke segi area zo. Wesley kita boleh lambat ke abian gego. Ibukur Arab lelak cuma ni wen lambat ke waji area zo. Glenda kita boleh lambat jeb gebet area zah. Nanti lagi biasanya baju kita boleh lambat ke dawari perform. Ibukur Nasir kita boleh lambat mari area zo. Now I check his honor. Yes, it is the go of Magabu and another evening where I saw you think I'm a team. Got another way. Nani Mkali Kurunga.

0: sasa kutira notera ka groom inde tuta Brian en nani mkali tino wako ange isumbuani
1: nani mkali
0: groom yes groom notera ka groom inde tuta Brian guno

agira lega megoliano metino na rekereke metino na rekereke pulu mutiga itilgitugini oni kimitogitug nongitoga arakaraka gituga augustinini agimitogitug nongitoga arakaraka tu matino nulona ama jazo korogu kama iku namna gani kama iku namna gani alright kama isukoliano loni hiyo inafanyaje.

0: mwanaji galikuwa na nyani galikuwa na nyani mchini mchimbara kipshengweze kali yote ni maji isanyo ni kako ole kituoka chagi brata buju toksiru jiti nege kituke iyon ogiri kitubi mut kogi guno jibo star 274 aje guru brata mbiu mbiu brata brata brata laba tuni bagiona inero kisiru jita kengasi yani kako i warming ground siko na igule hii we ukundani shalom ndugu kakuru shalom
1: Shalom terer.
0: Eh bai bai obrad.
1: En mesia terer.
0: En mesia.
1: Eh.
0: Dara kisir gitu terer.
1: Ipa bai terer.
0: En mesia. Dara kisir terja kuri ni kat disi kira. Eh se.
1: Amma gitu ya. Aso masir gitu ta. Awe kiki gitu orang gue gomuk tuan.
0: Eh he. I know no brad.
1: Amma gitu ya aso buri.
0: Aha.
1: 92.
0: Januari gak galas ni it.
1: Aha.
0: 92.
1: Eh.
0: Kalau no brad.
1: Kamu aja tu nonyo boleh?
0: Egi lewat tu gitu berada.
1: Kamu aja tu nonyo boleh terer. Kalau lagi lawsuel loh, amurip seni.
0: Gilawsuel loh, kamerip seni.
1: Amurip seni.
0: Amurip seni.
1: Eh, kalau tienda apa lawsuni? Tienda nubabu ita sabato.
0: Yes.
1: Kongalau loh boleh. Eh, kalau lagi nanye, kogeweki ugu loh.
0: Iman.
1: Aku cinti gay nungin kalawsuni, enye ntaru missing.
0: Iman.
1: Kibar ta jam yung neta lagoro, agi mandangu langatu taka tul.
0: Iman.
1: Engi bukande netinye ina itamani, agi bukande taka kuboto katubet a neche missing.
0: Ya taro brad?
1: Testa.
0: Testa.
1: Ego la mungi baiba nelemi. Emboisiengu.
0: Iman.
1: Ago sige emboisioni kabe unogu.
0: Iman.
1: Eh, cie netian boys yo nugu eloi. Mati yo eloi boy cie kabuatu tugu. Main ganji tane ucon, amai uitos ne berber.
0: Iman, katar.
1: Katar.
0: Inam yo elia.
1: Kewe kyo gue iwa mutol.
0: Rata ni ano brad. Si mano.
1: Ka si man.
0: Ah right.
1: Ago onde jabi.
0: Kabisa. Si nyo kote seta pasa jibrio.
1: Iman.
0: Ego tanam ne pasta i. Kumago hitu yele ko tawsiburi ni ni ko koy ko basta jobri all right go sene ko malogi tigi tigi to e garbu sanam dai go si somu gi to sene to getai basta jobri all right ogere gi to sene ni en number 1 imagine miti jene guren justas ogo gi to si ponaze ago nyurchi ge 150,000 150,000 kukwago nyurchike just as in kitindai nahashone nahashone kichukostone ni kukwago nyurchike 150,000 nearly 150,000 biga tijon big sum again Brenda 150,000 biga ngwan nebo mwisho kubita 150,000 of BJ Changa Bisa in on a Jiganyur Chige Ponas Kitugostan and him. Dagi was a Jusumok Yonotaja Basage of Rain. Only Jim could come in your Chige Gitugostan and him. A Maji Chilgitung Notung never star a 274 Aja Kogikuna Nenu Nemterem Koka Bisa. Indunikuna in your Chinga Jagat Tugula. Inu ni kuna nyurchinge jage tool kwa gilinje isi mwiti ni 35,000. Yani imagine 35,000 kitu kustoni ni yonotoje basa Jufri. 35,000. Kine magati yae. Jil kitu notong nebo star. 274 aje. Agi reply tikitite. Number 7. And tigiti no number 7 gitu kostana ni iwe ndi ag 35,000 eni ngune imu kugio te radio imu kugio makini ge jeb gonde je tigiti no number 7 ama jigitu kostana ni iwe gitu kinyone ag 35,000 yonoto jibasta gitu kinyon gali anulona Iko sawa Kogilenji gitu kostone ni Eni anite tiona 35,000 Tiana bikibi indi agrabise ku Majangi lakini kine magati jukostoneni kwa itiltikiti itinyegen inkele kituke enyo niyona wende na otoje basi Joffrey kaa hitika sarita na otoje basi Joffrey agi brother en ulibi studio kituke agostoneni only jean nitong nipo star 274 aje etikiti iti number 7 etikiti no number 7 kana nyamuwaun gutimiti nyon tiltikiti mu kutuma kitata ibas jufri kumite mpi kabisa jatu jikole wana rapterer we ayayay to limbo studio we kabisa we igate juwe ndugu we kabisa we ole joge bijomba bijomba ulimbo kapsa ngaro tukul kabisa mamu jama jitul kwa inu tige lakini uja mwongi jika kata agituge ingani na utenipo yawe mesia ogoro ogotuwa kubasa jufri ogoro ogotuwa kibrada bijomba kapsa ngaro tukul Ini limba bawa met gulion jitagi kenyeri akto. Gumnyo gafsangaro. Kami tengah si cakap.
2: Teres basion.
0: Kena kau teres basi basi
2: teres bas. Aku ni lah. Itu unda orang ni. Itu unda nak gafsangaro.
0: Teri teri.
2: Umum ni. Kota aja ngom. Kota aja ngom.
0: Asiki de give it a private.
2: Kota jin kwa da jeska sauna.
0: Mana go kwa da jeska.
2: Mana?
0: Kigim yak basta de ni. Ale si de gato bas
2: kwa
0: da jeska.
2: Awi ga zile arab dere na ano.
1: Kota jin.
2: Ani jama barbar.
0: Mana ma yi mami jino to ngi kula ni.
2: Ni ngale si le jurisdiction na barbar. Ko ga za ngoro mu mi je bo le on za bo gara.
0: Ehe.
2: Ani katiba ma.
0: Ehe.
2: Ani otio bermuta.
0: Igi ni digila ngap tulu aku mana ni? Igi ni kami sentral
2: berapa? Aku nama bingko jodoh. Hai siru, ada yang mana? So otio kata otio tiarone lompat nama jono.
0: Eh, ya gimana ni? Lagi kami ten. Yeah, so.
2: Magu apa?
0: Kui kalle jam big up kap sengaru.
2: Yes.
0: Si kau tu pas jovri. Abu di mana kita jago lomi atau ki?
2: Atau macam apa? Lengan atau apa?
0: Ina yang kita jago lori rapter ni. Karam mage
2: kita. Ini lomi yang kita sekarang senguri le. Sekarang senguru karap kamu terakwa. Ibu
0: mana? Terakwa ya.
2: Ani hotel dah lulus ki. Oh ibu mana utai? Mak ibu ni terakwa.
0: Imagine.
2: Ye?
0: Ikan yang aku ni kita terakwa. Si?
2: Ah, ibu aku ni kita terakwa. Si?
0: Yeah. Lain ibu apa
1: nih? Ibu ni kanu si?
2: Ibu ni kanu si?
0: Eh ya.
2: Lebih jauh, lebih jauh ngah kita agak kotir.
0: Egi kalau ikut cepat sejauh berak berada.
2: Aku minta bikin mijor gue itu.
0: Egi
2: tega kotu.
0: Eka bisa.
2: Ibu lomba dalam mijor ni.
0: Itu kelirian.
2: Lomba Madrid. Lomba Labaj.
0: Jadi
2: lomba landu lu sih. Baru ille orang izin.
0: Aiyah, orang yang tadi. Orang yang sergi agak. Egi agak sergi agak.
2: Over the nine, I have a limber, what I got with them.
0: Thank you.
2: Limber, Brazil.
0: Young guys, you get a

0: kobaten chomyeng'ung neinegen ak kamuktaeng'ung inegen laitoriat nebo kipsengwet nekaimuktewe baba akoribotech en wikit komugul elekokibunote tugul kong'eten kingebakaktegee en redio nebo Taach FM akostoikyok chechang chekosech nguni en elemi kiptayat nenyon nangemwa kongoi kamuktaonet amun kor achamiachen inye nekoiri sobonwekyok kotebe chametabgee koiri borwekyok baba kotebe kalyet ako nguniton kamuktaonet nebo torunotet kemwamegee kelenji kongoi yomegee kolosunoik ak aturunekitorun en kiptayat ak boisiet neo nebo kwong'et nekoriyai mokele amun kokimiakitu mokele amun kokikim en kiptayat kobunote tugul amokele amun kokitinye kit nekokiribotengee kobate koiribe baba en miendang'ung koiribe baba en chomyeng'ung kot koit tuguk nekokenyoru kemegee kilosun nangemwa kora kongoi amun koit boroindo nekokituye kora kostoikyok chechang chekosereti nebo Taach FM en kebeberwek tugul leityinen tugoni imwoe kokoi mising baba amun mieindang'ung inoniton nekoichomwech akikonech boroindo siketuyen ak kostoikyok ak amun anyun laitoriat nebo kamuktaet neo kokikonech nafas ini kokindekee kora taingwo muktoet nebo kamuket sitonon akitebe obotech siot kanamet nebo program ini kwanda nebo torunotet koik inye neinomu laitoriat ak kipsengwet ang'weny koik neng'ung kandoinatet koik neng'ung kamuket kiptayat nebo torunotet sikobunchi kaberuret nafas ini en tupchosiekyok tugul kosech nguni en redio ne kiptayat nenyon ngoik boroini baba nebo kamuktaet netogu nekiborugee koinye simoboisie koechek baba oboisie neche ak ing'alal ne kiptayat nenyon aknolen ichek chekosech nguni chemiten korikwak baba somin ole birur ak yochin nemie sikoik kaberet programini en ichek akot en ichek baba chemuch komaboiboi laitoriat nebo kamuktaet chemiten kora korikwak chemiten kora kaimutik chebo mionwek en borwekwak kosomin kora laitoriat ale ngoik boroini boroindo nenyorunen biik katyaknatet boroindo nenyorunen biik kosobet ngoik kerichek boroini laitoriat yeibunu en kamuktaet nenyon ing'ololchi biikuk sikonyor kosobet en borwekwak akotoror en kiptayat nenyon baba kamuktaoni matkoik boroini kityo nebo kawaida akoik boroini nenyorunen biik kanaptaet nenyorunen biik kabiret neo baba kamuktaoni nenyon yan mulelwekab tupchosiekyok chechang ngotyak laitoriatab kipsengwet ang'weny sikobit boroindo laitoriat nenyon sikot yebekebendi ketou tetutiet nebo lang'atut nebo ra koik inye neketoku baba matketoku en ng'omnotosiek chechechok matketoku en autikyok keloim ako tou ngo inye akiborugee en kamuktaeng'ung sikit agetugul eloim koye kimwa ile yeing'alal inye eloim kosise ng'weny komugul en taing'ung arasomin baba ale boisiet nechakiyai nemakeng'ung sikosile ng'olio nekimwa ile ngoboisie koboisien kimnotet neikochini kong'alal chi kong'alal kouen arutik cheguk ara kiptayat kokindegee taing'ung sikit agetugul netesen ta en program ini koik inye baba nemiten koboto tupchosiekyok aknole mi chechang akichek chemuche komaboiboi amun koibet tilyonutikwak anan koibet chamanikwak kiptayat kimwoe kele ngwang makeng'ung amun ikomuktoinen nenekit ikomuktoinen nemokunyegee kimwa ile inyendet eloim kwe neiribunat akot en kasarta nemi uindo anan kasarta nemiten nyalilda yulemwechin biikuk en kasarta nemiten kaimut alak tugul aknole nguni kesoe komi biik chechang baba chemokyingee toretet nebo saet chemokimuche kemwa nguni ot kaimutik chebune mi chekose takimwa uinwek chetindoo kaimutik chebune kose takitiny kainutikwak ako aknole choton tugul kotomo ot ketiny koike kiptayat amun ng'ong'otin tutul en kiraitab konyekuk kerichek tugul kiptayat nebo kamuktaet neo ak kiyochi kou makutik ak somutik chetindoi mulelwekwak ngoak baba akosulda kou makenywan sikotororin akomwon kole kongoi kiptayat yai nemie amun ikomuktoni matemenen kii tuguk chekiwelen en ng'omnotosiek ak nautikab werikab biik komomi kii neu en inye amomi ake netot kemwechi inyendet tinye ake nekemuche kemwechi kiptayat ngemwechi werikab biik komoikesunotkee toretosiekwak ako yekimwechin inye eloim kokokesunet anan ikesunotkee toretet neitindoi ara baba nesob ngoak makeng'ung isomut chukisome chemokimuche ot kemwa ngoak tugul ko en kamukeng'ung mokokesom koboto kongoi ngaine netile kosobe mesian en laitoriat nenyon
1: amen alright kongoi basi Geoffrey brother alright en dakikosiek oeng sikebe kenam tetutiet Igat puriet itu brother Agbas Jovre Agi tau tujit straight away Alamat kasarta Shalom brother
2: Shalom terer
1: Igat puriet
2: Inna agat kostoi kyok tuul Engebe berta Yemi echa ga tuul Ole cham ga kostoi kyok
1: Ikele ne shalom Meju daivasi ne brother
2: Tuul terer
3: Alawi
2: Aguro gulo terer Inna lebarok shalom kostoi kyok Amma ego oti tugu lute na lemi le shalom.
1: Shalom.
2: Koyin Ina lekostoik chok kongoi neo mising amun chomiet neo ak ripset nekokoribech komuktoindet kibagenge. Kotoi nguni ko kaketuye en soet en langatuni keleini kongoi.
1: Thank you.
2: Kongoi kostoik chok alok abaibai. Kikoribon komuktoindet kobai ngebesye ak
1: yes.
2: Kora nguni kemi tugul abaibai.
1: Kongoi, thank you.
2: Kongoi.
1: Okay, thank you sana. Mi toni mi yole ni nyokoi kukate jesai zuma. Anai kwa tisi, liki tu shalom kitu ndugu. Aki mwaka ainet kitu kinyo.
0: Alina iwa kane na basi ni kora.
1: So, shalom. Shalom. Shalom ndugu. Jute tai basi ni.
0: Na basi ni kora so mwaka kora kukwe kwa mukto ndete.
1: Yes.
0: Erip se nyi ni kora. Aki omi ni kwa kuribe ikotke yetu tachepe.
1: Yes.
0: Nebo wangi, omongu wale chang vike kwa seji.
1: Mm-hmm.
0: Okati ya big tool.
1: Kainet
0: kukuru na Shadrach Ipkuri.
1: Shadrach Ipkuri langati.
0: Awiri na wapasta juu.
1: Oh, thank you. Karibu sana basi Jovre. Sikita ututu straight away.
0: Kongo ipana terer. Neta, aku na baba manute. Amache, awataita kwa mungto indete. Sio mwacho kongo imisinga. Emi ndanyino kio mnyi. Aturu na kaine nyina mumye. Tinya tetet ak panganen nemi enat kan tugul. Ko ribanen wikit komugul awa matatam bana terere sia sabo khatun kununa kuma mungim nate no tinya mamu kamuget nenenyu awa mungim nate tap ko mutonet molele ngwamnye molele ngwachu ke ororan ko sir pike ko ayalak ko batem chomnyet amnyen tan ko tayan ba amuget ko chomwa nafas nunon. Allah swamun nyen tanye noton. Nebuang mana terer, amace agate nakan ya le shalom, shalom, shalom arah terer.
1: Shalom.
0: Imi tengomnya.
1: Mes en mesia.
0: Kau ne wigit.
1: Kau kararan wigit. Nanti nasyukur.
0: Kau ngai buang terer. Aca magakan ne, aku abai buang terer. Cuma kaya konyono. Cuma kaya my family. Aku orang tuan kau katiet kuliah ni itu limbat touch fam. Iga tuan rap terer.
1: Touch itu ulga bisa.
0: Aku tu biasa kau sih cend radio. Iga kau katiet nama my family. Waktu gua ada nyunak log.
1: Thank you.
0: Aku in wat my mother. Aku itu biasa tu lapik kau proses aku aja mula. Kau katin buana terer.
1: Touch itu bisa.
0: Nama semua ni. Ama itai kau katiet buana terer. Cepat lagi aku pun nanti turut tewi. Amun last week aku kiam meter limba. Kikalian kau kelimba, kip kelion, kemastan ni kurang sering. Ko kip pike cium kan terer, kau nyobat tajan. Ama cium mui bika kelimba sering kongkui. Cegi gua enjong itu kau mikorab pasta amos. Lagi miten tujuh sega kelimba kau saga, kelimba cium nyala, kelimba kapcor gua. Ibu bejana tuul. Kuki ratu angka batit panah terer oleh ne tunggu itu lima tahun sebelum ibu kiki kau tinu tuir tanpa resus api kalau kita lima kaca liba kau tinu dukun baru Ezra
1: api jangan tu
0: api terusnya kemuan dukun baru Simi api tu sekarang boleh lima foto nanti kuki ratu angka batit panah terer
1: atau je enggan ini macam mesti
0: itu yang kau kata ni ada maju kau kata panah ibu bawa Simi tu cewa bayu ne baru nyangguze. Mama ni wala mama je muta.
1: Je muta.
0: Kule
1: je muta.
0: Kule mi legi gi nome na garap terer. Mama mwen. Kule mi legi gi nome na garap terer. Kule gong na lenge nyota.
1: Duma na kibu je muta. Esrek.
0: Kule ngin kule legi gi nome. Kugira tu angwa tia tu kule. Kwa nisi kwa tu angwa garap terer.
1: Thank you.
0: So indi buana terer. Tawa kute tutia tu. Kogo engasi tapoeng. Kau kimi tengok orang lepas barai chip kena jauh limba sunri ba. Korab ne telat pas dah ne kau kimi kono report tanya ni mana sde. Kau kuring kita stop aku kurir. Kau kapa kaya mapul agis kaya kono report tanya ni mana sde. Kita mua kau kimi ruwa lagi besok ni ni. Kita kaya mua ama cama lain kongko yang cipto kau. An cegoi much, undoh cina fasih ayat jasoi, akpoi segala kau gemitan tu gol, cegoi bagai kiskoten, an porta abin endat nu gua kau mandah sebenyi nu goreng Kristoba, dena lepa mili nu bawa Kristoba, kau gua mu gua ayai sih toskoten, bojo tenor renai negan, api tiga bawa gure soi gua jumula,
1: kau gua, agilin itu pole mucha tu,
0: agilin pole tu,
1: thank you sana,
0: anu aku kanyuru, pika. Emit puan terer, cakap buat ikhwan wing.
1: Yes,
0: aku kau mai gitu in. Kogata na ulenjo wana ili nirap terere kimi kafeza
1: kumkwe namjini wa nyesu mwana wameja atukuli
0: moti yukoli
1: esike vete tujizu
0: nangu tele kogata mioti yukoso kyo wale baraka wa mama chiko wabu wabwana chamo kogwa firiki jaisa waboru kule tinyo ngubu tachafem kule le kasa mumefanya hapo kule kiusoro kwareke chang kiote chesi kimi kuna miyote nukwa reta ticha nukwa hiyo ni kutuwa narantera akala kiwa kamote molantu kule
1: okay thank you
0: matina kwa yunga mwame saye
1: correct
0: nipuchi ama cha amwe kichokongi
1: aga
0: atacha nko stoi tukuli kwa sikibunda lenji ama lenji shalom
1: shalom
0: shalom shalom
1: aga
0: lenji karibu sana karibu sana unakaru uriki tabanda apredio itiye kitabote inye kilamete agi kai yabite tamge mwale sit etanango of receiving
1: ingunu
0: kei chaboge ikas ngulio amu ngulio tani buwana terere kumu ngulio ni kisipto en kasarta mungulio ni kimuwe kilamu kanyo aluge emwe ngulio ni kimuwe kuni ame kwa kporo ini amu kimuwe amdoe ni kule ame bitut paisi enyim ama miki buwana terere negi kemwe ni mwapa maana mamiki negi kemwe negi chilil kasarta nyin amu mwa kule ugu mnyat Nega kiam damasame, ngolio nege mwe, esaid, nyonu. So, angnole chitukul, wako chapchige, angnole tinye kwa mwuto ura mwune mbaro ini pwana terere, and Gitambo kituko sani kuite site sumoge. Amaji iti notong nipo star 274 ash. Notong nipo star 274 ash. Etigitit and number. Etigitit number ata. Etigitit and number 3. Agi nyur chige kituko sani ni. Notong nipo 25,000. Tigitit number 3. Amaji iti lini onitoge. Agi nyur chige 25,000. Jil ki chung notong nipo star 274 ash tikiti non number 3 rabisi kimite nyon kumite mbaraka bisa 25,000 kating ebike changi tukostanone reply tikiti number 3 ogiwe agjev gondet araka ningu kobati notong nwete brother agbas jovri kumachike tikiti agenge notong nipo kama nukitipas jovri ogimachike wegen bas jovri wangige King my weekend, Gengology ni Gabchi. King my weekend, Gengology ni Bigot Jemengi dos. Ako any kuni bas Jovri, which I'm doing the jog say, any limbosai. Any kun gurum bas Jovri. Yes, one.
1: My sigil, ketepko question in big gulabas Jovri. To stop with your minigita. Nating and gave families. Gaba na go yaltu ki kongi nini kuni bas jo
0: kogromi pana
1: chi chi nga bileta ke
0: ago kogromi ten boys ek
1: ag jibo so
0: jibo so ge
1: ag
0: lawo pana de
1: nimma ji gere mi tuni brandi bas jo fre
0: surprise and some ya gas ke le mila kwa ne go gi ogen school ke le uso school fees bwana kustuka baadaye amechinyonga
1: kustuka ke ujan so kuna tuni maji gere mi tuni brandi ke le bas jo fre ya ene families cab g pichi mengi ndus asugo amugo manguni uinwe
0: anagochi
1: uinik tukul uinwe jandu anagochi lutik asugo bit gora kichi kosoni imanguni nini onetoge
0: nangu miji dhani
1: lelewa eventu nebas jovri
0: yes
1: mogile nengo kima 100% kia enezi kechi lele
0: ago mami shotkaltis
1: Mami shotka
0: ngele tamwale ni gaiwe ni diskut ke somo gora mun kilio na nyoko ke hasir
1: niman
0: ingenile kama bana terero ma mwale mi ko muto indet
1: yes
0: ni tita teta pangane tenka ketul ngune na odes ko bune bik ole kewel agung na ngopa titage kulen Uongo haisaiti mucho kukere uone negen.
1: Mm-hmm.
0: Niko kasito buwana tere uone kikitabane negen.
1: Mm-hmm.
0: Unegi kuhige negen. Nangulo take mwengi chuba ngo.
1: Mm-hmm.
0: Nangulo take uone kikere tukuchuko magabaida.
1: Mm-hmm.
0: Kwa minegi miye utapchiro.
1: Mm-hmm.
0: Amunda kwa ya ni manai buwana tere eru.
1: Yes.
0: Kukurumisa vit.
1: Mm-hmm.
0: Ingot kuminye gine nyolge mwane.
1: Man.
0: Kukurumisa vit. Ako ingelile kima kwa mtu wane sabit kwa sumoji ni viku na mile bache pino yo lenji
1: mhm
0: ingitabu taba mdazit kwa tatamana mwode
1: yes
0: kwa kima kwa mtu wane chita kwa mis
1: mhm
0: kwa wabait
1: mhm
0: kutengu sabit ingroni basista
1: mhm
0: lakini ulo hit po anatele genyurboi boyit
1: mhm
0: genyurboi boyit
1: yes
0: na wajenga mwona tikule sabai bai
1: mhm
0: wadaka mwona tikopi taktu kopi chilute ka mwona tit
1: yes
0: wajenga kule takile taki kiso sa nyurboi boyit
1: mhm
0: wadaka kiso buwana kwa chilute kala kino mwona le jotan
1: imagine
0: so kemwa buwana tere lile
1: mhm
0: yoye ne
1: mhm
0: chi asago pik chikikure nkab chi
1: mhm
0: yemwa kile kab chi kumi boyote,
1: mm-hmm.
0: mi chaibiozete,
1: mm-hmm.
0: au mi tenaguk.
1: Man.
0: So kwa much, kwa terter.
1: Mm-hmm.
0: Chilute ka nagu wimu ike mi tenet sopit.
1: Mm-hmm.
0: Buana tere kaki magile, en, maat, okot,
1: yes.
0: mi, mm-hmm. tuku kimi nguni.
1: Mm-hmm.
0: Nge mua kwa tuku kimi.
1: Jemi tenjo.
0: Kimi nguni, nina chiki mm-hmm. kolole ku mi.
1: Mm-hmm.
0: Mi ten, wimu ike nguni buana tere.
1: Iman.
0: Mi ten kwa rike chang.
1: Yes.
0: En chilute ki uro mi.
1: Yes.
0: Neta,
1: mm-hmm.
0: kwa chile tabi, ratae tabi, uleginyo dora bisi.
1: Aha.
0: We don't attend the Puna being good, Banatere.
1: Elegant, you know, it's okay, Miss.
0: We don't know my mother.
1: Mm-hmm.
0: You know, it's good, Banatere.
1: Mm-hmm.
0: Go to be a rogue, you say. Kia, what did you tell a lot?
1: Imagine.
0: In good, you call it, Miss Talama go at Gay.
1: Mm-hmm.
0: Miss Talama go with 10 years of it. Amu, go get a little land.
1: Mm-hmm.
0: And go what moon will Ellen. Kulot ni cubit nubah matin. Nago wal kule nubara layak tabar gayak tawai talak. I sobit kimi guru ane pas ista buana terer.
1: Iman.
0: Ku tuh jangku cek sotto. So kaki magel agen ke enjilutik anago ini cek wele jemu nabi ke sobit. Orar tahe ta pravis.
1: Iman.
0: Financial difficulty. Ya ane udah neta.
1: Gunotin wajib konde.
0: Aku pachi tukul. Aku nongi kunyuro. Aku nongi lelen billionaire. Kuti orar window.
1: Not
0: in the Arabic. Me what the lego your billionity? Kulilengi amage. Yoru marwe. Yero.
1: Kul kuleni bete ke.
0: What they be college ni me no marwe. Kul e kul e nguno sabeta chita no banon.
1: Yes.
0: Komi chita ne am nguno ngwe bwana tere chimo ne chimi. Chimo ide mwaita. Ogur goru bwana.
1: Yes.
0: He abare nya susu. Tot ke tumji besa konge. Komi chita ne tiera besi. Nana mo manyo ni ruondo
1: kapi. Wei juwe jige.
0: Mati ngo wiri jige marangi tini ku. Bar nene baka sariyo.
1: Duve.
0: Mati ngo wiri jige marangi tini uno. Apa tu resin nu?
1: Yes.
0: Mabu ane ruondo.
1: Tapi esu ngi tana kele kage.
0: So ngi mwa kele. By natural difficulties.
1: Yes.
0: Kuma kele winda apkesi kitirabi je. Awat ke bangka rabi ni kio agesi.
1: Yes.
0: Koi mudet kore.
1: Niman.
0: Iyo rujita ni kosirabi ni buana terer. Awat tije main ke tise ke chake ke kara kapesa. Awat mnyasa kare ka fundu kisi. Lain ni awat we roommate.
1: Yes.
0: Nego waroba, anako ilibenga kei. Hai ni mami galiet wa.
1: Takyarogini
0: wara magiru wa gumye. So wakenge, koi muti kemiten, anachiluti kemiten, kongalega hap, uime kabrabise. Ngemwele uime kabrabise kamwale, kecheng, anako yonko genyurke bankan. Number two kita kende uurein, ratayeta waisuni. Unemployment.
1: Yes.
0: Ngune, pike jambu wana tere kumichika wako pune stresse cha. Miloke menge chenra. Choko kuso mso kotar sukul,
1: yes.
0: Nani koko bet kazi. I mege buana terer matiye galeta kungu no. Kutu ala kuchikutiye mego betenge sabi. Amu magi lebat ke lakwe. Nango to limba kaku lenje mzaze. Ki tartua ki tarena rabisye. Aliganyo ki burtua ngegege nole ameje ngata bajoni. Kumage lenje ola kwe kazi. Ki ko bet kazi enemon. Ki ko wit ki ko limited. Opportunity ne bagi nyurba isi again gay chile chiluti kibune binadamu enwany as a families kora taeta bajoni kita yewin bar marital conflict terchinose chibitu en family
1: yes
0: engotunisi mi tene kunon winwe ke changi kot kengalal na ngangi kun bana tere
1: ko changi
0: ko kongi mi kita ne gi gode gi gotun kok boyonde nyi dale yobun winwe bwana ki goto ya lage ki go besia lag lo mi kita ne gi bangi ngon hol ngun ko gi bir kwanda nyi mi ne go bar kwanda mi ne gi bir kamet mi la we sigi de korani mas la wenyi gomme tuju to ko conflict ana terchino si ki vitu en family
1: en family
0: agenge jilutik jeo chege mwangi le gya ene si ge mandan
1: uno ni chege
0: ku ki de uno nda ki ta ko gine ko bare ko ko e han ko on ye ta ke han to bare pia presia
1: yes
0: ni ni gere ji ta wi
1: iyo ni nge ji ta
0: gere ji ta wiri mbogui
1: koko yai kuhune
0: kere chita aga chita kuwarap tere chita mm-hmm. Lekiso umane tuwa
1: mm-hmm.
0: Kuhu anjine nga ugele lemi
1: ako mai wa etukie
0: kome wa etukie kwe mata maemu kwe mm-hmm. Lehi
1: hello wama mie uut
0: mie uut
1: mie uut abji yu
0: kwa wapu ati wale ni batu ino kiso umane tuwa osa etakot kukindo eni nengke wale wira ngo kiberi pera kutisu ako nye kule gile anake na wakir kapisa lo apune kuma kawaita tukuchu apune
1: ni utap jita yu
0: na wakiri na umakawaida ile kiri wapu na kutu kia kira hae kumonyo luwa une kule kiri wira onu kuna amakasi wale ni kiri wira onu kuna amakasi kule kira ala kia ate mwenye
1: ya
0: ate mwenye ya ne kule utiptat kwa kina kule ya kule nwerita ake afreno maa nake kule kule ogon mungu wakine kwa kina kina kule kima sabit chichi kule toki ilike na kule kile wachiri
1: ama miki na wakiri
0: kule ogon mungu makina kule kia chenge sabit kule ilo kasay ya ayom
1: ehe
0: ne amuje
1: ma agot kule ni ma jebri
0: yes
1: yani kya tungwanda anane
0: eh wale man wale
1: wale tinye bige so gemnya je
0: eh onge leyo ingele
1: man ne otinye
0: ingele leyo ingele legigerundo
1: eh
0: kumele nyalo gegerune eh naskerune jita wrong side
1: eh
0: ago gerune jita a positive side no bajita ku gerune na nyina negative side
1: eh man
0: yani ko bwa tene nyiko lele ngiabot kya ko lele werta ko lebe
1: eh
0: kole gi ko na ngwana no wangi gitiemeno
1: eh gi gere na ngok
0: le wangi yoma awo tigala ngune bwana te
1: komi
0: je bi ozane lele ni gi yoma ne na ko yoma ke ne
1: yani gi ko na bot
0: le gi ko na jitan ne ko le yani le jita gitiu
1: ko
0: le kya boten ne ko gile agenge en ko imuti ke bune bwana te rel
1: ko
0: terji no se ke mita family ai ma ora gele koyo ni ne kigere kota chitaga ne kigere chitaga pia presia chitaga gile agenge ora en koyo muti kibunde bi ora en gore bwana terere ko ngale ga truck en alcohol abuse ngale ga kiriche ga bogitete ama yue mi families bwana terere chinge ngolo lengune ko ge ko ye mayue kwe kokile maiwe kokursie chita bwana tere agenge ngoi muti ke bune binguni ngore
1: sikiterina
0: ngap kirje ga mutete maiwe kokile kita ke bwana tere ku social media influence na mo bwana tere ele kago imbike changuno kongale ga social media influences kago but kore ke changale ga simuise kago but kore ke changale ga social media nguni ke ngala bwana tere komiten chita ne niko kiswabe ne rabene mi niko kiswabe rabene mi chita niko kengale simuit toto mon for example kuchongere na chiri niko kengale simuit niko kwanza kwa chita kapisa kusipi na Facebook kwa kapisa baka lelu lakwet lakwet na kizoma lakwet na kizoma na nyetikiri
1: imagine
0: kwa lalo kita Facebook ni mungit
1: lage ngal
0: ake ngal lakwet na kuturi lele kuturi kulele kukole onamiele kile anjur john entu gane kile kis yombayi yombi ten transform la gwena ke somo bana tere
1: nebo
0: nebo muisho bagile nebo so so ngata nebo muisho bagile raising children kirib lo kine war parento
1: yes ko guru nge besa
0: ko si kita la gwet ko bare roisi ke si la gwet mucho ke si ko roisi la ni kirib bana te kulle amdut azi ka roisi kita ke nebo oing nebo muisho sickness en family konan ko koy nyondo ko ngoy nyondo bwana ko sa disaster en family
1: ko koy na jino tege
0: ko bi ga sa buzu banda abta buzu duke chang so ki ya ne sigi tater ku gujo
1: e ginyo ge ma gele ya ne sigi mangu sigi mangu ne ne ne tege
0: mangu ne du jondo
1: all right ko ngoy gitoge e nyo gitoge gosto ne ne yo tini gitoge gitoge bwana sirem gitoge en olibi studio ale digi to gosto ne ne en inoni tene bo star 274 age kasengono en nyo gitoge gosto ne ne Ugogo leji zi mwagi kuni kitu 25,000. Ama jiki kuni 25,000. Aguturo wiksi ya hawa batalugu ya kabimete. Kwe wej buwana serem. Nitong nipo star 274 ashe. Kasa jitake tuul. Ngutko tuu mgai inyolchini kera biseke. Rai niko Friday. Kito kini kia weekend. Good kutum guy in your chini gera bisegi to gosto nene amma chee jil no tong nebo star 274 age gosto nene no tene mitinion en digitit number 3 gitu gosto nene kogilinji 25,000 jibwa tangi tinion umu mima jitangi iti Like ni maji 25,000. Amaji iji lotong nebo star 274 age. Reply digiti number 3. E digiti no number 3. Yano toji bwana sire mkitugeno liyebi studio. Iwe ndi ak 25,000. Tila nyini nguni digiti seguge. Jil kitung lotong nebo star 274 age. Digiti number 3. 25,000.
4: Uchumi ya Kenya ni uchumi nambari 6 katika bara letu la Afrika. Mchango mkubwa wa kukua kwa hiyo uchumi imechangiwa na sekta hii ya wakumia.

Pasalnya ni waktu aja ni kabar asal sih kini untuk pasu dia kabar asal sih tegai tu ayat kau jatuh ke bawah kau tugul. Ibu rasa ok family ni bawa Mr. and Mrs. Pasta Benjamin Kosgei. Komiteng kita yang kami membayar tap kau nengat nengat tu tengah nonton pasu tu kan pasal da Francis Sigei kau bawa church council. Jawa AIC kabel tundo aku bawa arambe. Negita rete pasta Benjamin Kosgei ni bawa aku kau tap Banana Hills negi komian. Engkau serta negoya sih kau aku nyorin endat kau nyorin sih tu nih beragam. Kia ya tarik tuan untuk cuma pilih tarik kita mana aje garawe tap teman ni kenyining kia isi kabel tundo ya ibata sauti ke tu aja tarik tengok ni kubun empesa nama 0729 572 440 0729 572 440 kau ichi Benjamin Kosgei. Tapi kapuan diti ko kawan ane babomet Profesor Hilary Barchok, former kawan Aisa Gruto, Senator Wakili Hilary Sigei, Women Rep Lynette Otto, Aspirant Senator Jeff Krui Kones, Aspirant MP Women Rep Irene Chebile, Aspirant MP Soteke Gillian Soy, Weldon Koej, Neba USA John Sigei, Neba USA Aspirant MCA Kable Tundo, Finisen Keegan Kibriakta, Akata Eka Lakke Jang, Otaga Tintukul. Tocho ke David Cheriyoti kip Kongo karon juma mostari kita mana rawe tap teman kenyini engka cematich village silibuet ward engka ika gayu mani kaba pamarini anita celangati kadila New Indi Canada kotese somanet kongete site mut ne bakaron otaga tintukul empesa ne muji yoki taritet ko 0728 507 613 0728 507 613 ko ichi David Cheriyoti. Ibaraste wak sibitali tabe IC lite admission ogo baganya se tabe tik seru nega kumo kwe kengi NT clinic. Embe tu tab cuma mostar gita mana rawe tab teman kengi ni ko ngete saita yang neba karun. Rabi shakab consultation ko siling kisha ke libuta kengi ko toga tintu kula sio nyuru ganya se Ibaraste wak sibitali tabe IC lite admission ogo baganya se tabe tik seru nega kumo kwe kengi NT clinic. Embe tu tab cuma mostar gita mana rawe tab teman kengi ni ko ngete saita yang neba subui rabi shakab consultation ko siling kisha ke libuta kengi ko toga tintu kula sio nyuru ganya se Chato kusiri ni uko kabarasta ushek chaka itu eching ni utok pasu diho kabarasta ushek chato kiba kwa tuko lama guun kemba unetala ne nyitat kabiru tab Jehovah itisita yepchi nita chafem tuke tab kwa lejim.

0: Noto, eh? That is why zigere very rare genyoru. Po izi kezo aminyo ya tapka. Very rare. Magela mama yozo aminyo ya tapka.
1: Gafki vwati.
0: Kole ni na amizo aminyo ya tapka. Kole kona mbote kingunyo. Kote kena tifandech. Kole mezu he.
1: Yine uye yune.
0: Yere ngoso amche kwa set po yot kuyani.
1: Kuyani.
0: Ma kutako, me kutako exagere tene po yo. Kani kona amimingi ngeza ara to po yo to gile. Polis yabiyo se.
1: Ara ma wantu ngi
0: wata garela nyata bande bole kiyange kike kaso de bige jamwa de re da guru ne ango ago tungo ya mboyo kole kwale
1: ehe
0: ibo tuwana ibo te che biose ngele si mo betes le lute
1: yes
0: nango ot ko mboyo kole ki haja
1: bai ya ya te mama
0: ki ha gele na ke
1: mhm
0: ko ima ke zaman
1: ehe
0: Uli wa imangu wanyo tole no kezo. Owa asijai lakwa. Hii moe.
1: Mati kwa kuleo chukuka.
0: Mati
1: kwa. Hii tu wana.
0: Hii leta kai.
1: Ni mwano tke.
0: Egu moe na wakini jese kecha.
1: Ni mwano tke wa igarisi me.
0: Lakini za wama chao mwono limi. Tu kwa isi kiki kwenye urchinda mako sa jepo sa nyene. Aku nga usawa mnyo hata apkat koya.
1: Imagine.
0: Aku wa shumen na mata kwa vwad bisi kwa ligalel
1: jepo sa. Imagine kutu kumiti tu eni guni basi juvri. Nindi ngonye. Mui bahati mzuri na bahati mbaya. Kamu gigi lagu ni mabu bawandu nota.
0: Iman.
1: Ingu ni tablo kyo zemi.
0: Iman.
1: Aku lepo ane.
0: Nayan.
1: Kangi yang gitu guni tak. Oke tip guni tak.
0: Iman.
1: Aku yang boyo hati lagi tu.
0: Iman mana tu?
1: Ini ni na. Beti kalau ini mau kita bahas tak juga.
0: Kongke lel kita kalau lel ni mutu bangne gini.
2: Tapi ini lagi masih.
0: Hari ini lagi.
1: I'm going to go to the house. Ige birta boyo.
0: Eh baba boyo. Moje biose. Ki uslo boyo twi.
1: Kabisa.
0: Agole nje boda ki mutune no kobori te.
1: Mhm. Megire ngeli lat koroi.
0: Koroi ji didi. Kot au kot komi ne apana te. Ko ngeli ji pondo. Ibesi boyo logo.
1: Imagine yagi yanga biza.
0: Ogo mama ngo muda bizi ki mako mine.
1: Ji mamina.
0: Mulu uinwe ki bune bi ko apana te. Namo. Kigo bisa jita log, mungkin kamu tu jita kaya.
1: Yes.
0: Kini kalau tanya lakuat fulan.
1: Lagi ni kaya itka.
0: Kaya itka apa nak?
2: Kau yang mana masuk?
0: Negi yog to. Ile ni rib tu kau tu koroban. Ya nu orang kepada siennu. Aku mau bateri lakuat mungkin mago dah naut. Ingat lagi pada sien lakuat mana ni negi tu bujur.
1: Yes.
0: So,
2: kau ni ini negi yog.
1: Sama tu enam nine. Sikit break dulu kau kira lepas saya sih.
2: Atau enam nine. Eh bala kaya gemeng taban engkot para eh bala kozir gemeng kot kono
0: aku anda
2: ne bolin
0: eh ya tu ogi mozira
1: eh ke line tabu
0: bala no iga hagi mabati jogotir bala kaya batabu kola kaya gemeng kot taban
1: kozir gemeng kot
0: aku anda le ana
1: ne bolin
0: ni to agi mua gele oso tiot ni mye
1: Yes.
0: Oh, abri nubunu kau mukto ini.
1: Ikan pisah.
0: So, kau kemana ni panah teri?
1: Ikan pisah. Kau
0: kau sujud ni ya? Kau kita orang tu, kalau kau negara nama meldo. Kau mah amal
1: Yes.
0: Miten ngalek panah teri.
1: Yes. Meldo
0: tu nengal lalai. Kau kemua gelilin in tu kujut aju. Kau nama semua. Kau kemua gelilin kenyor. Kau nengal lalai ke pilihan good communication. Nama semua nengal lalai practice financial discipline.
1: Yes.
0: Abu kara in sobeta apka kunya walu ki prepare ngi ngure budget. Yere su kara ni dabe ni ki ngo chute.
1: Kuka ki inde budget.
0: Kuka ki inde budget.
1: Right.
0: Age rip kara magute ki. Age ya vote nje bare unnecessary debt. Kaya so mona le miten ango masnye ki barai tu tamana tere. Matina atarru amuno ngna le ru komite ngale kechi chutu kwa le na ngoke jita hole machan mintu kuchu ko le kumi miten tu kibare unnecessary debt miten deni se tabe na ke muje ke besen chika mba mana ke besen chu horwari ke ko won stress kagile akonda mwangse E7 what you can kine muje E7 age rejectan the sones obtaining wealth
1: mite
0: kora mwana tu zigara berere chimuje kobwa line mabunore na kana kagile yese tu jota amu

0: Charles.
1: Golden
0: Beret. Yes, Daddy.
1: Pastor Jovere.
0: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Shalom, Pastor Jovere.
0: Shalom.
1: You were an angel that I'm saying, Pastor Jovere, I'm not a nice old cook, I'm going
3: to wear. I thought you got it, cook, we got it, I'm going to wear.
4: And I'm going to get a sack you smoothly and I'm going to stop at Jebunya or Barbaria. Tajere, no, you're not, Pastor. Well, in there,
0: yes,
4: well,
0: the stand of
4: the other is Jana, okay, a quack in a mamma and a moon,
0: yes.
4: Me, the year, don't you come away with the human and Gori, Claramati, I knew with Pasta, I come back.
0: Mm-hmm. Dugo? All right. Mambo Leo?
5: Magazine, your moon.
0: Bye bye, Caribou, ready?
5: Kungo, I was at Malilena, Loy, but I didn't know how to get the human of a boy in a leg up going together.
0: Mm-hmm.
5: Lagi ngino gira ne gigil ke kuba mana gigil ko niye kung matay chingat chigo imu te yon ko gigil ke kabambar ke ay ka it kung matay chimbi ko imu te so gino jere chupi ko unangar one te gigil ke bi kung may tu ko imu te kung ko.
0: All right, gengay. Leona Delimbagi Tyler. Leonel, all right, you can go. Karanja,
6: hello, you are
0: by me.
6: Arab there,
0: Karibu,
6: Kamu kara arahan orang dari, jangan lupa juga ya, agak boleh juga orang dari. Jadi hari ini asyik, mungkin misalnya pada saja beri, agar orang dari, kurang kara kerjanya, na, yang dia korang nak kurang tu.
0: Geng, apa dia?
7: Kamu dari lah, pasti jauh.
0: Yes.
7: Tapi juga orang saya ngan di sana orang ni teh, lemah yang kaleng lo, badia paringo minta.
0: Geng. Gideon?
8: Hello. Kamuna Berer.
0: Bye. Karibu?
8: Kamuna Berer. Kamuna Berer. Kamuna Berer. Kamuna Berer.
0: Mm-hmm.
8: mangen tu gitu kan nyokap. Tapi walaupun lain tanya nyawa kata nanti nang kedua.
0: Kongoi, thank you.
8: Kongoi kata.
0: Alright. Yunis ini mana sweat?
2: Shalom, bahasa Tobri Terera Banda, Omune.
0: Give me a messia.
2: Ongo y cabeza, engo de tinte, coro, subo cabeza, tú, coro, un oro, tú, tinte, tú, que te está. Mogile, en dulce, mogo, y se la ene, que se tan, corri. Cogí, me di, me di, me di, chuba, suba, y me di, Abi kita agak sejuk, orang oleh tahu bahawa ni agak jengkel ni sekarang ini korang. So, tuh ni tuh ni bermu sahing depong.
0: Alright, kongoi, alright. Aku lagi kita kos tenen ni, kuto mungkin tu anyone, gambar cerita terba. Alright, tu kiri Julia ni lima dabi bi, asa tarik ni orang tu kiri.
9: Ye kiri.
0: Ye kiri bu mami.
9: Kiri, amu nai kiri, ag terer, ag frana.
0: Ki bai bai mesia
9: ko ngoi abai na kana u mo ho tu bi chu bi ni
3: ami ami
9: dinye chu bi amma si so yo so chini ona bai si ne mi ta o ta gara te re da tinye ba ma me ne mi ta ona ma so so chini ona chu bi ga besa
0: mhm
9: e bi chine ko go go ga besa e go ne ti si ga besa kiro ne te fi ga ine ko ma ga se ma na ko mo no ni mo ne
3: mhm
9: Ebu chine kiki ya maa kongwe kabisa ngone tishende kiro nete kabisa ene Iwe chuta nane uri iti tamule ndanyuno kira angasungu ite fraite wapare kongwe yuwe ya munga akwa iti Kine mjena uongo uruwa iwe tuze Njewale kire fraite uwe Koro ni kira uraka akwa in moroji Ebu chine Kuma wati nye ngalomi itana kabisa kongwe Oo simo kabisa wotake emi kira kongwe chulia nandavi
0: Alright kongwe Alright, juga Agustin ini juga N or N atau ini agen ni. Alright, jadi Agustin juga lo, gue pas Jovri, asyik betul lagi ada star gitu gini ane. Only jika tu Agustin ini N or N was time, N N or N was time, 448 aja. Agere a big angwan ini ane gue ini wang gitu Agustin ini 100,000. Agar lagi gitu menyuruh juga lagi. Gutku menyuruh juga lagi gitu Agustus ini. Nitog anwasta 448 aje. Meeting 70,000 jigi goi to ene guni. Meeting 70,000 e jigi goi to ene guni gitu Agustus ini. Nitog anwasta. Nitog anwasta 448 aje. Nitog enewa star Nitog enewa star 448 aje Digitit number 1 A digitit number 1 Digitit number 1 gituge Agosto nene Nitog enewa star Alright, and Nitog and the star a 448 age. Digitit number 1 and only not again. Nitog and the star a 448 age. Nitog and the star 8 not in the star 448 age. Digitit and number 1. Nitok digit number 70,000. A 70,000. Nitok number star. A 448 age. Digit number 1. A digit no number 1 gitu goes to the name. Even digit to the union. Again. 70,000. Gurijan out in the meeting on. 70,000 in Yakum. Gotinge legomi nyurchige egi kabisa. Gotinge legomi nyurchige egi kabisa gituge Agosto nene. Nitoge ene wa star. Alright. Nitoge ene wa star. A 48 aja. Enore nothing in again. Nitang number star a 448 aja. Atu anatembea na peja. Kumi jana tangu biribirige nyon. Tangu biribirige nyon. Ya raiji, tangu biribirige nyon. Aku kwa lini ni kuni kichukostone ni mama jigiri jisanya. Ya raiji, raiji, raiji, raiji, raiji. Mm-hmm. Nitangu number star. A 448 aja. Matingi gerjisai. Agiri watu wanatembea na peza. Watu wanatembea na peza. Kitu gini ona. Alright. Adego 60 tumi. Awa kitu pas Jofri. Kwenye kwa the star kitu gini. Lakini ini mkuni kitu kosto nini. Alin en daigo se chukitu ke. En daigo se chukol kitu kosto nini. Ana maito daigo se chukol daigo se mood kitu ke. Nitak nipa star. A 448 ash. Mama je egi gerjini sang. Maji ngole ni maji 70,000 kujuguget kitu gini ona. 70,000 ni yako dadi. Mwa gene jine mitini ona li. Sige mwaneo. Nitong nebo star 448 aja. Kelenje tikitit number one. Nino nogole Franklin netindo. Iyona netindo 3,000. Masi netindo 1,100. Enori notong ni.

0: Alright, tiga lega sini, ega sujini baba. Karibu sana Abbas Geoffrey, eno rina tani negani.
1: Bana tere. Ale nige bende ge so e.
0: Mhm.
1: Ma ge bata ta ko mu to ngiti.
0: Mhm.
1: Nige na tere ta ga mu ga no.
0: Mhm.
1: Si andu li ga wasir we mese jase. Ci ko buru we si mu ise gi. Ci ma ye mu ra ge mu a ana ge ngala le ngoy mu ti ki ko bunne. Bo ba ko som tor tene ko sae. Ma cha no le ge bende ge so e.
0: Mhm.
1: Ni tor tene ba ko mu ta ko ti ci tu ni ma ke ge tor tene. Onge sao. Komuto ini nyolai historiat ni mien buat lagi. Papa ni buat turun nanti komuto ni orang buat kamu. Nangge nama orang nafas ni sebagai muka aku ini mising. Entar itu orang ini kita ni buat kamu kita ni buat entar itu. Orang yang tengah ni tahu tetapi orang kita tak semua tahu. Orang lalu tu orang yang tengah jaga nama awi kaga itu. Iku ni dia kita turun nanti tak kalau sini tak muka dia cepatnya cek. Agen je tu papa ni buat kui cik tawasi konetisian. Si berum sabar orang ni nyolai historiat tak semua tahu. Agit itu bukan macam si rian bibu kamu tuan betul tamu menyelaga, boleh gigi macam ni elok masa benda gigi kuih, ni bawa benda gigi nyali. Cuma negi elok ni kuih ni yang orang ikhwan, papa suami nolak si tuar tu kerja namanya jamnya macam, mati bagai tapi bibu kamu tuan betul nanti jika aku buat jatang, orang itu sebab nak kuah kuih nahu. Jika rujuk yang kuih anda sektor, ayuh wajib tu benda nahu kamu tuan ni yang, orang yang kaya ketul, kuih jenis yang kaya kongat tu sama saya. Awal nol lewe di ajin jamnya cem, amun awal nol metinye, papa kau mukta kalau tu nih, macam ni kalau si rana kau tau si nih, bisu kau jitu nih gaya ni, arah bawa tau piki awak kau jamnya cem, semara tayang ki, neng ini tayang kau mukta nih kau bisu kau tanguin, si agi tu jodoh tu tian, si beru beru cakap kau jamnya cem, kau gaya kita si orang betah cefem, kau gaya mana terer, kau beras tak tul, amun nih jamnya cepat ajin bawa, mukio bawa bayi si no, nih kau si talu ye kau mukio tu big tul. Si beru lagi jamnya cem, kau muka nak turun mesin. Nang ayah kau mukit awal itu jangan lagi jamnya cem. Hello tu lagi semua macam mana mukit semua. Kau suka dah lebih tahun beri mungkin dengan itu tu. Enggan ini tu lagi kau sabi. Mesia, lelai tu beri anda.
0: Amen, amen, amen. Alright, gongoi, Bas Geoffrey, brother in between Ibrani. Alright, not lagi, ini kita kita kita guna tiga tiga gunaan. Ama jigi jigi tawne gi brada siko bet koragi wangun enore note ge en negen karibu sana brada
2: e goyin inagat korago stoikio ngwago na shalom chamge go stoikio ngebe berta ratu golo lumi e chitu gule chamge bara e Gunen korang awak ikut korang bawa muka anda nyombu koi, cuma ni nak beri sih ni nak, nak awak beri bawa ni ku boy, kang kau tahu kita tu tiada ni, korang ini kele ni kongoi terer, amun kita beri bawa korang, ku boy betul nunggu mungkin betul, aku korang ini awak ikut ni kongoi, ko ina lagi kau story kau, bye bye. Eh, kita serta tu omnye, emnye dah cukup. Kuno buat mama em lepas eh no terer. Iga tu terer.
0: Gengai berada tu aje.
2: Iga na mau em konyol. Iga tu terer.
0: Atau aje agak besar.
2: Agak tu sih kan jua itu na negara.
0: Ingin lewat mai wika serian.
2: Kui interer, kami agak tu sih kan jika jika ni kami buat dalam metro. Kami na ane agak mana kita atarat. Mici lagi mesekir, ejeru je.
0: Yes.
2: Kau ni bawa jamnya ini tanam jambu kok? Kau ni bawa sipari? Kau kan yang ni kan? Kau ni ni berada tu bawa tu sini. Kau ni ni kau ni terjadi kat ke? Kau pun bayar kapis aku ni. Ibu tahu ni tu tu je. Kau kat sini pasti. Kau kat sini. Eh bayar ni ni kau kat sini. Eh kalau kat sini berada kuanda ini perbisa. Agaklah kita orang Marion. Kecuma, Elgana, Kecirci, angin kabit, Cero, ni negi, Alice, Alice Cherore en olimpo Kamungil. Kamungil ko kati kora ng teret. John Maritim and Anthony Rono, David Langat, Pargesa, and Pichuantu, Pinkam, John Maritim, Anthony Rono, Kubaka, Kesosi, Vara, Ego, Pinabar, Tilly, Pinabar, David Langat, in Olimpo, Pomet Highway, Pargesa, Pomet Highway, Vara. Respect time in Pomet stage, meaning where Lina, meaning where Kipchumbi.
0: Mm-hmm.
2: Ironga na yon mumpas o tayo ni Pomet para stage.
0: Right, itaroti. Atoji ka bisa.
2: Mumpas chiviri bale. Kaka tinga ako tu yao kurdan na baro Patrick. Patrick. Ugat isi o giveaway bongo iraila in tore te terani ganyor and pasta. Miler Amos. Miler tani kila Amos ino limba jeso e. O jenga na Amos ino e. Maybe ni ra e. O batin dere. Miler kile Agnes. Ino limba ka bawara ka bune William.
0: Yes.
2: In the baga mora go pin bare chesoi.
0: Mhm.
2: Akwelta no bare Victor shisha na en limba pomet.
0: Mhm.
2: Mine gine Francis osit je go tinani ang DJ 10 mentek angeno 10th kondo jing poe boda en limba osit kondo go go iterer. Giberurin.
0: Alright. Alright.
2: Kungui was Tokyo. Bacham Gita at Kara. Vigi no Gara came to go.
0: Alright.
2: Kungui Kungui no. Sigi Kumatai Kangalal de Rin Panagan.
0: Alright. Kungui.
2: Kungui no.
0: Alright. Kungui brother. Kungui Gabka Ibagini Gasarta. Thank you, Sana. We go to each family not in home. I got kind of same business about
2: all
0: right. See, Caribou Sana was
1: different. How much all the wrong way? In Gomontan, go to our teacher. I'm Miss Omugago Montaya, which I had a tambogay more queen. Well, you ought to know much about a panata, more legal story, who be rogue or mocked on it. How are you, Kim Yachin? Agi watke entu kem nya che an kiti to no maya malelen ko ko ya je tul dem ken ngele chambi ke brusim che che che ko sago si je brusim mo ise che go bure ngori kwa go supo ne ti sio no lelen ngo bero go mu to ne o so mo le ge so chin ke o wa yene mi ge taya o go bana tera mu mi taya te o gile tap ke o me ti amo le go tie ko yo chi ne wa ta ti cha ne limbo Ureso inot. Che puyo so ki kubo limbo kamuteme. Ule anu watu wana rap terer. Min ne urero slangate limbo kumore. Ne tupcho akdomine. Akdomine mwenyewe. An masaku.
2: Masaku mwenyewe.
1: Amatai zaimone limbo.
2: Sipo iskaila.
1: Sikoti. Akdupyo se chomite ni kitchen. Chomite nyona mwenye wale kongwe misim.
2: Kongwe.
1: Chamo kake che kapsaki. So you walk. So lomba skylight ki paiwa ka bisa no kwe
2: Simon ka bisa
1: Simon Pete le bagri kwe ta Kenneth Pete a family le nyuan ya ko to ka bisa Nicholas le bano gir kwe Florence Kabalwa again Demona le bamo uche mara ko kwano Demona oso te bwano
2: na go chenya sa stumana
1: ata cho le le balelo agavans in lomba ka ken ngo yuwa Atoji Ogatim Bwana. Walda tribe and Bagav Sene Twit. BS Rotich. BS Rotich. Never 6 weeks in Limbo. Limbagav Sahut. Cap tail. Our enemy bay. Ginger Borga got one. BS of Pitch over 6 weeks. Lena got the Baza Jovri. Ak Kiprotijams ye, Elimajab Jabas. Akuro Nokia Tool. Chicosanet in Mataj of him. Mau tiada limbah apa kagaron, agak tu salom lagi rosisie. Awak mama jiri, awak ne bawa soal lamunye.
0: agi katuan en remolua api jandu lo samson api kap kap garon kap tia sura tu oi limbandalat lamba gabza galol goringe to victory in manyeve ai katuan gabza oi limba konda bilet tariki 15 ke jamutaya tariki 15 ke mi to lamba konda bilet private in meeting kurobas da Emmanuel Biwot. Provenza parjo Only now I am hitting the narrowboat past the Collins. The volume. Ah, Churono Pejan, which it? A much challenge, Chitu Gul. Can this was a cock too little me? Women's and Capson will be rock of Tayan. I want you to keep my chain. What do you want anybody keep Korea?
3: SMS.
0: A little legendary moiteo.
3: A little legendary.
0: A little read 11.
3: Read 11?
0: Oh, well, Sunday.
3: Even well, Sunday.
0: Yeah. Ale lain darab dere ko muaiti o.
3: Sunday ni toge. Ya ina no.
0: Ya ina gure ni ina nai.
3: Okay.
0: Ya
3: saw.
0: Wale sila darab dere ko ruasi mo sa muaji direction. Yeah.
3: Kengay.
0: So keep Korea.
3: Right. Kengay.
0: Ah, ogi mi bi kwane te itam ko bob tanda ni mi ne bare rono ko tanda.
3: Mi tero no. Ini orang yang agresif mana semasa ini.
0: Aami terlalu nak tenden.
3: Itu dia lebih tenden.
0: Aku hanya dalam kiri mimpi tenden. Nyon tanah baru baru napa. Mina baru lule lule. Boku ini nih polim baga balan. Ini betul najis jangan ini. Aku alih ni kau tua.